Indonesia itu penuh makna, bukan cuma soal estetika. Di balik gerakan tari dan motif kain, ada filosofi hidup. Seni mengajarkan tentang kebersamaan, alam, dan spiritualitas. Anak muda mulai sadar kalau seni bisa menjadi identitas diri. Gak heran kalau seni lokal makin sering diangkat ke konten kreatif. Seni menjadi cara untuk bangga jadi orang Indonesia. Keren tanpa harus kehilangan jati diri.

0: Yeah.
1: Hai teman-teman Pro 2, mau dengar aku Robi siaran? Tapi terkendala nih dengan lokasi dan sinyal radio. Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana saja. Pada aplikasi RRI Digital, tidak hanya siaran RRI Bukit Tinggi saja yang bisa kamu dengar, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, tidak ada lagi alasan untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena tidak ada sinyal radio. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu. Yo, teman-teman Pro 2, kita lanjut lagi di program Sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Kita masuk di season kedua kali ini ya. Ini hari ini diperingati sebagai Hari Musik Anak. Dan teman-teman Pro 2, kalau ngomongin musik biasanya langsung kepikiran lagu yang lagi viral ya, penyanyi favorit, konser ataupun playlist-playlist yang nemenin kita sepanjang hari. Dan hari ini Hari Musik Anak diperingati untuk meningkatkan apresiasi terhadap musik yang memang dibuat khusus untuk anak-anak. Peringatan ini juga menjadi momentum untuk mendorong orang tua, pendidik dan juga masyarakat supaya mendukung perkembangan anak melalui musik. Dan kalau dipikir-pikir, dari kecil kita memang udah deket banget sama musik ya teman-teman ya. Ada nih lagu yang kita dengarkan sambil bermain, ada lagu yang belajar tentang angka dan huruf, sampai ke lagu-lagu yang memperkenalkan nama-nama hewan ataupun berbagai hal lain di sekitar kita. Jadi teman-teman, musik anak ini sebenarnya bukan cuma soal hiburan, tapi lewat dari lagu yang sederhana dan menyenangkan, anak-anak bisa belajar sambil bermain. Bahkan nih, musik ini bisa membantu mereka mengenal kehidupan, budaya sampai dengan bahasa. Makanya, Hari Musik Anak ini bukan hanya sekedar mengingatkan kita tentang lagu anak-anak aja, tapi juga mengingatkan kita kalau musik ini bisa menjadi salah satu cara untuk menyenangkan, untuk menemani proses tumbuh dan juga belajar. Nah, kalau tadi kita udah ngomongin musik sebagai teman bermain dan juga belajar, ternyata manfaatnya juga bisa lebih luas dari itu, teman-teman. Musik ini ternyata punya kaitan dengan perkembangan kognitif, sosial, dan juga emosional anak. Kita bakal bahas di segmen selanjutnya. So, stay tune bareng aku di 94,8 FM, Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: Pantang menyerah adalah karakter yang melekat pada bangsa Indonesia. Sejarah membuktikan bahwa bangsa ini mampu bangkit dari keterbatasan. Tantangan hidup seharusnya menjadi pelajaran, bukan menjadi penghalang. Sikap menyerah hanya akan menghentikan langkah. Maka dengan tekad dan usaha, jalan keluar selalu ada. Pantang menyerah melatih mental dan ketahanan diri. Nilai ini menjadi penting untuk menghadapi

0: Adek, kakak beli kue donat loh.
1: Mau. Adek mau, kak.
0: Tapi cuci tangan dulu ya.
1: Sudah, kak. Tadi adek cuci tangan pakai air di gelas itu.
0: Ayo, ikut kakak ke belakang. Kita cuci tangan yang benar.
1: Memangnya yang tadi salah ya?
0: Cuci tangan itu harus di bawah air yang mengalir. Jangan lupa pakai sabun, digosok sampai ke sela-sela jari.
1: Kenapa harus begitu, kak?
0: Supaya kumannya mati.
1: Kuman itu apa?
0: Kuman itu kalau masuk di mulut terus masuk ke perut, nanti adek sakit perut, bisa diare.
1: Adek nggak mau sakit perut, kak. Ayo kita cuci tangan. Adek mau makan kue donat nih.
0: Ayo kita cuci tangan yang benar.
1: Teman-teman, jangan lupa cuci tangan pakai sabun dan air yang mengalir ya.
2: Kiai Haji As'ad Humam adalah salah satu pahlawan muslim. Ia merupakan guru ngaji asal Yogyakarta kelahiran tahun 1933 yang membantu jutaan umat muslim fasih membaca Al-Quran. Beliau adalah penemu metode Iqra, cara cepat membaca Al-Quran yang fotonya terpampang jelas di belakang sampul buku Iqra. Di usia 18 tahun, Kiai As'ad mengalami insiden terjatuh dari pohon yang membuat dirinya cacat seumur hidup. Ia harus berjalan memakai tongkat dan lehernya tidak bisa bergerak. Ia tidak bisa melanjutkan sekolah dan memilih menjadi guru ngaji. Melalui metode Iqra yang ia ciptakan sebanyak 6 jilid ini, umat Islam bisa membaca Al-Quran dalam hitungan bulan. Tidak hanya dikenal di Indonesia, Iqra juga populer di berbagai negara. Pemerintah menyebut Kiai Haji As'ad Humam adalah pahlawan penyelamat buta aksara Al-Quran.
3: Pro 2 FM,
4: teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.

Halo teman-teman Pro2, tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran. Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. rri.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden yang handal. rri.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian kamu. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Pernah nggak sih lagi seru-seru denger radio, tiba-tiba sinyalnya hilang? Atau kamu lagi dalam perjalanan, di luar kota bahkan di luar negeri, dan nggak bisa menikmati siaran favorit seperti biasanya? Tenang, sekarang ada RRI Digital. Aplikasi yang tetap bikin kita terhubung dengan siaran favorit. Kapan saja dan di mana saja. Mau berita terkini, musik, hiburan, podcast, atau program-program menarik dari berbagai daerah di Indonesia. Semuanya ada dalam satu aplikasi. Tinggal buka RRI Digital. Pilih siaran yang dimau, lalu dengarkan langsung dari genggaman. Praktis, mudah, dan siap menemani aktivitas sepanjang hari. Dimanapun kamu berada, RRI selalu bisa menemani. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk download aplikasi RRI Digital melalui Play Store dan App Store. Nikmati pengalaman baru mendengarkan radio di era digital.

0: Ewah, ewah. Bukan main setelan kat leha nak ke pesta hari ni. Rapi dari atas sampai ke bawah. Eh, tapi kenapa pula pakai tas tikar pandan macam tu? Manalah elok, manalah cocok.
1: Cocoklah Joya. Ini kan tas kebanggaan saya.
0: Eleh, macam saya lah. Tengok ni tas saya. Mewah, bermerek, mengkilap. Banyak saya keluarkan duit untuk beli tas ni. Dari luar negeri loh Kak Leha.
1: Joya, sebagai warga negara yang baik, patutnya kita cintai apa-apa yang ada di negara kita. Budayanya, makanannya dan beberapa produk lainnya. Macam saya ni, tak masalah pakai tas dari pandan. Yang penting hidup tak ada beban.
0: Oh, macam tu ke Kak Leha?
1: Iya, dengan membeli produk lokal berarti kitalah ikut membangun bangsa.
0: Oh, kalau macam tu, saya nak macam Kak Leha lah. Tak payah lagi saya nak keluarkan duit banyak untuk sewa tas ni.
1: Hah? Sewa?
2: Hai.
3: Wah, sendal kamu bagus banget.
2: Iya dong.
3: By the way, kamu tahu nggak sejarah sendal?
2: Emang apa?
4: Hampir setiap orang di dunia pasti mengenal dan pernah menggunakan yang namanya sandal jepit. Alas kaki yang sering dipakai sehari-hari untuk melindungi kaki dari panas jalanan, benda-benda tajam, dan lainnya. Kata sandal sendiri konon berasal dari bahasa Yunani, yakni sandalion. Sementara dalam bahasa Indonesia, sandal berasal dari bahasa Belanda, yakni sandal. Tak cuma di Indonesia, hampir semua negara juga mengenal sandal. Namun, tahukah Anda bahwa penggunaan sandal jepit sudah ada sejak zaman dulu loh? Menurut sejarah yang sudah beredar, sandal jepit diperkirakan sudah ada pada sekitar 4.000 tahun sebelum Masehi, tepatnya sejak zaman Mesir kuno. Hal ini diidentifikasi dari salah satu penemuan hieroglif tertua di Mesir yang memberi sebuah petunjuk mengenai kisah pembuatan sandal. Di Indonesia, sejarah sandal masih belum begitu diketahui secara jelas asal-usulnya. Namun, ada satu versi yang menyebutkan penggunaan sandal sudah dikenal sejak zaman Kerajaan Tarumanegara sekitar pada abad ke-7 Masehi. Hal ini dibuktikan dengan adanya penemuan batu tulis yang berisi tulisan atau prasasti dan telapak kaki raja. Telapak kaki inilah ditafsirkan sebagai cetakan untuk pembuatan sandal raja. Namun tidak ada keterangan di batu apakah sandal ini memang dibuat untuk raja atau bukan.

94,8 FM teman terbaik kamu. Teman-teman, musik itu ternyata gak cuma soal bisa nyanyi atau bisa memainkan alat musik aja ya. Buat anak-anak nih, aktivitas yang berkaitan dengan musik ini juga bisa menjadi bagian dari proses perkembangan mereka loh. Bahkan dari RRI ini mengutip bahwasanya National Today yang mana menyebutkan bahwa musik anak dapat membantu perkembangan kognitif, sosial, dan juga emosional. Contoh sederhananya seperti ini teman-teman. Ketika ada seorang anak menyanyikan sebuah lagu, mereka bisa belajar mengingat lirik atau juga mengikuti pola nada yang ada. Nah, ketika bermain musik bersama dengan teman-teman, mereka juga belajar nih mendengarkan kayak bergantian dan juga berinteraksi dengan orang lain. Belum lagi nanti ketika sebuah lagu membawakan cerita atau pesan tertentu, nanti anaknya pasti bisa lebih mengenal nilai-nilai kehidupan melalui cara yang lebih ringan dan juga menyenangkan. Misalnya kayak lagu tentang berbagi, lagu tentang berteman, mengenal lingkungan, ataupun menghargai budaya. Jadi teman-teman Pro 2, musik ini bisa menjadi media belajar tanpa harus terasa seperti sedang belajar. Menurut aku sih ini juga yang menarik buat kita yang sekarang anak yang udah jadi anak remaja, anak muda ya teman-teman ya. Karena kalau kita lihat perjalanan kita sendiri, mungkin ada lagu tertentu yang sampai sekarang masih kita ingat sejak kecil. Bisa jadi sih kayak kita gak hafal materi pembelajaran waktu kecil, tapi liriknya lagu yang sering kita dengarkan itu malah masih nempel ya sampai sekarang. Nah, itulah yang menunjukkan kalau misalnya musik ini memang bisa nih menjadi bagian dari emosi dan juga pengalaman kita. Makanya teman-teman penting banget untuk memberikan ruang kepada anak-anak supaya nanti mereka bisa mengenal musik yang sesuai dengan usianya mereka. Nah, itu bukan cuma mendengarkan aja, tapi kalau mereka tertarik, ya bisa juga diberi kesempatan lah untuk bernyanyi, bermain alat musik, atau mungkin sekedar bereksplorasi dengan suaranya sendiri. So, teman-teman Pro 2, musik ini ternyata bisa menjadi media belajar, media bermain, sekaligus juga berekspresi. Dan yang menariknya lagi, kita nih sebagai anak muda juga peran penting loh untuk menjaga supaya musik anak tetap punya tempat. Nah, nanti di calling selanjutnya kita bakal bahas. Jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Nasionalisme itu sebenarnya bukan cuma soal ikut upacara atau hafal lagu wajib nasional. Di zaman sekarang, cinta sama Indonesia bisa ditunjukkan lewat hal-hal sederhana dalam hidup sehari-hari. Misalnya, saling menghargai walau berbeda, bangga pakai produk lokal, sampai bijak saat main media sosial. Kadang tanpa sadar, cara kita bicara dan bersikap di internet juga bisa mencerminkan rasa cinta terhadap bangsa sendiri. Jadi, nasionalisme nggak harus selalu serius dan formal. Selama kita masih peduli menjaga persatuan dan mau ikut memberi hal positif untuk Indonesia, itu juga sudah termasuk bentuk nasionalisme.
2: Bu, tahu nggak?
3: Wah, datang-datang mau gosip nih. Jangan, Bu, nggak baik ngomongin orang.
2: Bukan, Bu. Ini bukan gosip.
3: Terus apa, Bu?
2: Itu loh, angka stunting sekarang mengkhawatirkan banget ya. Jadi takut deh.
3: Oh iya, Bu. Kalau soal itu mah kita harus waspada.
2: Ya kan? Jangan sampai anak-anak kita jadi salah satunya.
3: Betul, Bu. Nanti kalau anak kita sudah lahir, harus dipenuhi itu nutrisinya.
2: Justru dari masa kehamilan ini, Bu, kita lakukan langkah pencegahan, salah satunya dengan menerapkan pola hidup sehat.
3: Oh, gitu.
4: Cegah stunting sejak awal untuk menghindari resikonya.
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Teman-teman Pro 2, kita masuk di segmen terakhir di pada session kedua kali ini ya. Dan memperingati hari musik anak ini gak harus selalu dengan cara besar atau pertunjukan khusus ya. Bisa dengan hal yang sederhana, kayak mengenalkan kembali lagu anak-anak sama adik-adik kamu atau keponakan. Atau enggak, kalau ada anak kita tertarik bernyanyi atau memainkan alat musik, kita juga bisa mendukung minatnya mereka ya teman-teman ya. Bahkan kalau misalnya kamu nih teman-teman punya kemampuan bermusik nih, kamu bisa nih berbagi ilmu sama anak-anak di sekitar kamu. Karena kesempatan untuk mengenal musik sejak dini nih bisa menjadi pengalaman yang menyenangkan loh. Dan buat kamu nih yang sekarang udah remaja, ya mungkin kamu juga bisa nih melihat kayak musik itu bukan cuma sebagai hiburan aja ya. Musik ini bisa jadi ruang untuk berkarya ya. Jadi kamu bisa belajar menulis lagu, memainkan alat musik, bernyanyi, membuat aransemen dan lain sebagainya. Atau mungkin kayak explore lah berbagai jenis musik. Karena yang paling penting itu adalah prosesnya tetap menyenangkan teman-teman. Karena at the end, musik ini memang punya banyak cara untuk yang hadir dalam kehidupan kita. Buat anak-anak itu musik bisa jadi teman bermain dan belajar. Kalau buat remaja, musiknya bisa jadi menjadi ruang ekspresi gitu ya. Dan buat semua orang, musik ini bisa jadi bagian dari kenangan yang terus dibawa sampai ke dewasa. Wadidaw, gitu ya. Jadi teman-teman, hari musik anak hari ini mungkin kita bisa kembali melihat musik bukan cuma sebagai suara yang menemani aktivitas, tapi sebagai salah satu cara untuk belajar, untuk mengenal diri, mengenal budaya, dan juga berinteraksi dengan orang lain. Dan kita lulus pada season kedua, kita masuk ke season ketiga, tetap di Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Indonesia adalah rumah bagi beragam latar belakang budaya, suku, dan keyakinan. Perbedaan ini menuntut kita untuk memiliki tenggang rasa dalam kehidupan sehari-hari. Tenggang rasa berarti memahami tanpa harus menyetujui segalanya. Sikap ini menjaga hubungan sosial tetap harmonis meski pandangan berbeda. Dengan tenggang rasa, konflik dapat diredam sejak awal. Kita belajar menempatkan diri pada posisi orang lain. Maka, dari situlah persatuan bisa terus tumbuh.

Hai teman-teman Pro 2, mau dengar aku Robi siaran, tapi terkendala nih dengan lokasi dan sinyal radio. Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana saja. Pada aplikasi RRI Digital, tidak hanya siaran RRI Bukit Tinggi saja yang bisa kamu dengar, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, tidak ada lagi alasan untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena tidak ada sinyal radio. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Teman-teman Perindu, kita masuk di Sepadan session terakhir kali ini ya. Kenapa? Yang bakal nemenin kamu dari jam 8 sampai jam 9. Nah, teman-teman Perindu, siapa nih yang kalau ditanya makanan favoritnya jawabannya langsung mie gitu ya. Terserah mau mie instan, mie ayam, ramen, udon, pasta, atau berbagai olahan mie lainnya. Tapi teman-teman, makanan yang satu ini memang gampang banget sih ditemukan di berbagai tempat ya. Dan memang rasanya enak sih. Tapi teman-teman, ada ternyata satu hari yang khusus memperingati mie. Yaitu hari ini loh, National Noodle Day, yang dirayakan setiap tanggal 6 Oktober. Peringatan ini memang berasal dari Amerika Serikat, teman-teman. National Today ini juga mencatat bahwasannya National Noodle Day ini menjadi momen untuk merayakan berbagai jenis mie dan makanan berbahan mie yang ada di berbagai budaya. Kalau kita ngomongin mie, bentuknya juga nggak cuma satu ya, teman-teman, pro dua ya. Ada mie yang tipis, mie yang tebal, panjang, pendek, berbentuk pipi, sampai mie-mie yang dibuat dari bahan-bahan dan juga teknik-teknik yang berbeda. Cara penyajiannya juga macam-macam, teman-teman. Ada yang direbus, lalu ada yang dicampur kuah, ada yang ditumis, digoreng, disajikan sama saus, banyaklah, sampai-sampai dimasukkan ke dalam sup juga ada. Makanya teman-teman, mie ini bisa dibilang sebagai salah satu makanan yang cukup fleksibel ya. Dan yang menariknya lagi, hampir setiap negara punya versi makanan berbasis mie yang punya ciri khas masing-masing. Nah teman-teman, pro 2 di sini kita jajah udah kelihatan ya, kalau misalnya mie ini bukan cuma soal makanan cepat saji, tapi juga ataupun menu yang gampang dibuat. Tapi ternyata mie ini punya perjalanan panjang yang muncul dalam berbagai bentuk di banyak budaya tentunya. Kita bahkan bahas sedikit demi sedikit soal keberagaman mie di calling selanjutnya. Yuk, tetap di pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu. Thank you.

0: terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: Bahasa daerah merupakan aset budaya yang mencerminkan identitas dan kearifan lokal masyarakat. Indonesia memiliki sekitar lebih dari 700 bahasa daerah yang tersebar di berbagai wilayah. Kekayaan bahasa ini menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara dengan keragaman bahasa terbesar di dunia. Namun, sebagian bahasa daerah kini menghadapi ancaman karena semakin sedikit penuturnya. Jika sebuah bahasa hilang, nilai budaya dan pengetahuan yang terkandung di dalamnya juga dapat ikut hilang. Karenanya, penggunaan bahasa daerah dalam kehidupan sehari-hari perlu terus didorong. Generasi muda juga dapat membantu melestarikannya lewat media sosial dan berbagai karya kreatif. Dengan menjaga bahasa daerah, kita turut menjaga warisan budaya bangsa untuk generasi mendatang.

0: anak desa. Es Lilin, saksi bisu perjuangan. Dengan tekad membara, aku putuskan untuk merantau, meninggalkan kampung halaman demi meraih mimpi yang lebih tinggi.
1: Bu, Agus berangkat ke kota ya.
2: Baik, nak. Hanya doa yang ibu bisa berikan kepadamu. Semoga apa yang kamu cita-citakan tercapai.
0: Awalnya tak mudah, tapi tak pernah mematahkan semangatku. Sekarang, perjuanganku berhasil membahagiakan keluarga dan orang di sekitarku. Mari bangkit dari kemiskinan.
3: Inspirasi. Pesan ibu. Ibuku selalu berpesan kepadaku, "Nak, tertawalah riang di hadapan ayahmu manakala beliau pulang ke rumah. Karena dunia luar itu begitu kejamnya sehingga dapat membahayakan ayahmu. Tahukah kau, nak, apa beda ibu dengan ayah? Ibu membawamu, mengandungmu di dalam rahim selama 9 bulan. Namun ayahmu membawamu seumur hidupnya tanpa kau sadari. Ibu berupaya kuat agar kau tak merasa lapar. Namun ayahmulah yang mengajarimu agar kau tak kelaparan lagi tanpa kau pahami. Ibu menggendongmu dengan memelukmu di dada. Namun ayahmu menggendongmu di punggungnya tanpa kau perhatikan. Cinta ibu ini sudah kau kenali mulai dari semenjak kau lahir. Namun cinta ayahmu kan kau ketahui setelah kau menjadi seorang ayah. Karena itu, bersabarlah dengan baik. Ibu memang tak ternilai harganya, sementara ayahmu takkan bisa dikembalikan oleh waktu.

Halo teman-teman Pro2, tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran. Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. rri.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden yang handal. rri.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian kamu. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Teman-teman Pro 2, kita lanjut lagi obrolan kita di pada session terakhir ini. Kalau mendengar kata mie, mungkin yang langsung terbayang mie instan atau mie ayam ya. Tapi coba lebih luas lagi dilihat teman-teman. Kayak contoh di Jepang tuh ada ramen dan juga udon kan. Jadi banyak tuh, belum lagi nanti di Italia ada yang namanya pasta dengan berbagai bentuk. Terus kalau di Cina ada beragam olahan mie yang udah menjadi bagian dari kuliner mereka sendiri. Di Asia Tenggara ini juga gak kalah menarik teman-teman. Indonesia sendiri punya banyak makanan berbahan mie dengan karakter yang beda-beda. Ada mie goreng, mie rebus, mie Aceh, mie apa lagi, mie celor. Ada sampai ke berbagai olahan mie lah pokoknya ya, daerah-daerah tertentu. Yang artinya satu bahan dasar ini bisa diolah menjadi makanan yang berbeda-beda tergantung budaya dan kebiasaan masyarakat di suatu daerahnya. Bahkan nih teman-teman, dari cara membuat kuah, memilih topping, sampai juga ke bumbu-bumbu yang digunakan, ini semuanya bisa menghasilkan rasa yang benar-benar berbeda. Dan mungkin itulah salah satu alasan kenapa mie ini gampang banget diterima di berbagai tempat. Mie bisa menyesuaikan diri dengan selera lokalnya. Mie pedas, mie gurih, mie manis, kuah, kering, sayuran gitu ya, daging, telur, topping yang lainnya, semuanya bisa dikreasikan. Makanya National Noodle Day ini juga bisa menjadi kesempatan kita untuk melihat mie bukan cuma sebagai makanan sehari-hari, tapi juga sebagian bagian dari budaya kuliner ya teman-teman ya. Karena nanti dibalik semangkuk mie ada nih cara memasak, bahan-bahan, ya, tradisi, dan kebiasaan masyarakat yang berbeda-beda pula. Jadi ternyata mie ini punya cerita yang jauh lebih luas daripada sekedar makanan yang biasa kita makan ketika lapar, apalagi pas hujan-hujan ya. Dan karena hari ini adalah Hari National Noodle Day, kita harusnya bertanya gini. Kalau misalnya kita sendiri disuruh memilih mie seperti apa yang bakal, yang paling gak bisa kita tolak gitu ya. Nah nanti kita bakal tutup obrolan kita pagi hari ini pada dengan sedikit pembahasan soal mie dan juga kebiasaan kita menikmatinya. Sesaat lagi tetap di Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Pernah gak sih lagi seru-seru denger radio, tiba-tiba sinyalnya hilang? Atau kamu lagi dalam perjalanan, di luar kota bahkan di luar negeri, dan gak bisa menikmati siaran favorit seperti biasanya? Tenang, sekarang ada RRI Digital. Aplikasi yang tetap bikin kita terhubung dengan siaran favorit. Kapan saja dan di mana saja. Mau berita terkini, musik,

0: hiburan, podcast, atau program-program menarik dari berbagai daerah di Indonesia. Semuanya ada dalam satu aplikasi. Tinggal buka RRI Digital. Pilih siaran yang dimau, lalu dengarkan langsung dari genggaman. Praktis, mudah, dan siap menemani aktivitas sepanjang hari. Dimanapun kamu berada, RRI selalu bisa menemani. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk download aplikasi RRI Digital melalui Play Store dan App Store. Nikmati pengalaman baru mendengarkan radio di era digital. RRI, sekali di udara, tetap di udara.
1: Memilih produk dalam negeri bukan hanya soal belanja, tapi juga mendukung kemajuan ekonomi Indonesia. Data dari Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia menunjukkan bahwa UMKM menyumbang lebih dari 60% PDB nasional dan menyerap sekitar 97% tenaga kerja. Setiap pembelian produk lokal membantu usaha masyarakat untuk terus berkembang. Kini, kualitas produk Indonesia juga mampu bersaing dengan produk luar. Maka dengan membeli produk lokal, uang yang kita belanjakan turut menggerakkan perekonomian dalam negeri. Belanja cerdas berarti memilih produk yang bermanfaat, tidak hanya bagi diri sendiri, tapi juga bagi Indonesia.
2: Udah jam 10, saatnya tidur. Alarmin dulu ke jam 5. Sudah, tidur Hah, kompor tadi udah dimatiin belum ya? Ntar meledak. Udah, tidur lagi Motor tadi udah aku masukin belum ya? Ntar hilang. Wah, ternyata udah juga. Ayo Erin, tidur. Mana besok pagi ada rapat. Ntar telat, terus jadi salah-salah ngomong, gimana?
3: Kebanyakan mikir itu kayak lari di treadmill. Capek iya, tapi gak maju-maju. Pikirkan yang perlu, lakukan yang bisa, sisanya serahkan pada Tuhan. So, katakan tidak untuk overthinking.

Pola makan sehat merupakan fondasi utama dalam menjaga kesehatan tubuh. Konsumsi makanan yang beragam membantu memenuhi kebutuhan nutrisi harian. Sayur dan buah sebaiknya menjadi bagian penting dalam menu makan setiap hari. Makanan yang mengandung protein juga diperlukan untuk mendukung pertumbuhan dan perbaikan sel tubuh. Di sisi lain, konsumsi gula, garam, dan lemak berlebihan perlu dibatasi. Kebiasaan makan secara teratur dapat membantu menjaga metabolisme tubuh tetap optimal. Memilih makanan segar dibanding makanan olahan juga menjadi langkah yang baik. Dengan pola makan sehat, kualitas hidup dapat meningkat secara signifikan.

Teman-teman Prodo, kita lanjut lagi di story di Spada pagi hari ini ya, di segmen terakhir, dan ini menit-menit terakhir juga kita di Spada. Masih ngebahas tentang mie. Memang mie tadi punya kelebihan sendiri, gampang banget disesuaikan dengan selera. Kalau misalnya lagi pengen makan yang berkuah, ada mie yang kuah. Kalau pengen yang gurih dan agak pedas, ada mie goreng gitu ya. Pengen sesuatu yang lebih lengkap, kayak tinggal tambahin aja, kayak telur, sayuran, ayam, ataupun topping lainnya yang pengen kalian tambahkan. Makanya nih teman-teman, gak heran kalau misalnya mie ini punya banyak banget penggemarnya ya. Tapi satu hal yang juga perlu kita ingat nih, menikmati mie ini tetap harus dibarengi dengan pola makan yang seimbang. Jangan sampai karena kamu suka banget sama mie, makanan lain kayak sayur, buah, protein, dan lain sebagainya malah jarang kamu konsumsi. Jadi teman-teman, National Noodle Day hari ini bisa menjadi pelajaran buat kita, dan juga menjadikan alasan untuk kita untuk menikmati mie, sekaligus juga mengenal lebih banyak lagi variasi kuliner berbahan mie dari berbagai daerah dan juga negara. Dan kalau misalnya kamu punya mie favorit, coba deh tanya ke teman kamu nih, siapa tahu mereka juga punya selera yang sama atau malah berbeda gitu ya. Karena nanti dari makanan sederhana kayak mie ini aja, kita bisa ngobrol panjang soal selera teman-teman, budaya sampai ke banyak pengalaman masing-masing. Jadi teman-teman ingat ya, 6 Oktober adalah National Noodle Day, hari untuk merayakan berbagai jenis mie dan juga olahan mie. Dan sekarang aku penasaran nih, kalau misalnya disuruh milih, kamu tim mie goreng, mie kuah, mie ayam, ramen, udon, atau apa nih? Ya udah deh teman-teman, jangan lupa ya, kalau hari ini mau makan mie boleh lah ya, sekali-sekali. Tapi jangan sering, tetap diingat ya, dijaga pola makannya teman-teman, tetap seimbang. Harus ada proteinnya, buah, sayur gitu ya, supaya kamu nanti nggak terjadi yang nggak kita inginkan. Itu aja sih. Ya udah deh, sampai sini dulu teman-teman program Spada menemani kamu, dan thank you yang udah nemenin aku di Spada, dan selamat menikmati hari, dan semoga setelah obrolan mie ini kamu nggak langsung lapar ya. Dan kita bakal masuk ke program selanjutnya, bakal ada Pro 2 Religi yang bakal nemenin kamu dari pukul 9 hingga pukul 10. Tetap bareng aku di 94,8 FM, teman terbaik kamu.

0: Kalau dulu, nongkrong identik sama duduk berjam-jam. Sekarang makin banyak anak muda yang pilih nongkrong sambil olahraga. Mulai dari komunitas lari pagi, badminton sore, sampai basket akhir pekan. Selain bikin badan lebih aktif, lingkungannya juga cenderung positif. Karena semua datang dengan tujuan yang sama. Berkembang jadi versi terbaik dari diri sendiri.
1: Kita adalah satu bangsa yang menghadapi beberapa challenge.
2: Dari Sabang sampai Merauke, ia adalah merupakan satu kesatuan kebangsaan. Ia adalah satu national entity. Ia adalah pula satu kesatuan kenegaraan.

0: Tradisi adalah warisan nilai dari generasi sebelumnya. Di dalamnya, terkandung makna, norma, dan filosofi hidup. Melestarikan tradisi bukan berarti menolak modernitas. Justru, tradisi menjadi penyeimbang perubahan zaman. Tanpa tradisi, identitas akan perlahan memudar. Generasi muda perlu mengenal dan memahami akar budaya. Dengan begitu, jati diri bangsa tetap akan terjaga.
1: Pro2FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro2.

Hai teman-teman Pro 2, mau dengar aku Robi siaran. Tapi terkendala nih dengan lokasi dan sinyal radio. Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana saja. Pada aplikasi RRI Digital, tidak hanya siaran RRI Bukit Tinggi saja yang bisa kamu dengar, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, tidak ada lagi alasan untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena tidak ada sinyal radio. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

94,8 FM teman terbaik kamu, masih bareng aku Robby Oktais teman-teman. Dan ini mungkin 1 jam terakhir kita di hari ini ya. Dan kali ini aku bakal nemenin kamu di program Pro 2 Religi. Dan kali ini kita bakal ngobrolin sesuatu yang mungkin dekat banget sama teman-teman kita, kehidupan kita ya guys ya. Terutama ini buat kamu nih yang mungkin udah mulai masuk ke dalam dunia kerja atau sering beraktivitas dengan banyak orang. Namanya juga lingkungan kerja ya, pasti isinya pasti beragam. Ada yang beda usia, beda karakter, dan beda cara berpikir, beda kebiasaan juga, bahkan bisa punya latar belakang yang berbeda juga. Nah, teman-teman, perbedaan ini sebenarnya bukan masalah ya. Yang sering jadi masalah itu justru cara kita menyikapi perbedaan itu seperti apa. Terkadang kita lebih nyaman berteman atau bekerja dengan orang-orang yang sepemikiran sama kita. Begitu ketemu orang yang punya pendapat yang berbeda, kitanya merasa kayak ngerasa gak cocok gitu ya. Padahal teman-teman, perbedaan itu bagian dari kehidupan manusia loh. Kita gak hanya harus selalu sepemikiran dengan orang lain untuk tetap bisa saling menghargai. Tapi yang terpenting itu adalah bagaimana nanti kita menjaga sikap kita. Dan jangan sampai perbedaan pendapat ini malah bikin kita merendahkan orang, menjauhi orang, atau mungkin memperlakukan orang lain dengan gak baik ya. So, kalau misalnya hari ini kamu masih sedang berada dalam lingkungan yang penuh dengan perbedaan, mungkin yang perlu diubah itu bukan orang-orang yang ada di sekitar kamu, tapi mungkin caranya kamu sendiri untuk merespon perbedaan tersebut ya teman-teman ya. Nah, kalau misalnya perbedaan memang gak bisa kita hindari, nah terus gimana nih caranya supaya kita nanti bisa tetap nyaman gitu ya ketika bekerja, ketika berinteraksi dengan orang-orang yang berbeda dari kita. Nah, itu yang bakal kita bahas saat lagi, tetap di Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.

0: Indonesia memiliki banyak karya anak bangsa yang mampu bersaing di pasar nasional bahkan internasional. Produk lokal, UMKM, dan berbagai inovasi kreatif menjadi bukti bahwa Indonesia memiliki potensi yang luar biasa. Data menunjukkan bahwa UMKM di Indonesia berkontribusi sekitar 60% terhadap PDB Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa karya anak bangsa memiliki peran penting dalam menggerakkan perekonomian. Saat ini, semakin banyak produk lokal yang berhasil menembus pasar global dan mendapatkan pengakuan dunia. Dengan membeli dan menggunakan produk dalam negeri, kita turut mendukung pertumbuhan usaha lokal serta membuka lebih banyak lapangan kerja. Karena itu, bangga menggunakan karya anak bangsa adalah salah satu cara sederhana untuk ikut membangun Indonesia yang lebih maju.
1: Aku adalah plastik. Aku lahir dari bumi yang kaya, tapi kini aku menanggung beban yang tak pernah kubayangkan. Setiap hari, aku melihat saudaraku dibuang begitu saja. Di tanah, di selokan, terbawa air sampai ke lautan. Aku melihat bagaimana kami menghantui bumi kita. Aku menyaksikan ikan-ikan yang memakan saudara-saudaraku, tak tahu bahwa mereka yang membawa racun yang mematikan. Padahal kami diciptakan untuk membantu manusia, membawa barang belanjaan mereka, membungkus makanan mereka. Mereka yang gak bijak menggunakan kami. Tapi kenapa kami yang harus menanggung kesalahan mereka?
2: Tapi aku tahu harapan masih ada. Kalian manusia punya kekuatan untuk mengubah segalanya. Bijaklah menggunakan plastik. Jangan jadikan kami perusak bumi ya. Ayo lindungi rumah kita bersama.
3: Kenapa wanita itu lebih banyak bicara dibandingkan laki-laki? Ketika para wanita berkumpul, tidaklah luput dari kegiatan bercerita. Namun, tahukah Anda? Faktanya, perempuan mampu mengeluarkan 20 ribu kata per hari, sedangkan laki-laki sebanyak 7 ribu kata setiap hari. Penyebabnya, karena dalam otak wanita memiliki lebih banyak protein berbicara yang berperan penting dalam perkembangan bahasa. Bahkan seorang wanita mampu mengucapkan variasi kalimat dan vocabulary dengan jumlah yang banyak sejak usia muda. Maka, wajar saja jika pada anak perempuan akan lebih cepat belajar berbicara dibandingkan dengan anak laki-laki.

Halo teman-teman Pro 2, tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran. Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. rri.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden yang handal. rri.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian kamu. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Baiklah teman-teman, kita lanjut lagi ya di pembahasan kita di Pro 2 Religi pagi hari ini. Salah satu hal yang paling penting ketika menghadapi perbedaan itu adalah belajar mendengarkan pastinya teman-teman. Nah, kadang kita nih terlalu sibuk mempertahankan pendapat kita sendiri sampai kita lupa kalau orang lain juga punya alasan di balik pendapatnya juga. Mendengarkan itu bukan berarti kita harus langsung setuju ya dengan apa yang disampaikan, tapi kita juga boleh punya pendapat sendiri kok. Tapi setidaknya kita juga memberikan ruang nih untuk memahami sudut pandang orang lain tadi. Nah, selain itu teman-teman, hindari juga kebiasaan memberikan label kepada seseorang yang hanya karena satu perbedaan. Misalnya, ketika teman kerja punya cara berpikir yang berbeda, jangan langsung menganggap dia ini susah diajak kerjasama. Bisa jadi sebenarnya cara komunikasinya aja yang berbeda dengan kita. Nah, teman-teman, ada nilai penting tentang menjaga hubungan baik dengan sesama. Jadi kalau perbedaan itu jangan sampai menjadi alasan ya untuk memutuskan silaturahmi ataupun memperlakukan orang lain dengan buruk. Dan kalau ada masalah, coba dibicarakan dengan tenang, fokus pada persoalan bukan menyerang pribadi orangnya. Karena pada akhirnya nanti kita semua punya kekurangan dan juga kelebihannya masing-masing. Dan justru di lingkungan yang beragam nih kita bisa belajar banyak hal baru kalau kita mau terbuka ya. Jadi perbedaan itu sebenarnya bisa menjadi kesempatan untuk kita juga untuk belajar lebih dewasa, tapi tentunya ada batasannya juga. Menghargai perbedaan bukan berarti kita harus kehilangan prinsip yang kita pegang. Dan masih ada pembahasan lagi teman-teman di Pro 2 Religi di pagi hari ini. Kita break dulu dengan beberapa lagu, nanti kita bakal ada di last segment di Pro 2 Religi 94,8 FM, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Pernah nggak sih lagi seru-seru denger radio, tiba-tiba sinyalnya hilang? Atau kamu lagi dalam perjalanan, di luar kota bahkan di luar negeri, dan nggak bisa menikmati siaran favorit seperti biasanya? Tenang, sekarang ada RRI Digital. Aplikasi yang tetap bikin kita terhubung dengan siaran favorit. Kapan saja dan di mana saja. Mau berita terkini, musik, hiburan, podcast, atau program-program menarik dari berbagai daerah di Indonesia. Semuanya ada dalam satu aplikasi. Tinggal buka RRI Digital. Pilih siaran yang dimau, lalu dengarkan langsung dari genggaman. Praktis, mudah, dan siap menemani aktivitas sepanjang hari. Dimanapun kamu berada, RRI selalu bisa menemani. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk download aplikasi RRI Digital melalui Play Store dan App Store. Nikmati pengalaman baru mendengarkan radio di era digital. RRI, sekali di udara, tetap di udara.
2: Pernah nggak sih bangga banget kalau pakai produk luar negeri? Ya, nggak salah. Tapi jangan lupa, banyak juga karya lokal yang kualitasnya nggak kalah keren. Mulai dari fashion, aksesoris handmade, sampai ke produk kreatif lainnya. Setiap kali kita mendukung karya lokal, ada mimpi, usaha, dan juga kreativitas anak bangsa yang ikut tumbuh. Jadi, sesekali sebelum check out, coba lirik juga ya produk lokal. Karena kalau bukan kita yang dukung, siapa lagi?
3: Serang, yang kanan tuh awas, kanan, serang.
4: Akbar, keluar bar!
3: Apaan sih, Mak? Bentar, kenapa? Orang lagi main.
4: Akbar! Sebelah barat sana udah ada petik beliung mengarah sini, bar! Keluar, ayo! Akbar!
3: Mama!
5: Saat terjadi bencana puting beliung, sebaiknya kita berlindung pada bangunan yang kokoh dan aman. Segera menjauh dari lokasi kejadian jika memungkinkan karena puting beliung berlangsung sangat cepat. Segeralah keluar dari rumah yang bangunannya semi permanen atau rumah kayu. Hindari berteduh di bawah pohon besar, baliho, papan reklame, dan jalur kabel listrik. Dan juga bersabarlah untuk tetap berlindung di tempat aman. Mari sama-sama kita jaga alam karena alam yang menjaga kita.
6: Semua orang pasti tidak asing dengan nama pencipta lagu Indonesia Raya, yaitu W.R. Supratman. Namun, tahukah Anda siapa yang menyanyikan lagu Indonesia Raya pertama kalinya? Orang tersebut adalah Theodora Athiyah Salim atau akrab disebut Dolly Salim, putri sulung dari Haji Agus Salim yang lahir pada tahun 1913. Dilansir dari historia.id, setelah selesai Kongres Pemuda II 28 Oktober 1928, ada orang yang memperingati untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dolly Salim yang duduk di depan terkejut saat ia diberikan kehormatan untuk menyanyikan lagu tersebut. Sebab tidak ada panggung yang tersedia, Dolly pun berdiri di atas kursi agar para hadirin dapat melihatnya menyanyikan lagu Indonesia Raya.

Yo, teman-teman, kita masuk di calling tracker di Pro 2 Religi di pagi hari ini ya. Dan menghargai perbedaan tadi bukan berarti kita harus mengikuti semua hal yang dilakukan orang lain ya, poinnya ya. Tapi teman-teman, kita tetap boleh punya prinsip nih, punya nilai sendiri, keyakinan yang kita pegang sendiri. Tapi yang paling penting juga, kita nggak menjadikan prinsip tersebut sebagai alasan untuk merendahkan orang lain ya. Nah, kalau nanti kita bekerja atau beraktivitas dengan orang yang berbeda, coba mulailah dari hal-hal yang simple, kayak sapa mereka dengan baik, dengarkan ketika mereka berbicara, menyampaikan pendapat, dihargai pendapatnya, dan kalau ada perbedaan ya diselesaikan dengan komunikasi yang sehat ya. Karena nanti lingkungan yang beragam sehari-hari ini bisa membuat kita lebih berkembang teman-teman. Kita bisa belajar melihat persoalan dari sudut pandang yang berbeda juga. Dan kita juga bakal bisa lebih belajar lagi, lebih sabar, lebih bijak dalam berbicara. Bahkan lebih bisa memahami bahwa gak semua orang harus berpikir seperti apa yang kita pikirkan. Jadi teman-teman, kalau misalnya hari ini kamu menemukan perbedaan dengan orang-orang yang ada di sekitarmu, ya menurut aku sih jangan terlalu buru-buru menjadikannya permasalahan ya. Jangan jadi konflik gitu lah. Karena bisa jadi perbedaan itu justru sedang mengajarkan kita tentang kesabaran, tentang menghargai sesama, dan juga bagaimana menjadi manusia yang lebih baik. Seperti itu teman-teman Pro 2. Dan nampaknya udah hampir 1 jam aku menemani kamu di Pro 2 Religi hari ini. Semoga teman-teman obrolan kita di Pro 2 Religi kali ini bisa menjadi pengingat buat kita semua bahwa beda pendapat boleh, beda karakter juga udah biasa. Yang penting kita tetap bisa jaga sikap, tetap jaga lisan, dan jangan kehilangan rasa hormat kepada sesama. Kalau gitu teman-teman, kita tutup kebersamaan ini, dan aku juga harus pamit dari ruang dengar kamu karena nanti bakal ada penyiar lain yang bakal gantiin aku dan bakal nemenin kamu di santai siang. So thank you for today teman-teman, kita bakal jumpa lain waktu dan see you tomorrow and bye-bye guys. Kita tutup dengan beberapa lagu di pagi hari ini.

Generasi muda memiliki peran penting dalam menjaga ketahanan pangan nasional di Indonesia. Mereka bukan hanya sebagai konsumen, tapi juga bisa menjadi inovator dalam bidang pertanian dan pangan. Di era digital seperti sekarang, anak muda dapat memanfaatkan teknologi untuk mengembangkan sistem pertanian yang lebih efisien. Misalnya, melalui urban farming, hidroponik, atau pertanian berbasis aplikasi. Selain itu, generasi muda juga bisa membantu mengedukasi masyarakat tentang pentingnya mengurangi food waste. Semangat kreatif dan keberanian untuk mencoba hal baru membuat anak muda mampu menghadirkan solusi atas tantangan pangan. Jika peran ini terus dikembangkan, ketahanan pangan Indonesia akan menjadi lebih kuat dan berkelanjutan.

0: bau apa ya? Kamu nyium juga enggak?
1: Iya nih, Nay. Aku cium juga bau apa ya?
0: Tari, lihat deh. Itu di bawah banyak banget sampah. Pasti itu yang bikin bau.
1: Iya ya, Nay. Coba aja kalau orang-orang nggak buang sampah sembarangan, ya pasti nggak bikin bau gini.
2: Alangkah bijak jika kita tidak membuang sampah sembarangan. Selain dapat mengotori lingkungan, buang sampah sembarangan juga dapat mengakibatkan banjir dan aroma yang tidak sedap di lingkungan kita. Mari biasakan kelola sampah pribadi. Buanglah sampah pada tempatnya. Tanamkan dalam hati bahwa sampahku tanggung jawabku.

0: Menjaga kesehatan tubuh merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Tubuh yang sehat memungkinkan seseorang untuk menjalankan berbagai aktivitas dengan lebih baik. Salah satu cara menjaga kesehatan adalah dengan mengonsumsi makanan yang bergizi dan seimbang. Selain itu, olahraga secara rutin dapat membantu meningkatkan kebugaran fisik. Istirahat yang cukup juga berperan penting dalam menjaga daya tahan tubuh. Kebiasaan minum air yang cukup dapat membantu menjaga fungsi organ tubuh tetap optimal. Dengan menerapkan pola hidup sehat, kualitas hidup dapat meningkat secara keseluruhan.
1: Teman terbaik kamu.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Seseorang akan merasakan geli saat digelitik oleh orang lain. Namun mengapa saat menggelitik diri sendiri tidak merasakan geli? Menurut kognitif neurosainsis, rasa geli timbul dari otak, sehingga otak mampu mengendalikan rasa geli ketika digelitik oleh diri sendiri daripada digelitik oleh orang lain. Saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, cerebellum atau otak kecil yang terletak di bagian belakang kepala yang berfungsi untuk pengendali gerakan, memperbaiki sensasi yang akan ditimbulkan sehingga membatalkan respon geli yang muncul.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial.

0: RRI Bukit Tinggi dengan Pro 2 Info.
1: Jam 10 lewat 01 waktu Indonesia Barat, teman-teman Pro 2, waktunya kita ke Pro 2 Info, di mana informasi yang pertama datang dari Elkan Bagot yang menyebut Indonesia sebagai Raja Asia Tenggara setelah menjuarai FIFA ASEAN Cup 2026. Dan Elkan mengungkap video kekalahan di final sebelumnya menjadi bagian dari persiapan mental skuad Indonesia. Dan back timnas Indonesia itu menilai perubahan di federasi dan hadirnya wajah-wajah baru menjadi bagian dari perjalanan menuju gelar. Selanjutnya ada Disney yang mengumumkan produksi serial animasi Messi and the Giants yang terinspirasi oleh sosok Lionel Messi. Dan Lionel Messi sendiri terlibat secara langsung sebagai produser eksekutif dalam proyek kolaborasi bersama Sony Pictures Television. Dan serial ini menceritakan petualangan anak laki-laki bernama Leo dan menyelamatkan dunia alternatif Ego. Last but not least, teman-teman, kali ini ada serial thriller Below yang akan tayang perdana di Netflix pada 8 Oktober 2026 dengan durasi 6 episode. Dan serial ini menampilkan cerita nelayan yang menghadapi makhluk laut misterius di kota pesisir Newfoundland. Dan produksi dibintangi oleh Josh Hartnett, Mackenzie Davis, dan juga Charlie Hayden dengan menggabungkan elemen misteri, horor, dan drama keluarga. Itu dia ragam informasi kita kali ini, teman-teman. Habis ini di jam 10 lewat kita akan bersama-sama menyaksikan juga putaran ketiga bintang Radio Korwil 15 Nusantara. Di mana kali ini untuk lagu challenge ya. Gimana kira-kira suara dari para peserta kita, nanti kita akan dengarkan bersama setelah yang satu ini.
0: Kamu baru saja mendengarkan Pro 2 Info.

0: 2026 Korwil 15 Pedang Prabu. Halo-halo Sobat Bintang Radio, apa kabar? Masih semangat? Karena hari ini kita bakal masuk ke putaran terakhir yang gak kalah seru dan pastinya penuh dengan tantangan. Aku, Selvi Gusnelia, siap menemani di putaran ketiga Bintang Radio 2026 Korwil 15 Pedang Prabu. Kalau sebelumnya kita sudah menikmati lagu-lagu pop, lagu daerah, sekarang waktunya kita melihat bagaimana para peserta menghadapi tantangan melalui kategori lagu challenge. Di putaran ini, peserta akan kembali menunjukkan kemampuan, karakter, dan kreativitas mereka dalam menghadapi tantangan lagu yang diberikan. Jadi, siapkan energi terbaik kamu, karena ini adalah putaran terakhir. Sudah siap? Kalau sudah, langsung saja kita ke peserta yang pertama.
1: Acha Clarissa, Padang.

dukung terus jagoan pilihan kamu. Berikan apresiasi untuk setiap penampilan dan jangan lupa ikuti mekanisme voting yang telah ditentukan. Gimana sih caranya? Caranya, kamu tinggal kunjungi website kita di www.bintangradio.rri.id. Dan voting terus jagoan kamu sebanyak-banyaknya supaya bisa langsung ke nasional. Nah, sekarang langsung saja kita ke peserta berikutnya.

akhirnya seluruh rangkaian penampilan dalam 3 putaran Bintang Radio 2026 Korwil 15 Pedang Prabu sudah kita lewati bersama. Mulai dari lagu pop, kemudian lagu daerah, sampai akhirnya kita ditantang melalui lagu challenge. 3 putaran, 3 warna, dan tentunya banyak cerita dari para peserta. Untuk seluruh peserta, terima kasih sudah memberikan penampilan terbaik. Kamu sudah berani tampil, berani mencoba, dan berani menunjukkan kemampuan di hadapan kita semua. Untuk pemirsa dan juga para pendukung, terima kasih sudah menjadi bagian dari perjalanan ini. Terus berikan dukungan dan apresiasi untuk para peserta. Aku, Selvi Gusnelia, pamit undur diri. Bintang Radio 2026 Korwil 15 Pedang Prabu, luar biasa. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Tetap semangat, tetap berkarya, dan terus cintai musik Indonesia.

0: Indonesia, tanah yang kaya akan beragam budaya, suku, dan adat. Beribu pulau yang tersusun dari Sabang sampai Merauke tak membuat kita terpecah belah, karena kita satu, Bhinneka Tunggal Ika.
1: Biarpun berbeda, namun tetap satu. Itulah Indonesia, negara dengan 1.340 suku bangsanya, 2.500 bahasa daerahnya, serta ribuan wujud seni dan budaya. Menjadikannya negara besar yang kuat karena kayanya keberagaman adalah tugas kita sebagai generasi selanjutnya, untuk memperindah perbedaan di atas tanah yang menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan.

Hai teman-teman Pro 2, mau siangmu biar makin asik? Yuk gabung di zona musik kamu. Setiap hari jam 10 sampai 12 siang di Pro 2 RRI Bukit Tinggi 94,8 FM, teman terbaik kamu. Di sini kamu yang bakal pegang kendali. Mau request lagu favorit? Langsung aja mampir ke Instagram @pro2bukittinggi. Dan jangan lupa cek Instastory kita untuk link requestnya. Atau kamu juga bisa WhatsApp kita 0811-669-9480. Jangan lupa ya, zona musik kamu. Musiknya kamu, moodnya kamu, siangnya jadi makin seru bareng Pro 2 RRI Bukit Tinggi. 94,8 FM, teman terbaik kamu.

0: Okay, teman-teman Produa, hi, welcome back with Ica Maisa di sini. Tadi kita udah dengerin sama-sama putaran ketiga Bintang Radio dengan lagu Challenge yang dibawakan. Ter-challenge banget tuh kayaknya ya para bintangnya yang udah tampil tadi. Dan nanti jam 3 kita juga bakal tahu siapakah akhirnya akan keluar sebagai perwakilan Korwil 15 untuk nanti kembali beradu antar Korwil. Nah, sambil nungguin itu kita akan lanjut lagi dengan zona musik kamu di satu jam terakhir ini, teman-teman ya. Dan aku Ica Maisa gak sendirian karena aku sama siapa sih aku?
1: Hai teman-teman Produ.
0: Oke, Aisyah ya. Oke, nah kali ini kita bakal lanjut nih Aisyah muterin requestan. Karena udah beberapa yang masuk sebenarnya. Karena kayaknya udah pada nungguin dari jam 10 kali ya.
2: Betul kak.
0: Nah coba deh kamu dulu deh bacain siapa nih yang udah request.
2: Ada nih kak, dari Kak Minace.
0: Yes.
2: Iya, requestnya dari lagu Sumpah Mati kak by Selena Grace. Boleh. Dan ada juga salamnya nih kak. Kakak, salamnya buat kakak yang kakaknya siang siaran katanya semangat terus siarannya, makasih banyak katanya.
0: Iya, sama-sama nanti ya. Oke, kita sabar dulu karena ada cukup banyak antrian yang masuk ya. Karena ini di WhatsApp juga di WhatsApp. Di IG juga ada kan?
2: Ada, Kak.
0: Siapa aja tuh?
2: Ada nih Kak dari Gladys Wulur Kak. Nah, lagunya di dari PC Kota Kak, judulnya Sedikit Lebih Lama.
0: Boleh, banyak juga gak apa-apa sih.
2: Betul-betul.
0: Nah terus juga ada yang request Selesai by Sabrina Leonard dari para Berbinar. Nih fans base-nya Berbinar ya. Udah pada request, nanti kita puterin ya teman-teman ya. Nah kita ke Selena Grace dulu dengan Sumpah Mati.

0: Nasionalisme di era digital bukan sekedar tentang menghafal lagu kebangsaan atau mengikuti upacara bendera. Hari ini, rasa cinta terhadap tanah air juga terlihat dari bagaimana kita menggunakan media sosial dengan bijak dan bertanggung jawab. Generasi muda punya kekuatan besar untuk menyebarkan informasi positif tentang Indonesia kepada dunia. Lewat konten kreatif, karya anak bangsa, dan prestasi digital, kita bisa menunjukkan bahwa Indonesia punya potensi yang luar biasa. Namun, era digital juga membawa tantangan seperti hoax, ujaran kebencian, dan lunturnya rasa persatuan. Karena itu, nasionalisme harus hadir dalam bentuk kepedulian, toleransi, dan kemampuan menyaring informasi dengan cerdas. Mencintai Indonesia hari ini berarti ikut menjaga nama baik bangsa di ruang digital. Sebab di era modern, satu unggahan kecil bisa menjadi cerminan karakter sebuah bangsa.
1: Tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga. Hai teman Produa, mau dengerin Ica Maisa siaran? Tapi terkendala lokasi dan sinyal radio. Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran program 2 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Dan di aplikasi RRI Digital, gak cuma siaran RRI Bukit Tinggi aja yang bisa kamu dengerin, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi gak ada alasan lagi untuk melewatkan siaran favorit kamu cuma karena gak ada sinyal radio. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Okay, balik lagi nih bareng aku dan Kak Ica di Zona Musik Kamu.
1: Yes, dan ini udah 30 menit, sisa 30 menit lagi aja ya.
0: Iya.
1: Tipis-tipis aja nih kita hari ini ya.
0: Iya.
1: Nah, hari ini kita bakal puterin lagi lagu yang udah di request. Dan ini ada aku dulu ya, Firmansyah okay. _N_S30 dari Jakarta. Salam buat Ica, waalaikumsalam. Nih, lagunya Simburet Silang Warna The Upstairs. Tapi mohon maaf nih, lagunya belum ada di playlist kita kebetulan ya. Dan aku udah cek juga, belum ada nih masuk yang untuk audionya. Nah, mungkin kalau kakaknya denger, boleh diganti lagunya kak ya. Nah, ini mesti kita tungguin, masih bisa lah nanti yang terakhir. Ya, segera ya. Terus ada siapa lagi kak?
0: Ada lagi nih kak dari Rahma Arsya, judul lagunya Sedikit Lebih Lama, Picekota. Tapi sayangnya tadi udah kita putar ya kak.
1: Betul.
0: Ya.
1: Dan makanya telat join.
0: Sama nih kak, sama dengan nomor yang 08-22-37 dan bla bla bla bla. Nah sama juga judulnya kak.
1: Sayang ya, nggak bisa kita putarin dua kali soalnya.
0: Iya. Nah ada lagi nih kak dari Sriya
1: Diniawati 18. Emang agak susah sih baca namanya ya. Kak Sri
0: nah,
1: ya.
0: Judul lagunya Up Up Scene gitu.
1: Oke, okay. Up Up Up dari Scene ya. Yeah. Boleh. Ini salah satu boy group Indonesia. Kamu udah tahu belum? Belum ya?
0: Gak tahu, Kak.
1: Jadi ini kayak kan lagi boy band lagi naik lagi nih.
0: Nah, iya.
1: Di Indonesia tuh bikin boy group lagi dan arah musiknya menurut aku agak-agak sedikit K-pop. Dan juga agak kebarat-baratan sih. Dan oke okay sih lagunya menurut aku.
0: Ikutin
1: ya.
0: Tren ya kak ya.
1: Iya, namanya juga Pro 2. Asik. Jualan malam ya. Okay, anyway kita akan puterin dulu lagunya ya buat kamu kak. So jangan kemana-mana, tetap stay tune barengan sama kita di 94.8 Pro FM, teman terbaik kamu. Ini dia Scene by Up Up Up.

0: Halo, selamat siang. Dengan Bapak Bambang?
1: Iya, Pak. Dengan saya sendiri.
0: Gini, Pak. Kami dari Bank Jaya Bersama ingin menyampaikan bahwa Bapak terpilih menjadi pemenang utama undian kami. Untuk mengklaim hadiahnya, Bapak bisa bantu menyebutkan kode OTP yang sudah kami kirimkan ke nomor Bapak ya.
1: Serius, Pak? Baik, Pak. Nomornya...
2: Stop! Kode OTP bersifat rahasia. Jangan pernah berikan kepada siapapun, termasuk kepada oknum yang mengaku dari bank atau instansi resmi apapun. Lindungi rekening Anda dari penipuan digital. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
3: Ra, kamu nanti mau kuliah lanjut di mana, Ra?
4: Kalau saya sih sekolah ikatan dinas biar selesai bisa langsung kerja. Kalau kamu sih mah mau lanjut kuliah di mana?
3: Kalau saya sih karena saya suka dengan bisnis, saya pingin kuliah di manajemen bisnis di Binus aja lah yang di Jakarta itu.
4: Di Binus sih mah tidak kemahalan tuh. Apa orang tuamu sanggup biayai kuliah di universitas ternama sekelas Binus? Yang banyak artis-artis itu kan?
3: Iya, Ra. Syukur. Karena sekalipun orang tua saya punya penghasilan rata-rata, tapi saya bisa kuliah di sana karena mereka sudah ajarkan kami untuk berinvestasi sejak dini. Ini, Ra. Orang tua saya sudah investasi sahamnya di dana reksa dengan modal kecil bisa dikumpulkan dalam waktu 5-10 tahun lamanya. Hari ini saya bisa kuliah di kampus pilihanku.
4: Ayo berinvestasi untuk masa depan anak cucu Anda. Manfaatnya dapat Anda rasakan langsung. Secara keuangan terjamin dan aset modal hidup masa depan Anda terlindungi. Ayo berinvestasi untuk keluarga dan masa depan anak cucu Anda.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi.

0: Dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Hai teman Pro 2, tahu gak sih kalau membaca itu dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit buat membawa buku atau dapetin koran? Nah, ada cara mudah untuk membaca dan juga mendapatkan informasi yang up to date dengan satu benda aja. Cuma dengan sekali klik di browser kamu, kamu bisa mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan juga berita yang ditulis oleh reporter dan juga koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan juga berita harian kamu. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Oke, teman-teman Pro2 masih barengan sama Ica Maisa dan
1: Aisyah.
0: Yes, barusan kita dengerin Bernadia Laut yang Tenang tadi untuk lagunya Bang Firmansyah ya, udah diganti lagunya akhirnya ke Laut yang Tenang. Karena emang Laut yang Tenang itu sometimes bisa membuat kita tenang juga atau mungkin bisa membuat was-was ya. Dari yang kayak apa yang penuh dengan ombak tiba-tiba tenang, bisa aja ke itu awal dari sebuah bencana. Tapi bisa juga emang cuaca emang lagi bagus juga.
1: Betul
0: ya kan? Dan semoga nih bersama Laut yang Tenang teman-teman yang lain juga bisa tenang dengerin kita ya.
1: Okay.
0: Anyway, teman-teman Pro2 sekarang udah di penghujung jam 11 nih Aisyah.
1: Oh iya kak.
0: Aduh, itu artinya apa?
1: Aduh.
0: Artinya kita harus mengakhiri dulu zona musik kamu hari ini ya.
1: Iya kak.
0: Dan kamu juga harus pamit dulu kan ya.
1: Iya kak.
0: Iya kan. Dan thank you udah nemenin aku satu jam ini. Dan juga buat teman-teman Pro2, tenang aja, aku masih bakal nemenin kamu nanti. Abis ini kita akan masuk ke Funtertainment Show. Dan gue Dewar, tetap stay tune di 94.8 Pro2 FM, teman terbaik kamu.

0: Indonesia itu rumah.
1: Indonesia itu dari Sabang sampai Merauke.
2: Indonesia itu seperti warna-warni.
3: Indonesia itu ya aku.
4: Indonesia adalah keberagaman. Indonesia adalah toleransi. Indonesia adalah persatuan. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia. Aku bangga jadi orang Indonesia.

Oke teman-teman produce, saatnya kita break dulu sejenak karena tepat di pukul 12 lewat 09 waktu Indonesia Barat kita akan kumandangkan azan zuhur untuk wilayah Bukit Tinggi dan sekitarnya. Jadi kita akan putarkan dulu satu lagu religi bersama kamu, ada Raim Laude dengan Ikhra.

Teman-teman Pro 2, tepat pukul 12.09 waktu Indonesia Barat, saatnya kami kumandangkan azan zuhur untuk wilayah Bukit Tinggi dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah sholat zuhur.

0: الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ وَالصَّلَاةِ الْقَائِمَةِ آتِ مُحَمَّدًا الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ وَالشَّرَفَ وَالدَّرَجَةَ الْعَالِيَةَ الرَّفِيعَةَ وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَّحْمُودًا الَّذِي وَعَدتَّهُ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ.
1: Azan bukanlah sekedar tanda masuknya waktu salat. Azan adalah panggilan Allah Sang Maha Pencipta. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jika engkau mendengar suara azan, maka penuhilah panggilan Allah itu." Hadis riwayat Tabrani.
2: Maha pemaafnya Allah tidak hanya mengampuni dosa yang telah dilakukan oleh hambanya, namun juga yang masih terbersit di dalam hati dan pikiran, telah lebih dulu dalam ampunannya.

teman Pro 2 mau dengerin Ica Maisa siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio. Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 2 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Dan di aplikasi RRI Digital, nggak cuma siaran RRI Bukit Tinggi aja yang bisa kamu dengerin, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi nggak ada alasan lagi untuk melewatkan siaran favorit kamu cuma karena nggak ada sinyal radio. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu. Tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga. Di zaman sekarang, semua serba gampang. Bayar kopi, beli pulsa, pesan makan, semua tinggal tap. Tapi jangan sampai bikin saldo e-wallet kamu terbang melayang. Caranya simple, tinggal atur budget harian biar nggak kebablasan. Pisahkan saldo untuk kebutuhan pokok dan sisanya untuk jajan dan hiburan. Kalau ada promo, pastikan memang barang yang kamu butuhkan. Bukan cuma karena mumpung diskon. Dan ingat, PIN dan kode OTP itu rahasia. Jangan kasih ke siapapun, bahkan kalau penelpon memakai suara ramah sekalipun. Pakai e-wallet itu menyenangkan, asal kita yang mengendalikan.

Hello everybody. Masih bareng sama Jawa Isada, tapi sekarang kita udah beralih ke program berikutnya karena kita udah masuk ke Funtertainment, di mana kalian bahas seputar dunia entertain kali ini. Dia di mana hari ini aku akan bahas soal Taylor Swift yang kembali ke puncak tangga album terlaris Amerika Serikat di Billboard 200 berkat edisi The Encore yang berisi 4 lagu baru untuk album The Life of a Showgirl di tahun 2025. Dan kembalinya Swift ke posisi nomor 1 ini adalah yang pertama ya sejak dia meninggalkan posisi itu di Januari 2026 dan jadi pekan ke-13 angka keberuntungan Taylor bagi The Life of a Showgirl menjadi album nomor 1. Nah, kita akan bahas ini lebih lanjut teman-teman Pro2, tapi kita bakal puterin dulu lagu dari Sherla Putar Arah.

0: kenal kan barang haram itu, Nak? Semenjak kamu kenal barang haram itu, sekolah kamu berantakan. Kamu pergi dari rumah. Bagaimana masa depan kamu nanti, Nak?
1: Alah, peduli apa kamu? Cuma barang ini yang bisa ngerti aku.
2: Bu, Ibu, Bang Dika ditemukan OD di kamar kosannya kemarin, Bu.
3: Astagfirullah, Dika.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Hai teman Pro 2, tahu gak sih kalau membaca itu dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit buat membawa buku atau dapetin koran? Nah, ada cara mudah untuk membaca dan juga mendapatkan informasi yang up to date dengan satu benda aja. Cuma dengan sekali klik di browser kamu, kamu bisa mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan juga berita yang ditulis oleh reporter dan juga koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan juga berita harian kamu. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
6: Pro 2 FM,
7: teman terbaik kamu.
6: Teman terbaik kamu. Pro 2.

Masih barengan sama Ica Maisa teman-teman, dan kita lanjut lagi pembahasan soal The Encore ini ya teman-teman ya, yang merupakan sebenarnya dia ini adalah edisi deluxe dari The Life of a Showgirl yang mencatat 173.000 unit setara album di pekan pertama perilisannya atau minggu ke-52 sejak The Life of a Showgirl pertama kali dirilis. Dan Variety melaporkan, jadi sebagian besar angka ini berasal dari aktivitas streaming 4 lagu baru itu. Dan ini karena Swift tuh belum jual versi fisik dari edisi yang diperluas ini, dan jadi bikin penjualannya terbatas pada unduhan digital juga. Dan penjualan album secara digital ini menyumbang 21.000 unit dari total keseluruhan 173.000 unit maksudnya, sementara sebagian besarnya sisanya tuh berasal dari aktivitas streaming. Terus juga nih ya, unit setara album atau CAC ini dari streaming mencapai 136.000 menurut data Billboard dan Luminate. Dan angka ini tuh ngabarin kalau aktivitas sebesar, kalau ada aktivitas sebesar 138.079 kok juta streaming resmi on demand. Dan kita masih bakal balik lagi bahas tentang Taylor Swift teman-teman, di mana dia juga punya single baru, iya. Ini nih Patient Zero, kita akan bahas lebih lanjut. So don't go anywhere, tetap stay tune di 94.8 Prodi FM, teman terbaik kamu.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro
2: 2. Pernah lihat jalur kuning di trotoar yang sering dianggap cuma hiasan jalan atau malah jadi tempat berdiri? Padahal itu namanya guiding block, jalur khusus buat bantu teman-teman tunanetra supaya bisa jalan lebih aman dan tahu arah. Masalahnya, masih banyak yang belum sadar, jadi jalur ini sering ketutup atau kepake tanpa sengaja. Sekilas kelihatan sepele, padahal itu penunjuk arah yang penting.
3: Intermezzo.
4: Cup, aku punya tebak-tebakan nih Cup.
5: Coba-coba apa?
4: Bola. Bola apa yang bisa menghibur orang?
5: Ayo. Bola pingpong.
4: Salah lah Cup. Bola emon.
3: Intermezzo.

Oke, teman-teman Pro2 masih barengan sama Ica Maisa di sini. Dan kita udah spill tadi di awal kalau ada single baru dari Swift nih, teman-teman, ada Patient Zero yang juga akan debut di posisi nomor 1 pada tanggal lagu populer Billboard Hot 100. Tapi daftar 10 besar tanggal lagu ini baru bakal dirilis di Senin tanggal 5 ya, berarti kemarin nih waktu Amerika Serikat. Dan angka konsumsi di Encore ini gak cuma didongkrak oleh 4 lagu baru, tapi juga sama perilisan video Patient Zero yang menampilkan Dakota Johnson, terus juga ada Colin Farrell. Dan ini tayang perdana di ajang MTV Video Music Award pada minggu 27 September lalu. Dan The Life of a Showgirl terakhir kali ini menempati posisi nomor 1 pada pekan tanggal lagu yang berakhir pada 10 Januari 2026. Di awal tahun lalu ya, sekarang udah dimulai akhir tahun nih. Dan waktu itu tuh album ini lagi menikmati pekan ke-12 di puncak Billboard 200. Dan ini jadi apa ya, capaian gak berturut-turut sejak dirilis Oktober 2025 hingga melewati sebagian besar musim Natal. Bahkan sebelum mencatatkan pekan ke-13 nih ya, Showgirl ini udah megang rekor durasi terlama kedua untuk album nomor 1 dalam katalog Taylor Swift. Dan rekor terlamanya dipegang oleh The Torture Port Department di tahun 2024 yang bertahan selama 17 minggu di puncak tangga lagu. Terus sementara itu ya teman-teman, tahun 1989 di tahun 2014 albumnya 1989 ya, 1989 di tahun 2014 dan Fearless di tahun 2008 itu berbagi posisi dalam katalognya dengan masing-masing tuh adalah 11 minggu di peringkat pertama. Jadi gimana nih, kamu udah dengerin belum lagu terbarunya dari Taylor Swift, Patient Zero ya kan? Kalau belum, coba didengerin dulu ya teman-teman Pro 2. Siapa tahu lagunya jadi relate ke kamu juga, siapa tahu kan. Nah, and it's time for me to sign out juga teman-teman. Kali ini aku enggak bakal putarin Patient Zero untuk menutup Fun Entertainment, tapi aku akan puterin salah satu lagu lainnya dari Taylor Swift, ada Anyway I Know You.

0: seluruh rakyat Indonesia, kibarkan bendera sang merah putih di Papua, di negara ini,
1: termasuk Indonesia. Sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
2: Keindahan berputar melawan waktu, dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu. Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.

0: fakta-fakta seputar dunia olahraga belum? Setiap hari jam 1 siang, ada Pro 2 Sport yang bakal nemenin kamu dengan berita olahraga paling hot, tips olahraga, dan obrolan seru soal dunia olahraga. Gak cuma itu, kita juga punya info seputar atlet yang lagi naik daun loh. So, jangan sampai kelewatan ya. Pro 2 Sport, keep your game on. Setiap hari jam 1 siang, cuma di Pro 2 Bukit Tinggi.
1: Oke, teman-teman Pro 2 masih barengan sama Ica Maisa di sini ya. Kita tahu ini kita udah ada di Pro 2 Sport ya. Pastinya bakal olahraga nih infonya, di mana kita tahu juga semalam nih Indonesia baru aja memenangkan FIFA Asian Cups 2026 yang perdana digelar di Indonesia, tuan rumah, dan berhasil kita jadi juara ya. Setelah bertahun-tahun, puluhan tahun kita tidak mendapatkan gelar juara, akhirnya nih pecah telur lagi ya teman-teman ya. Dan kita berhasil mengalahkan Thailand di final stadion utama GBK di tanggal 5 Oktober kemarin, dan awalnya itu imbang 2-2 di waktu normal dan babak tambahan, dan Indonesia harus menghadapi adu penalti dengan Thailand. Sementara Indonesia menang akhirnya dengan 4-2 dalam babak tos-tosan ya, aka tendangan penalti ya teman-teman ya. 4 eksekutor berhasil, sementara Thailand hanya 2 penendang yang bisa mencetak golnya. Dan uniknya 3 dari 4 penendang Indonesia menendang ke arah kiri dan 1 ke tengah. Sementara semua eksekutor Thailand mengarahkan bola ke kanan, di mana 2 diantaranya tuh gagal jadi gol. Dan penendang pertama Indonesia, Kevin Dix, mengarahkan bola ke pojok kiri bawah. Dan kiper Thailand, Saranan Anuin, ini sebenarnya bisa ngebaca arah bola tapi nggak mampu nih buat menepisnya. Terus juga penendang kedua Indonesia ada Dean James yang berbeda dengan Dix yang lebih mengarahkan bola ke arah tengah. Dan kiper Thailand juga nggak bisa nih ngebaca arah bolanya kali ini. Dan penendang ketiga dan keempat Indonesia ada Elkan Bargot dan juga Shane Patinama, ya juga memilih arah yang sama nih sama Dix, yakni ke arah pojok kiri bawah. Bedanya kiper Thailand nih sempat ngebaca arah bola Bargot dan nyaris menepisnya, tapi Saranon Anin terkecoh dengan tendangan Shane. Dan satu eksekutor Indonesia belum sempat melaksanakan tugasnya lantaran keunggulan 4-2 di adu penalti tak mungkin terkejar lagi. Dan waktu menendang penalti, James Bargot dan juga Shane ini semua menggunakan kaki kiri saat mengeksekusi penalti, dan cuma Dix yang menendang dengan kanan ya. Terus berbeda dengan eksekutor Indonesia, penendang Thailand justru semuanya ngarah ke bola ke arah kanan, dan dua penendang pertama bisa menceploskan bola nih, yakni Manuel Beer dan juga Waris Koltong ya. Tendangan Beer ini sempat ditepis kiper Indonesia Emil Audero, tapi bolanya tetap meluncur kencang nih ke gawang, sementara tendangan Waris membuat Emil terkecoh ke arah sebaliknya. Petaka untuk tim Gajah Perang terjadi penendang ketiga, di mana Sarah Yohien tendangannya tuh membentur tiang dan tidak membuahkan gol. Padahal saat itu Emil Audero tuh udah terkecoh sebenarnya untuk arahnya. Dan Indonesia dipastikan juara FIFA Asian Cup 2026 setelah tendangan eksekutor keempat Thailand, Natapong Siria, dibendung oleh Emil. Sama dengan koleganya yang lain nih, Natapong juga mengarahkan bola ke arah kanan dan kiri, dan ini bisa banget dibaca sempurna oleh Emil Audero ya. Dan gegap gempita langsung menyelimuti stadion GBK setelah Indonesia dipastikan jadi juara FIFA Asian Cup 2026. Congratulations untuk Indonesia. Dan kita masih akan update tentang updatean FIFA Asian Cup ini teman-teman, tapi kita ke Agnes dulu dengan Wake Up.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Cah, tolong transferin duit ke rekening aku ya. Nih, cashnya.
2: Oke.
3: Cah, pinjam 100 dong. Transfer ke rekening aku ya.
2: Oke.
4: Cah, bantu transfer dong 200 ke rekening ini ya.
2: Oke.
5: Wih, nggak rugi tuh. Main transfer-transfer aja. Mana beda-beda bank lagi?
2: Nggak kok. Kan pakai BI Fast. Biar transfernya nggak mahal, cepet lagi.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
6: Pernah kepikiran nggak kalau hasil pertanian di sekitar kita itu tuh sebenarnya punya peluang bisnis yang besar? Sayuran bisa diolah menjadi produk makanan. Buah bisa dikembangkan menjadi produk olahan. Hasil perkebunan bisa dikemas dengan branding yang menarik dan dipasarkan secara online. Yang mana artinya peluang di sektor pertanian itu bukan cuma berada di proses produksi, tapi juga di pengolahan, pemasaran, teknologi, dan kreativitas. Jadi, anak muda nggak perlu takut melihat pertanian sebagai sesuatu yang kuno. Dari sawah bisa lahir ide, dari ide bisa lahir usaha. Yuk, lihat pertanian dari perspektif baru.
0: Tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi. Langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7. Tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten. Streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses. Kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
7: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Hai teman Pro 2, mau dengerin Ica Maisa siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio. Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 2 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Dan di aplikasi RRI Digital, nggak cuma siaran RRI Bukit Tinggi aja yang bisa kamu dengerin, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi nggak ada alasan lagi untuk melewatkan siaran favorit kamu cuma karena nggak ada sinyal radio. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Air tebu sudah akrab di lidah masyarakat Indonesia sebagai minuman melepas dahaga. Selain menyegarkan dan mudah diperoleh, air tebu memiliki cita rasa manis alami yang sangat baik untuk kesehatan tubuh. Air tebu dan air gula memang mengandung karbohidrat. Namun, karbohidrat pada air gula lebih cepat diubah menjadi gula darah, sedangkan air tebu tidak. Seperti yang disampaikan Pak Mawardi, salah seorang penjual air tebu di daerah Simpang Gadut, Tilatang Kamang.
1: Tebu ini tidak ada mengganggu manisnya itu sama tubuh. Walaupun orang itu, oh saya darah manis segala macam itu. Tapi dia itu minum air tebu ini kan, itu tidak jadi masalah. Kecuali air gula bikin, gula apa namanya itu, gula pabrik. Nah itu ya bermasalah. Nah, tapi kalau ini, itu alami.
0: Pak Mawardi telah menjadi penjual air tebu ini selama 2 tahun. Beliau juga menjelaskan manfaat yang sangat baik bagi tubuh saat mengkonsumsi air tebu ini.
1: Jadi obat panas, obat yang ini kerongkongan-kerongkongan gatal itu, dan bisa jadi itu orang sakit kepala. Kalau orang itu sakit kepala, sering sakit kepala, sering minum air tebu. Nah gitu, jadi mudah-mudahan hilang sakit kepalanya.
0: Sambil membersihkan kulit tebu dengan alat pembersih yang terbuat dari besi yang tajam, Pak Mawardi juga menambahkan bahwa air tebu mengandung antioksidan yang disebut polifenol yang bisa melindungi tubuh dari kerusakan akibat racun di sekitar kita. Pemilihan tebu yang baik menjadi salah satu penentu kualitasnya.
1: Tebu itu kan tebu pilihan. Ya cuman ditanam sama orang kampung itu satu rumpun atau dua paling banyak gitu kan. Nah, tapi kalau saya membeli tebu itu saya beli apa? Dipilih. Nah, jadi dipilih yang tua-tua gitu. Kalau yang muda saya enggak mau, karena yang muda itu kurang apanya, zat-zat obat di sana kurang. Nah, itu ciri-cirinya hampir-hampir berbunga. Tuh ada cabang-cabangnya, ada satu atau dua jengkal cabangnya, itu yang diambil. Kalau untuk obat khusus tebu hitam. Nah, kalau yang dibikin untuk gula merah. Nah, jadi kalau untuk minum-minum harian itu baguslah. Nah, karena dia itu manisnya kurang gitu kan. Tapi tebu ini tidak ada mengganggu manisnya itu sama tubuh. Walaupun orang itu, oh saya darah manis segala macam itu. Tapi dia itu minum tebu, air tebu ini kan, itu tidak jadi masalah. Kecuali air gula bikin, gula apa namanya itu, gula pabrik. Nah itu ya bermasalah. Nah, tapi kalau ini, itu alami.
0: Rasa manis yang alami membuat air tebu menjadi minuman ampuh untuk menghilangkan dahaga di tengah udara yang terik. Apalagi air tebu ini rata-rata dijual seharga Rp4.000 per gelasnya. Cukup murah untuk mendapatkan manfaat yang berlimpah, dan tentu saja pendapatan Pak Mawardi pun juga mengalami peningkatan selama bulan puasa.
1: Alhamdulillah ada peminatnya banyak gitu bulan, daripada biasa. Di boleh dikatakan 1,5 kali lipat daripada biasa di bulan Ramadan. Lebih meningkat separuh daripada yang hari biasa.
0: Selain air tebu murni, di Ranah Minang juga akan kita temukan perpaduan rasa air tebu dengan campuran kemiri dan daun kacang tujuh curai. Tentu saja kolaborasi ini mendatangkan manfaat yang sangat baik bagi tubuh seperti untuk pencernaan dan paru-paru.
2: Sejak rutin konsumsi air tebu ini lebih fresh dan pencernaan lebih nyaman dan yang pasti murah meriah.
3: Air tebu selain sehat juga banyak manfaatnya. Jadi lebih cepat, dahaganya hilang dan lebih berenergi.
0: Nah, tidak ada salahnya memasukkan air tebu ini sebagai menu dalam daftar sajian kali ini. Selain mudah didapat, murah dan kaya manfaat, menu ini juga salah satu cara kita melestarikan warisan kuliner khas Indonesia.

0: Lembu FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro
1: 2. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Sadarkah kamu bahwa selama ini pakaian yang kamu gunakan adalah produk fast fashion yang ternyata dapat merusak lingkungan loh? Fast fashion adalah istilah yang digunakan dalam dunia industri pakaian yang mengikuti tren populer di kalangan pencinta fashion yang selalu ingin mendapatkan pakaian yang baru, bagus, dan harga yang terjangkau. Sehingga industri pakaian akan menghasilkan produknya dalam jumlah yang banyak, waktu yang cepat, serta gaya dan model yang selalu berbeda-beda. Tentunya, hal tersebut membuat masyarakat berperilaku konsumtif karena selalu ingin berbelanja untuk mengikuti tren dan gaya yang sedang populer. Fast fashion memiliki dampak yang buruk loh bagi lingkungan, seperti pencemaran air karena bahan kimia ataupun pewarna kain dan juga hasil limbahnya banyak dibuang ke perairan yang dapat mengancam kehidupan dalam air. Selain itu, fast fashion menghasilkan banyak limbah dan sampah, baik dari bahan baku ataupun baju yang sudah tidak dipakai lagi. Belum lagi dalam proses produksi pakaian fast fashion yang menggunakan bahan bakar fosil untuk mengoperasikan mesin dan peralatan. Dampaknya dapat menghasilkan polusi, emisi gas rumah kaca, dan pemanasan global. Duh, bahaya banget kan? Makanya hindari pemakaian suatu barang secara berlebihan ya, supaya lingkungan kita bebas dari sampah.
3: Hai teman Pro 2, tahu gak sih kalau membaca itu dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit buat membawa buku atau dapetin koran? Nah, ada cara mudah untuk membaca dan juga mendapatkan informasi yang up to date dengan satu benda aja. Cuma dengan sekali klik di browser kamu, kamu bisa mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan juga berita yang ditulis oleh reporter dan juga koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan juga berita harian kamu. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Di tengah perbedaan yang kerap dipertentangkan, budaya hadir sebagai jembatan. Ia menyatukan tanpa memaksa, merangkul tanpa menghapus identitas. Lewat budaya, kita belajar bahwa kebersamaan tidak lahir dari kesamaan pandangan. Tradisi dan seni menjadi ruang dialog yang paling jujur. Di sana, perbedaan melebur menjadi rasa memiliki yang sama. Budaya mengingatkan bahwa kita berasal dari akar yang serupa, meski tumbuh dengan cara yang berbeda. Ketika perpecahan mengintai, budaya menawarkan jalan damai. Ia menjadi pengikat yang menjaga Indonesia untuk tetap satu dan selamanya.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Siapakah yang akan mewakili Korwil 15 ke panggung nasional? Bintang Radio 2026 sudah sampai di tingkat Korwil. Bintang perwakilan Korwil Pedang Prabu siap bersaing dan menunjukkan penampilan terbaiknya dalam 3 putaran. Lagu pop di tanggal 29 September. Lagu daerah di tanggal 2 Oktober. Dan yang paling menantang, lagu challenge di tanggal 6 Oktober. Saksikan dan dengarkan keseruannya secara serentak di Pro 2 Pekanbaru, Padang, Tanjung Pinang, Bukit Tinggi, Batam, Ranai, Stasiun Penyiaran Bengkalis dan YouTube channel RRI Bukit Tinggi mulai pukul 10 pagi. Udah punya jagoan? Vote sekarang di bintangradio.rri.id. Kasih dukungannya sebanyak-banyaknya karena voting ditutup 7 Oktober pukul 23.59 waktu Indonesia Barat. Lalu, siapa yang akan membawa nama Korwil 15 ke panggung nasional? Kita cari tahu jawabannya di tanggal 8 Oktober. Bintang Radio 2026, satu suara, satu langkah menuju panggung.

Halo teman perdua, balik lagi di 94,8 FM, teman terbaik kamu. Dan kali ini sejam ke depan, aku Uti bakal nemenin kamu nih di program Asiknya Bisnis, teman perdua. Karena Kak Icanya lagi siap-siap nih buat ngumumin bintang radio Korwil Pedang Prabu kita di jam 3 nanti. Jadi tetap stay tune ya teman perdua untuk dengerin bintang radio nanti. Dan di Asiknya Bisnis kali ini kita bakal ngomongin soal produk yang punya potensi bisnis besar nih teman produa. Mungkin yang langsung muncul di kepala kamu ada makanan, fashion, skincare, atau produk digital nih. Tapi kali ini kita justru ngomongin sesuatu yang mungkin setiap hari kamu lihat di rumah nih, bentuknya sederhana. Harganya mungkin gak kelihatan fantastis ya teman produa, dan biasanya tugasnya cuma satu, bersihin halaman. Ya itu dia, kita mau ngomongin sapu lidi. Tapi siapa sangka produk yang kelihatannya sederhana ini ternyata diminati pasar luar negeri nih. Bahkan berdasarkan data yang dikutip RRI dari BPS, pada 2024 Indonesia menjadi negara eksportir sapu lidi terbesar ketiga di dunia, dengan nilai ekspor mencapai sekitar $23 atau sekitar 450 miliar. Nah dari sini muncul nih pertanyaan menarik, kok bisa ya sapu lidi jadi produk ekspor? Nah teman produa, coba kita lihat lagi ya sapu lidi yang ada di rumah, kelihatannya biasa banget nggak sih? Tapi ternyata jangan remehkan produk sederhana nih. RRI ngelaporin bahwa sapu lidi buatan Indonesia diminati sejumlah negara seperti India, Pakistan, Jepang, Filipina, dan Vietnam nih. Dan yang menariknya, bahan bakunya juga nggak cuma berasal dari lidi kelapa, ada juga produk yang memanfaatkan lidi nipah dan lidi sawit. Jadi sebenarnya yang punya nilai bukan cuma sapunya nih, ada rantai bisnis di belakangnya. Mulai dari bahan baku, pengumpulan, pengeringan, proses produksi, sampai pengemasan dan distribusi. Artinya satu produk sederhana bisa ngelibatin banyak orang ya. Dan ini yang menarik, kalau kita ngomongin UMKM nih, kadang kita terlalu fokus nyari produk yang kelihatannya canggih atau kekinian. Padahal peluang bisnis muncul dari sesuatu yang udah dekat dengan kehidupan sehari-hari nih. Kuncinya itu adalah melihat apakah ada kebutuhan, apakah kualitasnya bisa dijaga, dan apakah produk tersebut punya pasarnya nih. Kalau jawabannya iya, produk sederhana pun bisa punya peluang untuk berkembang teman produa. Nah ternyata perjalanan lidi dari kebun sampai menjadi produk yang diminati pasar internasional nggak sederhana yang kita bayangin teman produa. Apalagi kalau targetnya bukan lagi pasar sekitar rumah tapi pasar luar negeri nih. Ada kualitas, jumlah produksi, proses pengeringan, sampai standar yang harus diperhatiin nih. Nah kita bakal lanjut ya ngomongin tentang lidi yang bisa jadi peluang usaha, tapi kita dengerin dulu lagu dari Miss You. Lagu dari Henry Moody, Miss You, so tetap stay tune di 94,8 FM, teman terbaik kamu.

terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga. Hai teman Produa, mau dengerin Ica Maisa siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio? Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 2 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Dan di aplikasi RRI Digital, gak cuma siaran RRI Bukit Tinggi aja yang bisa kamu dengerin, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi gak ada alasan lagi untuk melewatkan siaran favorit kamu cuma karena gak ada sinyal radio. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Dear Diary, hari ini aku sedih banget. Kenapa sih mereka jahatin aku? Padahal niat aku cuma mau bantu, bukannya sok pinter. Aku sedih banget.
1: Alah, kamu mah masih mending. Aku loh lebih parah. Kalau segitu doang ngapain nangis?
2: Eits, stop deh. Jadi kamu mendang-mending. Gak semua orang kalau curhat suka dibandingin. Niatnya curhat, malah jadi adu nasib.
3: Teman terbaik.

Teman Pro 2, salah satu hal menarik dari bisnis sapu lidi yaitu bahan bakunya bisa berasal dari sumber daya yang ada di sekitar kita nih, contohnya lidi sawit. Selama ini kelapa sawit memang lebih sering kita kenal dari produk minyak sawit dan turunannya nih, tapi bagian lain seperti lidi juga bisa dimanfaatin menjadi produk yang punya nilai ekonomi. Bahkan sebelumnya RRI pernah mengangkat kisah pelaku UMKM yang mengolah lidi sawit menjadi kerajinan seperti piring dan menjadikannya sumber penghasilan. Nah, dari sini kita bisa melihat konsep yang cukup menarik ya teman Pro 2. Bahan yang sederhana bisa juga punya nilai lebih ketika diolah dengan kreativitas. Dan ini sebenarnya berlaku untuk banyak jenis usaha ya, bukan cuma lidi doang. Ada limbah pertanian yang bisa diolah menjadi kerajinan, ada bahan lokal yang bisa dikembangkan menjadi produk makanan, ada hasil perkebunan yang bisa dikemas ulang menjadi produk dengan nilai jual lebih tinggi. Jadi kalau kamu punya ide bisnis, jangan cuma mikir aku mau jual apa ya teman Pro 2, tapi juga mikir apa yang ada di sekitar aku dan bisa diolah menjadi sesuatu yang punya nilainya nih. Karena kadang peluang bisnis justru ada di depan mata, tapi kita belum melihat aja tuh peluangnya. Dan ketika produk lokal mulai punya pasar yang lebih luas, manfaatnya juga bisa dirasain oleh banyak orang dalam rantai produksinya. Tapi tentu aja ya, bisa menghasilkan produk itu baru satu langkah teman Pro 2. Kalau mau masuk pasar yang lebih besar lagi, apalagi sampai ekspor nih, ada tantangan lain yang harus kita perhatiin nih. Nah, bagian ini yang bakal kita ulik-ulik ya selanjutnya. Kalau kamu pengen kalau kamu mau jadi jiwa bisnisnya tuh sedang kepikiran untuk mulai usaha nih ya teman Pro 2. Dan kita bakal lanjut lagi setelah kita dengerin lagu dari Salma Salsabil, Bunga Hati. So tetap stay tune di 94,8 FM, teman terbaik kamu.

0: Sos 5 menit aja isinya kadang bikin overthinking. Cowok harus tinggi, mapan, berotot. Yang cewek harus glowing, kurus, dan selalu perfect. Padahal yang kita lihat di internet itu cuma potongan terbaik dari hidup orang lain. Gak semua harus kita jadiin standar buat diri sendiri. Karena jadi diri sendiri jauh lebih penting daripada capek ngejar validasi online.
1: Terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, dari cerita Sapulidi ini kita bisa ngambil satu pelajaran penting ya, jangan buru-buru menganggap remeh produk yang sederhana nih, karena nilai sebuah produk bukan cuma ditentukan dari bentuknya tapi juga dari kebutuhan pasar, kualitas, konsistensi, cara produksi, dan gimana produk tersebut dipasarkan. Sapulidi Indonesia sendiri udah punya pasar di sejumlah negara nih. Data menunjukkan nilai ekspornya mencapai sekitar 23 juta US dollar pada 2024. Nah, kalau kita tarik ke dunia anak muda dan UMKM nih, ini bisa jadi inspirasi ya. Gak harus langsung mikir aku harus punya bisnis yang keren banget nih. Mulai dari ngelihat masalah dulu dan kebutuhan yang ada di sekitar kita ya teman Pro 2, kemudian cari tahu apakah ada bahan lokal yang bisa dimanfaatin. Setelah itu pikirin gimana produk tersebut bisa dibuat lebih menarik nih, misalnya dari sisi desain, kemasan, branding, pemasaran digital, sampai cara bercerita di produknya nih. Karena sekarang produk lokal punya kesempatan untuk dikenal lebih luas di internet ya, dan kalau kualitas produknya bagus serta pasarnya memang ada, bukan gak mungkin produk yang awalnya cuma dikenal di lingkungan sendiri bisa sampai keluar negeri nih. Jadi Sapulidi ini memberi kita satu gambaran ya teman Pro 2, bisnis gak selalu dimulai dari sesuatu yang besar nih, kadang dimulai dari sesuatu yang sederhana yang setiap hari ada di sekitar kita, yang bedanya gimana kita melihat dan mengolahnya menjadi peluang nih. Nah teman Pro 2, itu dia obrolan kita di Asiknya Bisnis kali ini. Sapulidi yang selama ini mungkin kita anggap sebagai alat kebersihan biasanya ternyata punya pasar yang sampai ke berbagai negara, dan dari sini kita bisa belajar bahwa peluang bisnis bisa muncul dari mana aja. Yang sederhana bukan berarti gak punya nilai, yang lokal bukan berarti gak bisa go internasional nih, tinggal gimana kita menjaga kualitas, menjaga melihat kebutuhan pasar, dan berani mengembangin produk dengan cara kreatif. Dan ini segmen kita terakhir di Asiknya Bisnis, dan kamu bakal ditemenin dengan Bang Habul ya untuk The Part Sore Ceria selanjutnya. So tetap stay tune di 94,8 FM, teman terbaik kamu.

0: RRI Bukit Tinggi dengan Pro2 Info.
1: Halo teman Pro2, selamat sore. Ketemu lagi pada aku Sabul di 94,8 FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman Pro2, di pukul 15.02 waktu Indonesia Barat ini, kita simak dulu ragam informasi yang sudah kami rangkum dalam Pro2 Info. Teman Pro2, informasi yang pertama, Jupiter ini akan tampak menghilang, teman Pro2, di balik bulan pada Selasa 6 Oktober 2026 dalam fenomena okultasi bulan. Gimana teman Pro2, fenomena dapat terlihat dari sebagian Amerika Utara, terutama Amerika Serikat bagian timur dan tengah. Dan teman Pro2, okultrasi Jupiter dari lokasi tertentu ini tergolong langka dan rata-rata terjadi sekitar sekali dalam 13 tahun. Dan teman Pro2, beralih kita ke informasi yang kedua di sore ini. Disney ini merilis trailer Vision Quest, serial Marvel Television yang kembali menghadirkan Paul Bettany sebagai Vision. Yona teman Pro2, Vision ini kembali menghadapi Ultron dan juga menjalani perjalanan bersama Thomas, anak misterius yang berkaitan dengan masa lalunya. Dan kamu juga perlu tahu teman Pro2, Vision Quest ini dijadwalkan tayang di Disney pada 14 Oktober 2026. Jadi boleh banget teman Pro2 tungguin beberapa hari lagi. Balik kita ke informasi yang terakhir di sore ini, teman Pro2, KBRI Seoul ini menggelar Festival Indonesia 2026 di Mall Beat Stage Yeoldo Hanghang Park pada Minggu 4 Oktober 2026. Yona teman Pro2, Festival Indonesia ini mengajak pengunjung mengenal Indonesia melalui kuliner, permainan tradisional, pertunjukan musik dan tari, fashion, serta industri kreatif. Yona teman Pro2, salah satu sorotan festival adalah Rasa Kita, yang mana ini merupakan inisiatif diplomasi publik bersama Kemlu Korea dan KBRI Seoul. Dan itu dia teman Pro2, informasi yang dapat kami sampaikan di sore ini. Jangan kemana-mana, stay tune di Pro2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
0: Kamu baru saja mendengarkan Pro2 Info.

0: Ya teman Pro 2 balik lagi bareng aku Asabul di 94,8 FM. Tapi teman Pro 2 ya, baliknya aku sekarang ini bakalan jadi balik yang akan break sejenak dari kamu teman-teman ya. Jadi kita move on dulu sejenak. Kenapa? Karena teman Pro 2 kita akan mengikuti bersama pengumuman pemenang bintang radio tingkat Korwil 15 Pedang Prabu. Jadi boleh banget bagi kamu yang udah penasaran dari lama siapa sih yang akan melaju ke tingkat nasional, boleh banget kita dengerin ya pengumumannya tepat di pukul 15.07 waktu Indonesia Barat hari ini. Jadi boleh banget kamu jangan kemana-mana dulu, stay tune aja di 94,8 FM. Nanti setelah pengumuman aku bakalan balik buat kamu, oke? Okay? So, teman-teman, kita ikuti dulu pengumuman pemenang bintang radio tingkat Korwil 15 Pedang Prabu.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

tahap demi tahap telah mereka lalui. Mulai dari audisi tingkat daerah hingga seleksi di tingkat kruil. Satu persatu peserta berguguran. Siapakah yang akan melaju ke tahapan berikutnya? Kini kita akan nantikan detik-detik pengumuman hasil keputusan Dewan Juri dalam penilaian Bintang Radio RRI 2026 tingkat Korwil Nusantara 15 Benang Perak.

0: Halo teman-teman Pro 2 dan juga pemirsa YouTube channel RRI Bukit Tinggi. Senang banget hari ini aku Ica Maisa bisa kembali menemani kamu, khususnya buat kamu yang suka sama musik. Dan mungkin juga suka sama dunia tarik suara, atau mungkin nih punya mimpi buat berdiri di atas panggung dan nunjukin kemampuannya. Nah, karena sore ini kita bakal ngobrolin salah satu ajang yang udah gak asing lagi di kuping kita, yaitu Bintang Radio RRI. Dan yang kita bahas lebih spesifik lagi itu adalah Bintang Radio 2026 Korwil 15 Pedang Prabu. Dan kalau kita lihat nih ya, Bintang Radio itu bukan cuma tentang siapa yang punya suara paling tinggi atau siapa yang akhirnya keluar sebagai juara. Ada proses yang panjang di belakangnya, ada peserta yang latihan, ada yang harus melawan rasa groginya, terus ada juga yang belajar memilih lagu, terus tentunya ada dewan juri yang punya tanggung jawab buat melihat penampilan peserta secara objektif. Nah, supaya kita ngobrol lebih jauh nih tentang ini, sore ini udah hadir bersama kita Kepala LPP RRI Bukit Tinggi, Bapak Insinyur Abdul Ghafar Zakaria. Halo Bapak.
1: Halo Teica.
0: Iya. Dan tentunya juga ditemani oleh 3 orang dewan juri kita di Bintang Radio 2026 Korwil 15 Pedang Prabu. Ada Kak Dela Rosa Panggabean SSN MSN. Halo Kak Dela. Terus juga ada Bang Dira Sati. Halo Bang Dira.
2: Halo Kak Ica, selamat sore.
0: Dan ada juga Bang Randi Restu Hadi, SSN MSN. Halo Bang Randi.
3: Halo Kak
0: Ica. Sehat ya Bang?
3: Sehat.
0: Alhamdulillah. Alhamdulillah. Agak deg-degan nih kayaknya hari ini juga ya. Dan kita ucapin selamat datang buat Bapak dan juga Abang serta Kakak di sini yang udah ngeluangin waktunya buat kita di sore hari ini buat ngobrol bareng. Tapi sebelum kita ngobrol dan ngumumin nih pemenang yang udah ditunggu-tunggu sama teman-teman Pro 2 di luar sana, kita simak dulu bersama sambutan dari Kepala LPP RRI Pekanbaru selaku Korwil 15 Pedang Prabu, ada Bapak Dr. Andes Agung Prasatya Rosihan Umar berikut ini.
4: Rata-rata semua yang saya hormati para kasatker LPP RRI, para dewan juri, panitia, para peserta finalis, dan seluruh keluarga besar Bintang Radio Korwil Pedang Prabu yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmat dan karunia-Nya seluruh rangkaian Bintang Radio Korwil Pedang Prabu tahun 2026 dapat terlaksana dengan baik dan sukses. Ada satu hal yang patut kita banggakan. Bintang Radio Korwil Pedang Prabu tahun ini berhasil mencatat jumlah peserta yang masuk dalam 5 besar terbanyak secara nasional. Ini merupakan capaian yang luar biasa. Bagi kami, angka tersebut bukan sekedar statistik. Ini menunjukkan bahwa minat generasi muda terhadap musik, vokal, kreativitas, dan dunia penyiaran masih sangat kuat, sekaligus menjadi bukti bahwa RRI tetap memiliki tempat di hati generasi muda Indonesia. Kepada seluruh peserta, saya menyampaikan apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya. Jangan melihat Bintang Radio hanya dari siapa yang menjadi juara, karena sesungguhnya keberanian untuk tampil berkompetisi, belajar dan memberikan yang terbaik, itulah kemenangan yang sesungguhnya. Bagi para juara, selamat untuk capaian yang diraih. Jadikan kemenangan ini sebagai awal untuk meraih sukses dan berkarya mengharumkan nama Korwil Pedang Prabu di tingkat yang lebih tinggi. Sementara bagi yang belum berhasil menjadi juara, jangan berkecil hati. Tetaplah bernyanyi dan tetap berkarya dan terus mengasuh kemampuan, karena perjalanan seorang penyanyi tidak berhenti pada satu kompetisi. Saya juga menyampaikan terima kasih atas nama Korwil. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh kasatker, panitia, dewan juri, dan pendukung acara, keluarga peserta, seluruh pihak yang telah memberikan dukungan sehingga Bintang Radio Korwil Pedang Prabu tahun 2026 dapat berjalan dengan baik. Akhirnya dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, rangkaian bintang radio tingkat Korwil Pedang Prabu tahun 2026 secara resmi saya nyatakan ditutup. Billahi taufiq wa hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, teman-teman Pro 2 dan juga pemirsa YouTube channel RRI Bukit Tinggi. Nah, sekarang kita mulai ya. Hal yang paling dasar dulu deh. Bintang Radio ini kan udah cukup lama nih menjadi ruang buat penyanyi muda, buat nunjukin kemampuannya mereka. Tapi di tengah banyaknya ajang pencarian bakat dan juga platform digital sekarang, tentu menarik untuk melihat kenapa sih Bintang Radio ini masih punya tempat tersendiri. Penasaran dong? Nah, langsung aja kita tanya-tanya dulu. Kita ke Bapak Ghaffar dulu deh ya. Pak, sebenarnya apa sih yang bikin Bintang Radio ini masih menarik buat diikutin sama anak muda sampai sekarang?
1: Pertanyaannya susah banget. Ya, terima kasih Kak Ica. Jadi sebelum saya menjawab pertanyaan ini, barangkali saya menggunakan kesempatan ini untuk menyampaikan terima kasih kepada kolega saya di Korwil Pedang Prabu, Korwil 15, yang telah memberi kepercayaan kepada RRI Bukit Tinggi untuk menjadi host, menjadi tuan rumah dalam proses penjurian Bintang Radio Indonesia tingkat Korwil. Ini tentu saja menjadi kebanggaan bagi kami, kepercayaan ini. Dan Alhamdulillah atas nama teman-teman panitia RRI Bukit Tinggi, terutama atas nama seluruh karyawan-karyawati RRI Bukit Tinggi, mengucapkan terima kasih atas kepercayaan ini. Dan Alhamdulillah proses ini telah kita laksanakan dari mulai pengumpulan bahan, kemudian penayangan 3 kali berturut-turut sampai saat ini, detik ini ya. Jadi sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada kolega kami di Korwil yang telah mempercayakan kami untuk menyelenggarakan penjurian di tingkat Korwil. Menjawab tentang apa masih pentingkah Bintang Radio ya?
0: Kenapa gitu ya? Menarik nih buat diikutin sama anak muda?
1: Kenapa menarik? Yeah. Paling tidak ada 3 hal. Ada 3 hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, Kak Ica, Bintang Radio itu identik dengan sejarah. Dari Bintang Radio ini lahir beberapa legenda. Dari Titi Puspa sampai ke penyanyi-penyanyi top. Maka anak muda dengan mengikuti Bintang Radio ini, ajang Bintang Radio ini, paling tidak mereka sudah masuk dalam sejarah. Masuk dalam legenda. Itu yang pertama. Dengan mereka ikut ajang yang Bintang Radio ini, artinya mereka masuk dalam sejarah. Jadi mereka tidak hanya berkompetisi untuk juara, tetapi juga membuktikan bahwa suara dan talenta mereka layak disejajarkan dengan para bintang, para legenda. Itu yang pertama. Kemudian Kak Ica, paling tidak untuk saat ini Bintang Radio itu beradaptasi dengan zaman, terus berproses. Kalau dulu kita mengenal ada lomba berbagai kategori, keroncong, dangdut, bahkan seriosa. Nah sekarang RRI mulai beradaptasi dengan zaman. Kemana arah anak muda condong untuk referensinya, untuk tingkat kecenderungannya, minatnya, disitulah RRI bermain. Maka sekarang RRI hanya memfokuskan pada teknik vokal untuk lagu-lagu pop. Tapi tidak itu saja, lagu-lagu daerah untuk kearifan lokal juga diangkat oleh RRI. Maka dalam ajang Bintang Radio kita kenal ada 3 kategori iya, yang kita lombakan ya. Lagu pop, betul, kemudian ada lagu daerah, dan lagu challenge, yang challenge. Jadi dengan itu anak muda diharapkan bisa menunjukkan bakatnya, menggali, mengeksplor segala kemampuannya untuk mereka tampilkan. Kemudian yang ketiga, Kak Ica, paling tidak Bintang Radio ini dia adalah ajang yang relevan dan jujur. Kenapa saya katakan begitu? Karena Bintang Radio ini salah satu ajang yang memang benar-benar melihat dari teknik vokalnya. Teknik vokalnya. Kenapa? Kita mengenal ajang-ajang yang lain, tentu saja ada beberapa penilaian. Itu tidak menafikan bagi juri untuk menilai juga penampilan dari para peserta. Tapi yang lebih pokok dalam bintang radio ini adalah bagaimana mereka mengolah vokalnya. Jadi seperti itu. Paling tidak tiga hal itu yang membuat bintang radio masih relevan untuk saat ini.
0: Begitu, dan terbukti juga ya Pak, masih banyak yang ikut.
1: Betul.
0: Nah, sekarang kita beralih ke juri kita yang paling cantik nih. Ada Kak Dela. Nah Kak, kalau misalnya nih dilihat dari sisinya juri gitu ya, setelah ngelihat langsung peserta di tahun ini, gimana sih kakak melihat antusiasme dan juga potensi anak-anak muda yang ikut Bintang Radio 2026 ini kak?
3: Baik, kebetulan tahun lalu saya juga juri ya,
0: iya.
3: Jadi bisa membandingkan. Dari tahun lalu sampai tahun sekarang pesertanya masih banyak ya, artinya dia masih sebagai wadah yang diminatin oleh generasi muda.
0: Betul.
3: Iya. Karena apa? Selain daripada yang Bapak bilang tadi, karena ini salah satu ajang kreativitas bagi peserta anak muda khususnya untuk mengasah kemampuannya dalam bernyanyi.
0: Gitu. Iya. Iya. Dan terdengar dari suara-suara mereka juga sebenarnya ya Kak ya. Ya akhirnya bertemu dengan 10 orang kemarin yang untuk yang Korwi 15 ya Kak ya. Nah, selanjutnya kita ke Bang Dira nih, Bang. Nah, dari peserta yang udah Bang Dira lihatnya, ada nggak perubahan karakter peserta dibandingkan mungkin bintang radio yang sebelum-sebelumnya yang pernah Abang lihat gitu?
2: Ya, tentunya ada ya. Mm-mm. Pastinya ada. Karena setiap orang tuh punya karakter sebetulnya.
0: Betul.
2: Ya, tahun ini cukup bikin pusing ya, Kak ya, sama Bang Randi. Karena pesertanya bagus-bagus.
0: Waduh. Bagus-bagus. Saya juga bingung tuh Bang, kayak pas dengerinnya kayak, aduh bagus semua, yang menang siapa ya? Oke, ada lagi Bang? Oke, next kita ke Bang Randi nih ya. Bang, kan anak muda sekarang bisa dibilang jauh lebih terbiasa buat tampil di media sosialnya mereka gitu kan. Kita anaknya sosmed banget nih gitu kan. Nah menurut Bang Randi, keberanian tampil di media sosial itu apakah otomatis bisa bikin mereka tuh lebih siap ketika harus tampil di depan juri? Karena kan sebenarnya vibe-nya tuh juga beda kan Bang? Gimana Bang?
5: Ya terima kasih Kak Icap.
0: Iya.
5: Secara umum mental, untuk mental ketika mereka cuman hanya tampil di depan media sosial itu mungkin ada efeknya ketika mereka tampil di secara langsung di depan juri maupun penonton. Mungkin intensitasnya lebih sedikit, lebih apa namanya, mereka pasti lebih berani, mentalnya lebih terlatih ketika sering tampil di
0: media sosial,
5: tampil di depan juri atau penonton ketimbang di media sosial.
0: Okay.
5: Seperti itu kan.
0: Jadi sebenarnya kayak bisa melengkapi tapi enggak juga otomatis bisa ini ya Bang ya, langsung berani gitu.
5: Ya persenannya tuh lebih besar
0: depan juri dibandingkan media sosial.
5: Media sosial.
0: Oke, gitu. Karena memang banyak banget ya anak muda sekarang lebih mungkin berani media sosial tapi depan juri kayak aduh deg-degan gitu, tiba-tiba fals.
5: Ya mungkin kalau di media sosial tuh kan bisa berapa kali take video gitu ya. Kalau di depan juri atau penonton itu mesti harus
0: one take. Okay.
5: Ya, oke. Okay. Mungkin lebih kurang seperti itu.
0: Oke. Nah gitu tadi jawaban dari Bang Randi ya. Nah next kita lanjut lagi ke Bapak Gafar. Ya kita ganti-gantian kayak gini. Nah, oh iya Bang Gafar dong jadinya. Aduh kayak gak sopan ya. Nah tapi Bang Gafar.
1: Siap.
0: Kalau kita ngelihat nih perkembangan anak muda sekarang gitu kan, menurut Bapak sendiri nih, akan balik lagi. Abang sendiri seberapa penting sih ruang seperti bintang radio ini buat ngasih ini kesempatan mereka nunjukin bakat secara langsung?
1: Iya. Tadi Pak Agung Koril sudah menyebutkan bahwa Pedang Prabu Koril 15 itu masuk pada 5 besar untuk peserta tingkat nasional.
0: Wow.
1: Keren kan?
0: Tepuk tangan dulu.
1: Keren. Keren. Artinya minat animo para anak muda itu sudah mulai meningkat sekarang. Maka melalui kesempatan ini, ruang yang seperti ini, RRI memberi ruang yang lebih besar kepada talenta-talenta muda. Kemudian, bagi Koril 15, ajang ini juga menjadi pembuktian prestasi. Kenapa saya bilang begitu, Kak Ica? Karena tahun lalu, utusan Koril 15, yang dulu saya ingat, utusan Koril yang melaju ke tingkat nasional itu dipilihnya dari RRI Bukit Tinggi.
0: Iya, betul.
1: Tapi setelah mereka membawa nama Pedang Prabu, itu mereka harus full fight ke tingkat nasional. Dan alhamdulillah tahun lalu, utusan dari RRI Bukit Tinggi, Rara Sutra, berhasil meraih juara ketiga tingkat nasional. Nah, barangkali bagi kami, Koril 15, siapapun yang terpilih hari ini, siapapun yang akan menjadi utusan kita ke tingkat nasional, ini menjadi pembuktian kita. Kita akan menorehkan prestasi lagi. Iya. Paling tidak kita akan meraih top, juara.
0: Amin.
1: Amin, amin.
0: Yuk bisa, yuk.
1: bisa.
0: Oke. Okay.
1: Jadi seperti itu, ajang pembuktian.
0: Betul.
1: Bahwa talenta-talenta muda di wilayah Kepulauan Riau, Riau dan Sumatera Barat tentu juga tak kalah bersaing di tingkat nasional.
0: Anak daerah juga gak kalah dari kota-kota besar ya Pak.
1: Begitu.
0: Ya. Nah, tapi kan salah satu hal yang juga gak bisa dilepaskan dari penyanyi muda sekarang tuh adalah pengaruh media sosial. Nah wajar ya, kayak followers tuh kayak ngaruh banget biasanya tuh. Banyak peserta yang mungkin belajar dari TikTok, Instagram, terus YouTube sampai berbagai platform musik. Nah dari sana tuh mereka punya referensi yang jauh lebih banyak dibandingkan generasi sebelumnya. Nah, Kak Dela, dari pengamatannya kakak sendiri nih sebagai seorang juri, seberapa besar sih perkembangan media sosial itu juga ikut mempengaruhi gaya bernyanyi peserta bintang radio? Karena mungkin kan followersnya tuh punya apa ya, kesukaannya masing-masing gitu Kak.
3: Ini pengaruhnya ke pribadi bukan ke followers ya. Iya, kalau ngikutin followers nanti karakternya jadi hilang jadinya. Oh, iya. Ya. Jadi seberapa besar mempengaruhi itu tuh sangat besar mempengaruhi ya. Contohnya di zaman saya nggak seperti itu ya. Jadi referensinya sangat sedikit, terus saya agak susah dipengaruhi dengan genre-genre lain. Karena yang saya dengar yang saya suka gitu. Kalau sekarang kan semua kalangan bisa dengar apa saja lewat di TikToknya mungkin gitu ya, di sosial medianya. Oh ternyata bagus ya gitu, terus dipelajarinnya. Jadi semakin banyak kita mendengar, semakin banyak kita kenal, semakin keinginannya untuk lebih tahu lebih tinggi jadinya. Jadinya makanya referensinya lebih kaya karena dia sering mendengar, ingin mencoba jadinya begitu. Ya, tapi tetap ya, seorang penyanyi boleh belajar apa aja genrenya, tapi yang paling fokus adalah harus kenal karakter suara sendiri itu seperti apa. Maka ketika karakter suara kita mengerti lagu apa yang kita cocok, maka kita sangat lebih bagus menyanyikan lagu yang sesuai dengan karakter kita. Tapi bukan berarti kita tidak menutup diri untuk mempelajari karakter yang lain, style yang lain, enggak, karena itu akan memperkaya musikal kita juga. Okay. Gitu.
0: Berarti harus punya karakter sendiri gitu ya Kak. Aku punya karakter sendiri tapi gak bisa nyanyi gimana ya. Oke teman-teman Produa, menarik banget obrolan kita ya. Jadi dari obrolan ini kita juga tahu kalau menjadi penyanyi dalam sebuah kompetisi itu gak cukup cuma punya suara yang bagus. Ada karakternya juga, ekspresinya juga mungkin dihitung, penghayatan, terus juga cara peserta ngebawain lagunya supaya tampilannya tuh benar-benar punya identity atau identitas. Nah, tapi sebelum itu, sebelum kita lanjutkan, kita break dulu sejenak. Jangan kemana-mana, tetap stay tune di sini di Pro 2 RRI Bukit Tinggi dan juga YouTube channel RRI Bukit Tinggi.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Bentar, Mi.
1: Pertanyaan dari Jordania.
2: Oh, apain sih, Pi? Nggak gue aja.
1: Lepaskan tenaga.
3: Masuk ke luar biasa terusin dari Witan Sulaiman.
4: Mami, Papi. Aku baru aja di interview di Pro 2 FM.
5: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan covid-nya terlalu banyak.
6: Ini belum menang.
7: Yes, menang.
4: Hey, aku di Pro 2.
8: Jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.

0: Oke, teman-teman Pro 2 dan juga pemirsa YouTube channel RRI Bukit Tinggi. Balik lagi kali ini kita di talk show Bintang Radio 2026 Korwi 15 Pedang Prabu. Nah, tadi kan kita udah ngobrol soal gimana nih karakter peserta, pengaruh media sosial, dan hal-hal yang pertama kali diperhatikan juri mungkin ketika peserta mulai bernyanyi gitu ya. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang lebih dalam lagi nih ya, kakak, abang, dan juga bapak ya. Nah, karena ternyata satu hal yang juga sangat menentukan itu adalah gimana peserta ini memilih lagu yang akan mereka bawain. Nah, Bang Randy nih, seberapa penting sih pemilihan lagu dalam sebuah kompetisi bernyanyi itu, Bang?
1: Ya, baik, Kak Ica. Seperti yang tadi sempat disampaikan sama Bapak tuh, kalau dahulu di Bintang Radio itu ada
0: keroncong.
1: Pemilihan lagu keroncong, terus sekarang itu lebih ke pop sama pop daerah sama ada challenge.
0: Iya. Yeah.
1: Seberapa penting pemilihan lagu bagi peserta itu mungkin arahnya ke sana seperti itu. Maksudnya di musik itu sendiri kan ada beberapa genre itu, style. Maksudnya ketika penyanyi rock itu mungkin dituntut penyanyinya untuk memainkan interval tertentu seperti itu. Terus kalau misalnya di lagu pop daerah, di daerah Melayu misalnya, dengan apa namanya, ornamentasi nada tertentu supaya kesan Melayunya bisa hadir. Mungkin kesadaran itu perlu bagi penyanyi sehingga kompleksitas genre yang dibawain terhadap lagu tersebut bisa tercapai seperti itu, Kak.
0: Oke, jadi harus sadar ya, Bang. Kalau nggak sadar nggak boleh. Oke, sekarang kita ke Bang Dire nih, Bang.
2: Yep.
0: Kalau misalnya nih, kan lagu yang dipilih kan banyak ya. Kita milih nih, sebenarnya tuh bagus lagunya, tapi ternyata nggak cocok sama karakter suara si peserta. Nah, apakah itu juga bisa menjadi masalah dalam penilaian nih, Bang?
2: Iya, pastinya jadi masalah. Kan jadi gak enak lagunya kan?
0: Oh, iya juga ya.
2: Iya, makanya pinter-pinter seperti kata Bang Randy, Bapak juga. Pinter-pinter pilih lagu yang sesuai dengan karakter vokalnya seperti Kak Dela tadi bilang.
0: Bener juga ya, kalau gak cocok, aduh kayak lari gitu.
2: Kayak gak enak aja gitu ya.
0: Kayak kurang gitu ya.
2: Kalau saya sih melihatnya dari sisi komersil ya. Kebetulan saya juga memproduksi lagu-lagu gitu kan. Lagu daerah, lagu Indonesia juga gitu. Tentunya pandangan komersilnya akan saya gunakan banget nih gitu buat adik-adik yang tahun ini ya, semoga tahun ini banyak produser yang ngelirik kalian gitu, harapannya seperti itu gitu.
0: Karena bisa jadi salah satu tujuannya juga untuk bisa komersil gitu ya, Bang ya. Oke, nah kalau dari sisi penyelenggara nih Pak Gafar, gimana sih Bapak melihat pentingnya peserta mengenali kemampuan dan juga karakter dirinya sendiri sebelum mungkin tampil di kompetisi seperti Bintang Radio ini?
3: Baik, Kak Ica. Tadi ini yang bicara ini juri-juri profesional.
0: Yeah.
3: Mereka berpengalaman dalam baik punya teori musikalisasi, kemudian juga hal-hal lain. Bahkan Bang Dira untuk industri ya, komersil. Begini, Kak Ica. Jadi Bintang Radio itu nanti peserta Bintang Radio, RRI menjamin bahwa mereka mendapatkan berbagai keuntungan dengan mengikuti ajang Bintang Radio di RRI. Yang pertama, mereka mendapat bimbingan. Setelah mereka tampil, tentu ada koreksi dari dewan juri. Itu saya yakin dilakukan oleh semua satker, termasuk di Koril Pedang Prabu. Begitu mereka terpilih untuk menjadi utusan satkernya ke tingkat Koril, juga mereka mendapat pembinaan. Saya yakin itu juga dilakukan oleh satker-satker lain di Pedang Prabu. Saya ingat kemarin, di RRI Bukit Tinggi sendiri kita mendapat coach ya, di coach oleh penyanyi yang viral ya, Kak Tuti ya.
0: Iya betul Pak.
3: Dan saya yakin di beberapa satker juga melakukan hal yang sama. Artinya semua peserta-peserta dengan mengikuti ajang Bintang Radio, RRI memastikan mereka akan mendapat lebih. Tidak saja mereka unjuk kemampuan mendapat juara, kemudian piala, hadiah, tapi mereka juga mendapatkan ilmu yang mereka saya yakin berguna untuk tampil ke depan. Kemudian dengan tampil di RRI walaupun hanya secara online, saya yakin mereka terbiasa untuk membangun kepercayaan diri. Kepercayaan diri mereka akan terbangun, dan itu kepercayaan diri itu, Kak Ica, itu modal paling kuat untuk bagaimana kita bermain di ajang yang lebih tinggi lagi. Terutama masuk pada arena komersial. Kemudian sekarang ini kan instan sudah semakin banyak. Maka RRI itu saya sampaikan sekali lagi, RRI adalah ajang yang paling jujur menilai. Karena di sini memang benar-benar dilihat kemampuan, talenta dari para peserta. Maka dengan mengikuti RRI, ajang bintang radio RRI ini, Kak Ica, tidak saja mereka mendapatkan, bisa menyalurkan bakatnya, menunjukkan kemampuannya, tapi mereka mendapatkan ilmu. Dan itu sebuah kebanggaan bagi kami.
0: Betul, luar biasa ya.
3: Bagi RRI.
0: Nah, tadi kita juga udah, mungkin kita udah nonton dan juga dengar suara-suara dari para peserta yang lolos di Korwil 15 Pedang Prabu ini. Nah, Kak Dela, kalau misalnya...
3: Sebentar, jangan lupa, untuk sudah beberapa tahun terakhir ini, bagi yang lolos di tingkat nasional, bahkan RRI memfasilitasi mereka masuk ke dunia musik, ke dunia hiburan. Bukan, ke dunia industri. Buktinya ada beberapa jebolan bintang radio yang sudah menghasilkan album.
0: Yes.
3: Dan kita tunggu albumnya Rara. Ya.
0: Amin.
3: Yang nanti juga akan keluar.
0: Oke, okay, ya. Soon ya Pak.
3: Jadi
0: ya.
3: Seperti itu.
0: Oke. Okay. Nah, kita balik lagi ke Kak Dela nih ya Kak. Kan dari mungkin proses penjurian Kakak udah dengar suaranya. Tapi Kak, kalau misalnya nih ada dua peserta yang kemampuannya mungkin hampir sama. Biasanya apa sih yang jadi pembeda dalam penilaiannya dewan juri gitu Kak?
4: Ketika warna suaranya sama-sama bagus nih, tekniknya bagus sama, sama-sama nih. Apa yang berikutnya jadi penilaian? Yaitu bagaimana ketepatan dia mengenai interpretasi lagu itu dibawakan. Itu penting. Karena ketika interpretasinya berbeda, maka makna yang dilahirkan nanti beda. Ya. Kedua, yang kedua apa yang membedakannya? Yaitu kemampuan dia menyanyi, membawakan lagu itu seperti apa. Feel ya.
0: Okay. Betul.
4: Iya, yeah. Feel bagaimana dia mampu melahirkan lagu itu dengan rasa yang bisa nyampe kepada pendengar. Karena sesungguhnya ketika bunyi yang keluar itu bukan hanya untuk kita tapi untuk orang yang mendengarkannya. Maka berikanlah rasa yang dalam untuk orang yang mendengarkannya.
0: Oke, okay. Okay. Walaupun itu hanya lewat suaranya aja, yeah. Kenapa kita lihat videonya gitu yeah. Ya.
4: Artinya dia hadir gitu loh. Ada orang dia bagus nyanyi, ya, teknik bagus, tapi dia gak hadir untuk orang gitu. Tapi bagaimana dia sebagai penyanyi, dia hadir untuk orang yang mendengar begitu. Sehingga orang yang mendengarnya juga bagian, merasa bagian cerita dari lagunya gitu.
0: Dan merasa ditemani gitu ya Kak.
4: Mungkin, contohnya mungkin kayak putus cinta gitu. Aduh. Ya. Lagi galau nih, tapi dia gak bisa menghadirkan perasaan jatuh cinta, putus cinta itu seperti apa. Terus orang yang dengar tuh gak terlalu ini, gak terlalu... merasakan gitu, tapi ketika dia bisa menghadirkan itu, orang yang sedang dalam kondisi seperti itu pun bisa larut dalam cerita lagu itu. Jadi dia harus hadir dalam nyanyi itu untuk orang yang dengarnya, begitu.
0: Biar bersama gitu, jadi buat para yang mungkin lagi patah hati,

0: ibarat ini lagu nih, bagaimana dia memproduksi lagu itu kayak jadi lagu dia gitu misalnya gitu ya.
1: Oke, gitu ya. Cukup sulit kalau aku yang jadi dewan juri, kayaknya aku menangin semua. Karena nggak bisa milih gitu. Oke. Nah, mungkin itu tadi penilaian dari dewan juri juga, karena banyak banget mungkin peserta-peserta yang punya kualitas yang oke banget, tapi memang itulah mungkin tantangannya sebagai dewan juri, harus objektif mungkin menilai para peserta itu agar bisa memilih yang terbaik di antara yang terbaik. Oke kan. Nah, karena pada akhirnya nih bintang radio bukan cuma soal siapa yang dapetin nilai paling tinggi. Ada proses yang dilewatin oleh para peserta itu, ada pengalaman tampilnya juga, ada keberanian buat coba, dan tentunya ada kesempatan buat terus belajar kayak yang udah disampaikan tadi sama Pak Gafar juga. Oke. Nah, dan ini kita juga semakin mendekati akhir. Aku akan bertanya dulu kepada Kak Dela. Kalau dari Kak Dela sendiri, apa nih yang sebaiknya dilakukan peserta setelah mengikuti Bintang Radio supaya kemampuan mereka nggak berhenti sampai di kompetisi aja?
2: Iya, latihan.
1: Latihan.
2: Iya, karena setelah saya menjuri, ada beberapa catatan dari teknik ya yang harus dibagusin sama dibenarin sama peserta ya. Yang paling banyak itu satu pitch ya, intonasi, ketepatan nada. Terus yang kedua itu masalah wilayah nada tinggi. Jadi kalau nada tinggi dalam vokal tuh dia namanya chest voice kalau di sini ya, posisi ini. Nah, banyak sekali peserta yang nadanya sudah tinggi tapi dia masih di posisi chest ini. Sehingganya dia terlihat sudah susah untuk menyanyikannya, produksinya udah enggak lagi warnanya jernih, tapi udah seperti teriak minta tolong gitu ya. Dan saya sebagai juri pengen nolong, ya gimana supaya dia enggak seperti tersiksa nyanyinya gitu. Ya jadi banyak PR-PR seperti itu. Terus apalagi ya menentukan nada dasar. Ada peserta yang saya lihat, sebenarnya dia bisa nyaman dengan lagu itu ketika dia harus menurunkan nada dasarnya gitu. Tapi dia tidak menurunkan nada dasarnya itu jadi karakternya malah jadi enggak lebih bagus gitu. Jadi kita tuh sebagai penyanyi selain kita harus mengerti dengan suara kita seperti apa karakternya, lagunya seperti apa, juga perlu mengenal register suara kita supaya kita bisa menentukan nada dasar yang tepat untuk suara kita. Betul. Begitu.
1: Oke. Okay. Nanti abis ini aku les sama Kak Dela ya. Oke. Okay. Sekarang kita ke Bang Dira nih ya Bang, karena kan nggak semua peserta yang nantinya bisa menjadi juara gitu ya. Apa nih pesan Bang Dira untuk peserta yang mungkin belum punya kesempatan untuk hasil seperti yang mereka harapkan?
0: Ya kalau buat saya sih ya semuanya juara ya. Tapi memang di setiap perlombaan kan memang harus ada tuh juara satu, juara dua dan sebagainya.
1: Betul.
0: Ya terbaik ya, betul kata Bapak. Apa ya, menjadi seorang peserta Bintang Radio saya rasa juga memiliki beban tanggung jawab moral gitu loh, karena lulusan dari sebuah apa festival bernyanyi Bintang Radio gitu kan. Ya mungkin ke depan meskipun tidak juara, label itu melekat pada nama kalian adalah alumni Bintang Radio gitu. Ya, jadi harapan saya sih ya jaga itu ya seperti Kak Dela dengan memaintain latihan, kemudian mungkin kalau dari segi komersil ya aktif di media sosial misalnya bikin konten atau apa gitu.
1: Oke, karena banyak banget jalan yang bisa ditempuh oleh anak muda zaman sekarang. Nah Bang Randy, sekarang giliran Abang nih. Setelah mungkin melihat langsung perjalanannya, menurut Abang apakah Bintang Radio nantinya ke depan bisa menjadi salah satu jalan juga buat anak muda buat terus mengembangkan karir musiknya mereka?
3: Ya, sangat-sangat apa namanya, Bintang Radio merupakan suatu wadah bagi generasi muda dalam apa namanya mengorbitkan bakatnya atau memperlihatkan skill mereka secara positif, apalagi terlebih yang Bapak bilang tadi itu konsisten wadah ini tetap berkelanjutan dari dulu hingga sekarang seperti itu.
1: Iya. Nah, dari zaman kita bahkan belum lahir nih ya, eventnya udah ada gitu. Oke, last nih Pak buat Bapak Gafar nih. Kalau Bapak harapannya apa nih untuk Bintang Radio nih ke depannya?

0: Saya tertarik dengan apa yang disampaikan oleh Bang Dira. Barangkali sudah mulai kita pikirkan untuk memberdayakan para alumni Bintang Radio. Barangkali nanti di suatu saat RRI kan banyak banyak kegiatan-kegiatan itu yang Kak Ica ya,
1: iya,
0: yang kita gelar. Nah, barangkali di event-event itu kita nanti akan memberdayakan alumni-alumni Bintang Radio agar mereka punya ruang untuk mengasah diri. Tadi Kak Dira juga sudah menyebut harus praktis, harus banyak berlatihan, melakukan latihan-latihan. Nah, nanti ke depan RRI, khususnya RRI Bukit Tinggi akan menjadi tempat wadah, menjadi wadah untuk mereka menjadi unjuk kemampuan, sekaligus praktis. Kita akan berdayakan alumni-alumni Bintang Radio. Tentu saja dengan pembinaan dengan pelatihan-pelatihan ya. Kemudian untuk ke depan Kak Ica, siapapun yang terpilih nanti, kata Kak Dira tadi, ada semuanya sudah baik, tapi tetap harus ada yang terbaik, putra putri. Satu di antaranya kita harus pilih untuk menjadi tingkat nasional. Nah, siapapun yang terpilih, tentu dia akan menjadi wakil dari Korwil
1: 15. Pada Prabu.
0: Tidak membawa satker lagi. Maka ke depan kita semua harus mendukung, baik dukungan moral maupun dukungan voting ya, yang nanti akan berjalan dalam proses pemilihan. Kemudian bagi yang belum terpilih, masih banyak ruang. Ingat pepatah lama, kegagalan adalah kesuksesan yang tertunda. Oh, begitu Kak Ica.
1: Okay. Karena karir kamu tidak hanya berhenti di sini, masih banyak jenjang-jenjang yang bisa dinaiki ya.
0: Betul.
1: Oke, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung talk show kita hari ini, teman Pro 2. Kan banyak banget cerita yang kita dapetin tentang Bintang Radio 2026 Korwil 15 Pedang Prabu. Tapi sebelum kita benar-benar menutup talk show ini, nah, ini adalah segmen yang paling ditunggu-tunggu dari
0: oke,
1: tadi.
0: Oke, musik dong.
1: Nah, jadi kita akan mengumumkan bersama, dengarkan bersama siapakah yang terpilih untuk mewakili Korwil 15 Pedang Prabu untuk berlanjut ke tingkat berikutnya antar Korwil. Jadi untuk itu kita berikan kesempatan buat Kak Dela, Bang Dira dan juga Bang Randi untuk menyampaikan hasil keputusan Dewan Juri. Boleh silakan Kak Dela.
2: Baik, terima kasih Kak Ica. Saya yang bacakan. Pak Dira? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Bukit Tinggi, keputusan Dewan Juri Bintang Radio tingkat Korwil 15 tahun 2026 nomor 73 tahun 2026 tentang penetapan pemenang Bintang Radio tingkat Korwil 15 tahun 2026, Dewan Juri Bintang Radio tingkat Korwil 15 tahun 2026 menimbang bahwa telah dilaksanakan rangkaian kegiatan Bintang Radio tingkat Korwil 15 tahun 2026 yang diikuti oleh peserta dari Satuan Kerja RRI dalam wilayah Korwil 15. Bahwa untuk menetapkan peserta yang memperoleh nilai terbaik dalam pelaksanaan Bintang Radio tingkat Korwil 15 tahun 2026 perlu ditetapkan berdasarkan hasil penilaian Dewan Juri. Bahwa berdasarkan hasil penilaian dan musyawarah Dewan Juri telah diperoleh peserta dengan nilai terbaik untuk kategori putra dan putri. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf A, B, dan C, perlu menetapkan keputusan Dewan Juri tentang pemenang Bintang Radio tingkat 15, tingkat Korwil 15 tahun 2026. Memutuskan, menetapkan, kesatu. Jering.
1: Deg-degan, ayo.
2: Menetapkan pemenang Bintang Radio tingkat Korwil 15 tahun 2026 berdasarkan hasil penilaian Dewan Juri sebagai berikut. Terbaik satu putra. Nama Theo Samuel Pasaribu. Asal Satker RRI Pekanbaru. Skor nilai 91,37. Baik, yang selamat berikutnya ya.
1: Theo.
2: Oke, selamat Theo. Semoga kedepannya lebih bagus lagi ya dan sukses di tingkat nasional. Oke. Belum tingkat nasional, tingkat apa ya?
1: Antar satker.
2: Antar satker ya.
1: Antar korwil, salah. Okay.
2: Semoga antar korwilnya juga jadi yang nomor satu ya.
1: Iya, amin.
2: Amin. Terbaik satu putri. Dening.
3: Jeng jeng jeng jeng.
2: Nama. Maisha Naveza Clorinda, asal Satker, RRI Bukit Tinggi. Skor nilai 91,54. Kedua, peserta sebagaimana dimaksud pada diktum ke-1 ditetapkan sebagai peraih predikat terbaik satu putra dan putri Bintang Radio tingkat Korwil 15 tahun 2026 dan berhak mengikuti tahapan selanjutnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tiga, keputusan Dewan Juri ini ditetapkan berdasarkan hasil penilaian terhadap seluruh tahapan perlombaan dan merupakan hasil keputusan Dewan Juri yang bersifat final. Keempat, keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
1: Oke.
2: Saya balik dulu, belum selesai. Oke. Ditetapkan di Bukit Tinggi tanggal 6 Oktober 2026, Dewan Juri Bintang Radio tingkat Korwil 15 tahun 2026. 1. Dela Rosa Pangabean, SSN MSN, Ketua Dewan Juri, Dira Sati, Anggota Dewan Juri 1, Randi Restu Hadi, SSN MSN, Anggota Juri 2. Demikianlah pengumuman ini disampaikan. Okay. Terima kasih.
1: Yeay, congratulations untuk Theo dan juga Acha. Nah, untuk next-nya, kamu tidak akan membawa lagi nama RRI Bukit Tinggi ataupun RRI Pekanbaru, tapi akan membawa Korwil 15 Pedang Prabu untuk antar Korwil. Ya, semoga kita mendapatkan hasil yang insya Allah baik dan terbaik ya. Dan terima kasih juga kita ucapin untuk Kak Dela, juga Bang Dira, terus juga Bang Randy untuk waktunya di hari ini, dan juga Bapak Gafar telah hadir bersama kita untuk hari ini bersama. Dan selamat sekali lagi untuk para peserta yang berhasil meraih hasil terbaik, dan untuk seluruh peserta yang udah berani tampil dan memberikan kemampuan terbaiknya, apresiasi setinggi-tingginya untuk kamu semua ya. Karena pada akhirnya keberanian untuk berdiri di atas panggung, menyanyikan lagu dan nunjukin kemampuan di depan juri juga merupakan bagian penting dari perjalanan Bintang Radio. Ingat, kayak yang tadi udah dibilang, semuanya udah juara, tapi tetap harus ada yang terbaiknya ya. Dan itu dia hasil kita hari ini. Terima kasih kepada Kepala LPP RRI Bukit Tinggi, Bapak Insinyur Abdul Ghafar Zakaria. Dan kemudian juga Dewan Juri kita ada Kak Dela Rosa Panggabean, SSN MSN, Bang Dira Sati, dan juga Bang Randi Restu Hadi, SSN MSN. Dan juga seluruh peserta dan semua pihak yang sudah mendukung pelaksanaan Bintang Radio 2026 Korwil 15 Pedang Prabu. Dan sekarang waktunya aku Ica Maisa pamit undur diri juga dari ruang dengar kamu dan YouTube channel RRI Bukit Tinggi. Tetap semangat, terus berkarya, dan terus kembangkan kemampuan kamu semua. Karena setiap panggung bisa menjadi tempat dimulainya perjalanan yang lebih besar. Tetap bersama Pro 2 Bukit Tinggi, teman-teman Pro 2 semuanya. Sampai jumpa di Bintang Radio selanjutnya.
4: Demikian tadi telah kita ikuti pengumuman hasil keputusan Dewan Juri Bintang Radio RRI 2026 tingkat Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu. Terima kasih atas kebersamaannya. Sampai jumpa.

0: Gotong royong adalah nilai yang sejak lama menjadi nafas kehidupan masyarakat Indonesia. Dari desa hingga kota, kebiasaan saling membantu tumbuh secara alami. Nilai ini mengajarkan bahwa pekerjaan berat akan terasa ringan jika dilakukan bersama. Di tengah tantangan zaman modern, gotong royong tetap relevan dalam bentuk kolaborasi dan solidaritas. Tidak selalu soal tenaga, gotong royong juga hadir dalam bentuk empati dan dukungan moral. Saat satu orang kesulitan, yang lain hadir tanpa diminta. Inilah kekuatan bangsa yang membuat Indonesia tetap bertahan.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Satu, dua, tiga.
1: Wih, banyak banget dolarnya, Din. Mau diapain tuh?
0: Ini anak, orang lagi ngitung dikagetin. Mau tukar ke rupiah?
1: Hah? Ditukar di mana emangnya? Sini, sini, tukar sama aku aja.
0: Emang kamu ada izin?
1: Gak ada sih.
0: Don, buat nuker falas kayak gini tuh gak bisa di sembarang tempat. Kalau gak di Bank Umum Devisa, ya di Kupfa BB alias Money Changer yang udah ada izin resmi dari Bank Indonesia. Kalau sembarang nuker falas bisa kena pidana loh.
1: Hah? Ngeri juga ya?
0: Iya.
1: Ya udah gak usah ditukar lah.
0: Hah?
1: Mending pegang dolar aja, kan keren pegang dolar.
0: Iya, ini anak, pegang mata uang asing kok bangga. Pegang rupiah dong, baru bangga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

Oke, 62 masih berakal Sabuli 94,8 FM dan gak kerasa ya, kita udah di program berikutnya aja. Jika tadi aku udah ngajak kamu, kita dengerin pengumuman bintang radio tingkat Korwil 15 Pedang Prabu. Sekarang kita ketemu lagi di program Insta Inspirasi Kita. Ya mana teman Pro 2 di Insta edisi hari ini, aku bakal ngajak kamu, kita ngeliat ya beberapa hal inspiratif dari jebolan bintang radio RRI. So, teman Pro 2 ada siapa aja, nanti bakalan aku spill, jangan kemana-mana, stay tune di Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: 2. Tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran. Ada cara mudah untuk mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi informasi harian kamu. RRI, sekali di udara tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
1: Kadang ide terbaik itu muncul pas lagi rebahan, nongkrong, atau bahkan lagi scrolling malam-malam. Yang awalnya cuma iseng, ternyata bisa jadi peluang besar loh. Konten kreatif, bisnis kecil-kecilan, desain, foto, editing, sampai jualan online, semuanya bisa dimulai dari keberanian mencoba. Nah, anak muda sekarang punya ruang yang luas banget buat berkarya. Jadi, jangan takut buat mulai cuma karena masalah belum sempurna. Karena banyak hal lahir dari langkah kecil yang awalnya cuma coba-coba.
2: Berkendara sambil ngerokok itu bukan cuma bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok ngebuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.

Teman Pro 2 balik lagi di inspirasi kita ya. Dan seperti yang udah aku janjiin, aku bakalan spill ke kamu nih teman-teman ya, beberapa hal yang menginspirasi dari jebolan bintang radio. Yaudah Teman Pro 2, kita ke kedua orang yang merupakan juara satu putra dan putri bintang radio RRI Purwokerto 2026 dulu ya Teman Pro 2. Ada siapa, Bul? Yona Teman Pro 2, sebelum aku spill orangnya, aku mau menyampaikan dulu nih bahwasanya bintang radio ini menjadi salah satu ajang pencarian bakat menyanyi yang telah melekat dalam perjalanan Radio Republik Indonesia atau RRI. Yona Teman Pro 2, kompetisi tersebut ini pertama kali diselenggarakan pada 1951 sebagai bagian dari peringatan Hari Radio, dan hingga kini terus digelar sebagai ruang bagi talenta-talenta muda untuk menunjukkan kemampuan bernyanyi. Yona Teman Pro 2 lebih dari 7 dekade berjalan. Bintang radio ini tidak hanya menjadi kompetisi untuk mencari penyanyi berbakat saja. Yona, ajang tersebut juga menjadi bagian dari perjalanan musik Indonesia dan menjadi ruang bagi penyanyi muda, untuk memperoleh pengalaman, memperluas jejaring, serta melanjutkan perjalanan mereka ke tingkat yang lebih tinggi. Dan Teman Pro 2 pada 2026 RRI kembali menyelenggarakan Bintang Radio Indonesia di tingkat RRI di seluruh Indonesia. Salah satunya di Purwokerto, Teman Pro 2. Gimana, pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus. Proses akhirnya melahirkan 2 nama yang berhasil menjadi juara pertama kategori putra dan putri untuk RRI Purwokerto. Gimana, keduanya Teman Pro ini merupakan pelajar asal Purwokerto yang memiliki pengalaman berbeda dalam perjalanan bermusik, tetapi sama-sama menjadikan latihan dan proses sebagai bagian penting untuk mencapai prestasi. Yaudah Teman Pro 2, siapa dia? Dia adalah Abian Rizky Aji yang merupakan pelajar SMA Negeri 1 Purwokerto yang berhasil meraih juara pertama kategori Putra Bintang Radio RRI Purwokerto 2026. Yaudah, di usianya yang masih 16 tahun, Teman Pro 2, keberhasilan tersebut menjadi salah satu pencapaian penting dalam perjalanan musiknya. Yaudah, bagi Abian, Teman Pro 2 menyanyi bukanlah kemampuan yang baru ia tekuni ketika mengikuti bintang radio saja. Yaudah, ketertarikannya terhadap dunia tarik suara ini telah tumbuh sejak kecil, dan melihat minat tersebut, orang tuanya kemudian memberikan dukungan dengan mengikut sertakan Abian dalam les menyanyi. Dan ketika usianya telah memenuhi persyaratan bintang radio, Abian pun ini memutuskan Teman Pro 2 untuk mencoba mengikuti ajang yang diselenggarakan RRI tersebut. Dan keputusan itu menjadi dan juga mendapat gitu ya dorongan dari orang tua dan pelatih yang mendukungnya untuk mengikuti kompetisi sebagai salah satu cara menambah pengalaman sekaligus prestasi. Dan setelah melewati proses kompetisi, Teman Pro 2 Abian akhirnya berhasil menjadi juara pertama. Yang mana ia mengaku merasa sangat senang atas hasil tersebut. Dan dibalik rasa senang itu, Teman Pro 2, terdapat tantangan berikutnya karena kemenangan di tingkat RRI Purwokerto membuka kesempatan untuk melanjutkan perjuangan ke tingkat koordinator wilayah atau Korwil. Dan dalam proses menuju kemenangan, Teman Pro 2 Abian ini tidak menyebut strategi khusus yang rumit, yang mana ia memilih doa hal sederhana yang terus dijaga, yakni latihan dan rasa percaya diri. Dan baginya, kemampuan tampil di atas panggung perlu didukung dengan persiapan dan konsisten. Semoga ini bisa menjadi salah satu hal inspiratif ya untuk sore ini, Teman Pro 2, bagi kamu yang mungkin juga mengikuti bintang radio tapi belum lolos gitu. Gak apa-apa, it's okay. Semoga kamu bisa menjadi pribadi yang ya kayak Abian, yang selalu menjadikan proses adalah salah satu hal yang harus dicintai gitu, Teman Pro 2. Dan untuk kategori putri, ini diraih oleh Nashua Amareta Sasi Kirana, pelajar SMA Negeri 2 Purwokerto berusia 17 tahun. Berbeda dengan Abian, Teman Pro 2 yang baru pertama mengikuti bintang radio, Nashua ini telah mengenal ajang tersebut sejak lama, Teman Pro 2, bahkan pernah mengikutinya pada tahun sebelumnya. Dan Teman Pro 2,
Nashua ini juga menjadikan pengalaman sebagai salah satu hal yang terus ia cintai gitu, dan mengantarkan ia sebagai juara untuk tingkat Purwokerto. So, untuk Sumatera Barat terkhusus Bukit Tinggi, ada siapa aja yang mungkin bisa kita petik pembelajarannya? Boleh banget. Kamu jangan kemana-mana ya, stay tune di Insta Inspirasi kita.

0: Halo, selamat siang. Dengan Bapak Bambang?
1: Iya, Pak. Dengan saya sendiri.
0: Gini, Pak. Kami dari Bank Jaya Bersama ingin menyampaikan bahwa Bapak terpilih menjadi pemenang utama undian kami. Untuk mengklaim hadiahnya, Bapak bisa bantu menyebutkan kode OTP yang sudah kami kirimkan ke nomor Bapak ya.
1: Serius, Pak? Baik, Pak. Nomornya...
2: Stop! Kode OTP bersifat rahasia. Jangan pernah berikan kepada siapapun, termasuk kepada oknum yang mengaku dari bank atau instansi resmi apapun. Lindungi rekening Anda dari penipuan digital. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
3: Gak zaman cuma sekedar lulus. Sekarang saatnya punya skill yang diakui dunia. Astacita serius dukung anak muda lewat penguatan sains, teknologi, dan pendidikan berkualitas. Jadi, jangan kasih kendor buat belajar hal baru. Masa depan Indonesia ada di tangan kita yang berani terus berprestasi. Your future starts now!

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Kenapa Pro 2 masih berakuas sabul di 94,8 FM dan teman-teman Pro 2 ya. Seperti yang aku sampaikan tadi nih bahwasanya di Bukit Tinggi tentu kita juga ada jebolan Indonesian Idol yang gak kalah menginspirasi teman Pro 2. Ada siapa, Bol? Ada Rara Sutra, teman Pro 2. Gimana teman Pro 2, Rara Sutra ini adalah jebolan bintang radio tahun kemarin dan berhasil maju ke tingkat nasional. Yona di putaran ketiga bintang radio Indonesia 2025 ini menampilkan finalis asal RRI Bukit Tinggi. Dan Rara Sutra yang tampil anggun mempesona teman Pro 2 ini menuai banyak pujian dari Dewan Juri usai membawakan lagu yang berjudul Arti Hidupmu dari Audi. Yona nama Pro 2, perjuangan Rara menembus babak grand final ini sangat panjang banget teman-teman ya. Yang mana sebelumnya Rara menghabiskan 13 kali audisi hingga akhirnya lolos putaran grand final di tahun 2025. Dan nama Pro 2 ketika lolos dan terbang ke Jakarta, Rara kembali menghadapi kesulitan berupa pesawat yang terlambat selama 3 jam. Dan Rara ini mengatakan alasannya mengikuti audisi bintang radio Indonesia karena salah satu impian almarhum sang ayah. Yona teman Pro 2, kata Rara, ini adalah salah satu impian dari papa aku untuk bisa dikenal oleh semua kalangan. Makanya Rara ini selalu mencintai prosesnya gitu ya, tahun demi tahun, bahkan udah 13 kali mengikuti ajang ini teman Pro 2 dengan berbagai kendala yang dihadapi seperti pesawat yang delay 3 jam gitu ya teman Pro 2, tapi ini membuahkan hasil dan membuktikan bahwasannya Rara bisa. Dan perjuangan yang tidak mudah itu teman Pro 2 berbuah hasil manis, yang mana Rara menuai banyak pujian dari Dewan Juri ketika ia membawakan lagu yang berjudul Arti Hidupmu. Dan untuk diketahui ini teman Pro 2, tahun ini, bukan tahun ini ya, tapi tahun kemarin 2025 itu masyarakat dapat ikut menentukan siapa yang menjadi bintang radio 2025 melalui voting publik dan sama halnya dengan tahun ini. Dan aku yakin banget ya bahwasanya kamu memiliki jagoan masing-masing dan kamu mungkin tahu sedikit banyaknya perjuangan dari para jagoan kamu, jadi boleh banget karena kamu juga memiliki kendali gitu ya teman Pro 2, harusnya kamu voting sebanyak-banyaknya. Kalau untuk tingkat core wheel 15 pedang Prabu kita udah melaksanakan nih teman Pro 2, bahkan udah diumumin juga tadi hasilnya. Jadi thank you banget buat teman-teman yang udah voting, yang udah selalu mendukung jagoan kamu, karena yang paling tahu jagoan kamu adalah kamu ya pastinya teman Pro 2 sedikit banyaknya. Jadi ya tetap semangat untuk dukung jagoan masing-masing di tingkat berikutnya. Oke, okay? So teman-teman Pro 2 masih di program inspirasi kita, nggak kerasa udah pukul 16.45 aja, nanti aku bakalan hadir lagi buat kamu di sesi closing gitu ya di program Insta Inspirasi kita.

0: Penyandang disabilitas seringkali dipandang dari apa yang tidak bisa mereka lakukan. Padahal, mereka memiliki begitu banyak hal yang bisa dibanggakan. Disabilitas bukanlah label yang menentukan nilai seseorang, melainkan bagian dari perjalanan hidup yang membentuk kekuatan dan ketangguhan mereka. Di balik kursi roda, alat bantu dengar, atau tongkat penuntun, ada mimpi yang sama besarnya dengan mimpi kita semua. Mereka ingin dihargai, didengar, dan diberi kesempatan yang setara, bukan dikasihani. Setiap penyandang disabilitas memiliki cerita perjuangan, bakat, dan potensi yang luar biasa untuk menginspirasi. Saat kita mulai melihat disabilitas sebagai keberagaman, bukan keterbatasan, kita sedang membuka pintu bagi dunia yang lebih adil, beradab, dan penuh kasih cinta.
1: Jackpot, jackpot, ayo!
2: Depo habis, boro-boro dapet jackpot, duit ludes!
3: Jangan biarkan judi online menghancurkan hidupmu dan merusak kesehatan mentalmu.

0: 102 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Oke, nama Pro 2 nggak kerasa udah pukul 16.55 waktu Indonesia Barat aja ya. Kita di hari ini dan artinya ada satu lagu lagi yang bakalan aku putarin buat kamu teman Pro 2. Ada The Style dengan Doom Days ya teman Pro 2. So, bagi kamu yang sekarang lagi di jalan, hati-hati di jalan teman Pro 2 ya. Semoga selamat sampai tujuan. Buat kamu yang udah sampai di rumah, selamat beristirahat. Buat kamu yang masih kerja, it's okay, gak apa-apa, aku masih nemenin kamu, jadi tetap semangat ya, kamu gak sendirian. Ada aku buat kamu, teman Pro 2. Dan aku mau kasih info dulu nih bahwasannya untuk nanti di pukul 17 hingga pukul 18, aku bakalan hadir buat kamu di program Break Time dengan info-info ringan tentunya ya, teman Pro 2. Seringan apa, Bul? Ringan banget pokoknya, teman Pro 2 ya. Nanti di pukul 18 hingga pukul 19, bakalan ada Pro 2 Sunset dan nanti ada MLC di satu jam terakhir kita. Oke? Okay? So, teman-teman Pro 2 tetap di 94,8 FM. Pastiin kamu tetap setia di sini ya, karena aku masih nemenin kamu. Oke? Okay? Jadi, tetap di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: kabel siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio. Sekarang, kamu nggak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Dan pada aplikasi RRI Digital, nggak hanya RRI Bukit Tinggi saja yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, nggak ada alasan lagi buat kamu melewatkan siaran favorit kamu, hanya nggak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.

yang hangus, hati selalu bertanya, apalagi kita punya, berapakah harga cinta? Di bumi yang hangus, hati selalu bertanya, kita harus pergi kemana? Di mana rumah kita? Di bumi yang hangus, hati selalu bertanya, hari ini maut giliran siapa?

0: Bencana sering meninggalkan dampak fisik dan emosional bagi masyarakat. Dalam kondisi ini, gotong royong menjadi kekuatan utama. Saling membantu mempercepat proses pemulihan. Bantuan tidak selalu berupa materi, tapi juga tenaga dan dukungan moral. Kebersamaan membuat beban terasa lebih ringan. Edukasi kebencanaan juga menanamkan nilai solidaritas sosial. Bangkit bersama selalu lebih kuat daripada sendirian.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Pro 2, tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran? Ada cara mudah untuk mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi informasi harian kamu. RRI, sekali di udara tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Jam gadang yang berdiri megah di jantung kota Bukit Tinggi menjadi salah satu ikon bersejarah yang paling dikenal di Indonesia. Bangunan ini telah menjadi saksi berbagai peristiwa penting sejak pertama kali didirikan pada tahun 1926. Kekokohan jam gadang terlihat dari struktur bangunannya yang mampu bertahan melewati perubahan zaman dan berbagai kondisi cuaca. Material bangunan yang kuat serta teknik konstruksi yang cermat menjadikannya tetap berdiri tegak hingga saat ini. Menara setinggi 26 meter ini menunjukkan kualitas arsitektur yang luar biasa pada masanya. Meskipun telah berusia satu abad, kondisi bangunannya masih terawat dengan baik dan terus menarik perhatian wisatawan. Kekokohan jam gadang juga mencerminkan semangat masyarakat Minangkabau dalam menjaga warisan budaya mereka. Hingga kini, jam gadang tetap menjadi simbol kekuatan, kekokohan, ketahanan, dan kebanggaan bagi masyarakat Sumatera Barat.

0: Aku bisa pinjam uang kamu dulu nggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
2: Oh, no.
3: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi. Dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Oke, depan Pro 2 masih berlaku asal di 94,8 FM. Gak kerasa udah pukul 17.21 waktu Indonesia Barat aja teman Pro 2 ya kita di hari ini. Dan aku masih setia bareng kamu hingga nanti pukul 8 malam. Walaupun nanti di 1 jam terakhir bukan aku lagi nih yang nemenin kamu ya teman Pro 2. Tapi udah teman-teman kita dari Pro 2 Jakarta. It's okay, gak apa-apa. Yaudah teman Pro 2, di break time aku bakalan spill dulu nih satu info terbaru. Terbaru gak tuh, bukan terbaru ya. Tapi kamu udah pada tahu ya bahwasanya Anggun yang menjadi warna baru gitu ya teman Pro 2 yang tampil di GBK ketika closing ceremony FIFA ASEAN Cup 2026. Dan ngomongin Anggun, teman Pro 2 Anggun ini katanya nostalgia manggung saat remaja. Yona teman Pro 2, seperti yang kamu ketahui bahwasannya Anggun ini berhasil tampil dengan luar biasa ketika closing ceremony FIFA ASEAN Cup 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno atau GBK. Dan penampilan tersebut teman Pro 2 mengingatkan Anggun pada pertama kalinya manggung di GBK pada tahun 1990 ketika dirinya berusia 16 tahun sebagai penyanyi rock. Jadi kalau dilihat-lihat ya teman Pro 2 ini sama kayak disatukan lagi di panggung yang sama tapi udah dengan suasana yang berbeda. Dulu ketika remaja, sekarang ya masih luar biasa gitu ya teman Pro 2 walaupun udah sedikit berusia. Tapi kalau kita lihat ya teman Pro 2 dari penampilan Anggun ketika closing ceremony, ini memukau banget, setuju nggak teman-teman? Kalau kamu setuju boleh banget nanti kamu komen di WhatsApp kita di 0811-66-99-480. Apa pendapat kamu terkait penampilan Anggun yang luar biasa ketika closing ceremony FIFA ASEAN Cup 2026? Dan teman Pro 2 ini masih ngomongin Anggun, yang mana dalam perjalanan karirnya Anggun melakukan tur keliling Indonesia dan sering tampil di berbagai gor dan stadion-stadion daerah. Dan aku nggak kebayang ya seberapa bangganya Anggun ketika diberikan kesempatan lagi untuk manggung gitu ya di panggung yang dulu menerimanya di tahun 2000, di tahun 1990-an teman Pro 2 ketika dia berusia 16 tahun. Jadi udah bertahun-tahun dia berproses ketika mengakhiri panggung di usianya 16, terus dia berproses di luar dan kembali lagi ke GBK di tahun 2026. So kalau aku di posisi Anggun, aku pasti ngerasa seseorang yang harus paling bersyukur, iya gak sih teman-teman? So kalau kamu punya cerita menarik lainnya, mana tahu kamu juga ada cerita yang serupa, boleh banget nanti diceritain aku bacain ya di WhatsApp kita di 0811 66 99 480.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2. Pisang emas di bawah berlayar, masak sebiji di atas peti. Hutang emas boleh dibayar, hutang budi dibawa mati.
1: Pantun, sebuah warisan budaya yang kaya makna dan indah melalui sajak-sajaknya yang merdu. Mengajarkan tentang nilai-nilai kehidupan, bukan hanya sekedar rangkaian kata-kata. Tapi, apa sebenarnya pantun itu? Pantun adalah bentuk puisi tradisional Melayu yang terdiri dari 4 baris. Sejarahnya mencapai berabad-abad yang lalu, terpengaruh oleh keberagaman etnis dan bahasa. Sejak zaman kerajaan Nusantara hingga kini, pantun digunakan dalam berbagai konteks, mulai dari hiburan hingga komunikasi sastra. Namun, keberadaan pantun kini terancam oleh modernisasi dan lupa akan warisan budaya. Mari kita bersama-sama melestarikan kekayaan seni ini dengan mempelajarinya, mengajarkannya kepada generasi muda, dan menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari. Jangan biarkan pesona dan keindahan pantun punah. Jaga, lestarikan, dan wariskan keindahan budaya pantun untuk generasi mendatang. Karena dalam setiap baitnya terdapat hikmah dan kebijaksanaan.

0: Ra, kamu nanti mau kuliah lanjut di mana, Ra?
1: Kalau saya sih sekolah ikatan dinas, biar selesai bisa langsung kerja. Kalau kamu sih, Ma, mau lanjut kuliah di mana?
0: Kalau saya sih, karena saya suka dengan bisnis, saya pingin kuliah di manajemen bisnis, di BINUS aja, Ra, yang di Jakarta itu.
1: Di BINUS sih, Ma, tidak kemahalan tuh. Apa orang tuamu sanggup biayai kuliah di universitas ternama sekelas BINUS yang banyak artis-artis itu kan?
0: Iya, Ra, syukur. Karena sekalipun orang tua saya punya penghasilan rata-rata, tapi saya bisa kuliah di sana karena mereka sudah ajarkan kami untuk berinvestasi sejak dini. Ini, Ra, orang tua saya sudah investasi sahamnya di Dana Reksa dengan modal kecil bisa dikumpulkan dalam waktu 5-10 tahun lamanya. Hari ini saya bisa kuliah di kampus pilihanku.
1: Ayo berinvestasi untuk masa depan anak cucu Anda. Manfaatnya dapat Anda rasakan langsung. Secara keuangan terjamin dan aset modal hidup masa depan Anda terlindungi. Ayo berinvestasi untuk keluarga dan masa depan anak cucu Anda.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Oke, teman Pro 2 masih di 94,8 FM dan aku masih nemenin kamu ya, teman Pro 2. Kita mau ke feature dulu nih yang kali lewat di ruang dengar kamu. I Spoken Are in Abbey Village, teman Pro.

0: Bayar pakai Kris emang praktis. Tinggal scan, masukin nominal, udah selesai. Tapi sebelum menekan tombol pembayaran, coba deh berhenti sebentar. Cek lagi nama penerima dan jumlah transaksinya. Jangan sampai salah kirim hanya karena buru-buru. Selain itu, jangan pernah membagikan PIN, password, atau kode OTP ke orang lain ya. Ingat, keamanan transaksi digital juga merupakan tanggung jawab kita sebagai pengguna. Jadi, sebelum klik bayar, cek dulu. Cashless boleh, cardless jangan.
1: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
2: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
3: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
1: Aku mau beli es koko red velvetnya satu, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
2: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
1: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
2: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita nggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
1: Tapi...
2: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?

0: Intermezzo.
1: Cup. Aku punya tebak-tebakan nih, Cup.
2: Coba-coba apa?
1: Bola. Bola apa yang bisa menghibur orang? Ayo.
2: Bola pingpong.
1: Salah lah, Cup. Bola emon.

Oke, nama Pro 2. Gak kerasa udah pukul 17.59 waktu Indonesia Barat aja ya. Kita di sore hari ini, dan Butterflies ini bakalan jadi lagu pamungkas kita ya untuk Pro 2 sore ini, teman Pro 2 di Break Time sebelum kita ke Pro 2 Sunset. Masih bareng aku Asabul, teman Pro 2. Kamu jangan kemana-mana dulu, setia aja di 94,8 FM. Nanti kita bakal lanjutin ya keseruan kita di sini. Jadi pastiin kamu tetap setia di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Oke, nama Prodo masih berakuas sama di 94,8 FM dan gak kerasa udah pukul 18 lewat 7 waktu Indonesia Barat aja ya. Dan kita akan kumandangkan azan maghrib untuk hari ini. Namun sebelum itu nama Pro 2 kita bergabung dulu ke Pro 1 untuk mendengarkan lagu islami, pengajian Al-Quran dan juga kumandang azan maghrib nanti di pukul 18 lewat 12 waktu Indonesia Barat. So, stay tune aja di 94,8 FM, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.

0: صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: Saudara pendengar dan kaum muslimin dan muslimat di wilayah Bukit Tinggi dan sekitarnya, tibalah saatnya kita untuk melaksanakan ibadah sholat maghrib hari ini. Dari RR Bukit Tinggi, segera kita dengarkan kumandang seruan azan maghrib.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: atil qa'imah ati Muhammadan al wasilah wal fadilah was syaraf wad darajatal aliyatar rafi'ah wa ba'athu maqaman mahmuda allazi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad.
1: Azan bukanlah sekedar tanda masuknya waktu salat. Azan adalah panggilan Allah Sang Maha Pencipta. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jika engkau mendengar suara azan, maka penuhilah panggilan Allah itu." Hadis riwayat Tabrani.

0: terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 102 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Halo teman Pro 2, tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran. Ada cara mudah untuk mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi informasi harian kamu. RRI, sekali di udara tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Perlindungan keanekaragaman hayati di kawasan wisata itu penting banget. Karena alam yang terjaga adalah alasan utama orang datang liburan. Kalau hutan rusak, terumbu karang hancur, atau satwanya terusik, destinasi keren bisa berubah menjadi tempat yang biasa aja. Anak muda punya peran besar dengan menjadi wisatawan yang lebih sadar. Misalnya, tidak membuang sampah sembarangan dan tidak merusak habitat alam. Dukungan ke pengelola wisata yang ramah lingkungan juga bisa membantu ekosistem tetap seimbang. Pariwisata seharusnya bukan cuma soal foto estetik, tapi juga soal tanggung jawab menjaga alam untuk generasi berikutnya. Dengan melindungi keanekaragaman hayati, kita nggak cuma liburan hari ini, tapi juga memastikan keindahan alam tetap ada di masa depan.

mendapatkan banyak uang. Tapi yang pasti, judi online bukan salah satunya. Karena selain mengakibatkan kecanduan, judi online juga bisa merusak kesehatan mental. Bahaya, Bangku! Judi!

Oke, teman Pro 2 masih berakuas sabu di 94,8 FM dan teman Pro 2. Aku mau kasih info nih bahwasanya Madani International Film Festival 2026 ini mengangkat pemikiran Islam modernis ala sastrawan Asrul Sani, teman Pro 2, sebagai pijakan. Yona, festival tersebut ini menghadirkan film dan juga gagasan yang melihat Islam melalui pengalaman keseharian masyarakat, bukan sekedar doktrin atau ajaran, teman Pro 2. Gimana teman-teman, kritikus film Hikmat Darmawan ini mengatakan festival membangun ruang aman sejak 9 tahun lalu untuk mempertemukan gagasan dan karya. Dan menurutnya teman Pro 2, gagasan tersebut kini dirumuskan melalui 4 pilar yang menjadi subprogram dengan 2 payung utama penyelenggara festival nasional. Dan teman Pro 2 yang menjelaskan Living Islam menjadi pijakan untuk melihat bagaimana nilai keislaman hadir dalam kehidupan masyarakat secara beragam dan juga lokal. Gimana festival ini membuka ruang bagi film dan juga berbagai negara, dari berbagai negara maksudnya teman Pro 2, untuk memperlihatkan pengalaman Islam yang dekat dengan kehidupan masyarakat sehari-hari. Dan pendekatan tersebut teman Pro 2 juga membuat festival tertarik gitu ya, menemukan komunitas kecil yang membawa gagasan besar melalui gerakan dan juga karya seni. Salah satunya Isah Sagu dari Papua yang mengangkat isu kolonisasi teman Pro 2 dan juga posisi sagu sebagai pangan masyarakat adat. So, teman Pro 2 masih berakuasa di 94,8 FM, teman terbaik kamu.

handal. rri.co.id akan memenuhi informasi harian kamu. RRI, sekali di udara tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik

0: Cah, tolong transferin duit ke rekening aku ya. Nih, cashnya.
1: Oke.
2: Cah, pinjam 100 dong. Transfer ke rekening aku ya.
1: Oke.
3: Cah, bantu transfer dong 200 ke rekening ini ya.
1: Oke.
4: Wih, nggak rugi tuh. Main transfer-transfer aja. Mana beda-beda bank lagi?
5: Nggak kok. Kan pakai BI Fast. Biar transfernya nggak mahal, cepet lagi.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

Oke teman Pro 2, masih beraku Asabul di 94,8 FM dan gak kerasa teman-teman ya. Kita udah di pukul 18.51 waktu Indonesia Barat aja. Artinya teman Pro 2, 9 menit lagi aku bakalan mengakhiri ya perjumpaan kita di hari ini. Karena nanti di 1 jam terakhir kita akan bergabung ke Pro 2 Jakarta. Jadi kamu bakalan bareng teman-teman kita nih dari penyiar Pro 2 Jakarta. Oke? Okay? Dan teman-teman Pro 2 ini masih ngomongin film yang tadi sempat aku bahas ya, bahwasannya ada Madani Film Festival 2026 yang hadirkan gagasan Islam modernis ala Asrul Sani. Gimana teman-teman Pro 2? Menurutnya karya komunitas seperti Isah Sagu ini menunjukkan seni dapat menjadi medium untuk membicarakan persoalan pangan dan identitas. Yana Festival ini juga berupaya mempertemukan gitu ya, teman Pro 2, berbagai pengalaman warga melalui film, seni, serta gagasan yang tumbuh dari kehidupan sehari-hari masyarakat. Dan di sisi lain, teman Pro 2 yang menyoroti pentingnya dukungan pemerintah daerah dan masyarakat untuk menjaga keberlangsungan ruang aman kebudayaan. Yang mana menurutnya teman Pro 2, ekosistem seni Jakarta ini terus menghadapi tantangan sumber daya, sementara Madani ini bertahan selama 9 tahun dalam ekosistem tersebut. Dan teman Pro 2 ya berharap Madani tidak mengalami nasib seperti Jakarta Bienet ya teman Pro 2, yang memperoleh anggaran pemerintah sebesar 0,1%. Yang mana ia menilai teman Pro 2 dukungan bersama ini diperlukan karena ruang seni merupakan bagian ekosistem yang dapat memperkuat kekuatan warga secara berkelanjutan. So teman Pro 2, itu dia informasi yang dapat kami sampaikan di malam hari ini ya, dan saatnya aku harus move on dari kamu. Gak apa-apa, it's okay, besok aku masih sapa kamu tentunya di frekuensi 94,8 FM. Aku Asabul pamit undur diri. Terima kasih teman Pro 2 atas kebersamaan kamu di 4 jam ini, 1 jam terakhir bersama teman-teman kita dari Pro 2 Jakarta dalam program MLC Musik Live Chat.

tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.

0: RRI Bukit Tinggi dengan Pro 2 Info.
1: Kita mau prodi di pukul 19.01 waktu Indonesia Barat ini. Kita simak dulu beberapa informasi yang sudah aku rangkum dalam Pro 2 Info. Teman prodi informasi yang pertama, Dian Sastro Wardoyo. Ini jadi pameran utama film Yang Datang dan Yang Pergi, teman Pro 2. Ya mana teman-teman Pro 2, Dian ini memamerankan Sinta, perempuan mandiri yang berhadapan dengan masa lalu dan masa depan. Dan nama Pro 2 Roy Sungkono, Dimas Aditya dan David Ari Wibowo ini hadir dengan karakter yang memiliki hubungan berbeda dengan Sinta. Dan nama Pro 2 film Yang Datang dan Yang Pergi ini ditulis dan juga disutradarai oleh Nurman Hakim dan Nan Aknas serta dijadwalkan tayang pada 2026.

0: Teman Pro 2 Anggun C. Sasmi ini tampil dalam closing ceremony FIFA ASEAN Cup 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno atau GBK. Ya, benar, Teman Pro 2, penampilan tersebut ini mengingatkan Anggun pada pertama kalinya manggung di GBK pada tahun 1990 ketika dirinya berusia 16 tahun sebagai penyanyi rock. Gimana Teman Pro 2, dalam perjalanan karirnya, Anggun melakukan tur keliling Indonesia dan juga sering tampil di berbagai gor dan stadion-stadion daerah. So, Teman Pro 2, itu dia informasi yang dapat aku sampaikan di malam hari ini. Jangan kemana-mana, stay tune di Pro 2 Bukit Tinggi, karena setelah ini kita bakal seru-seruan bersama teman-teman kita dari Pro 2 Jakarta.
1: Kamu baru saja mendengarkan Pro 2 Info.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat. Masih bareng sama gue di Taman Demi Lo di malam hari ini, teman Pro 2. Dan malam ini gue udah gak sendirian karena gue udah ditemanin sama Bling Out Kid. Halo.
1: Halo.
0: What's up, girl?
1: I'm doing great. How are you?
0: I'm amazing. Ini seneng banget gue akhirnya bisa ngobrol lagi sama lo.
1: Iya. Yeah. Kan?
0: Karena terakhir itu kita ngobrol Februari.
1: Udah lama.
0: Ternyata udah lama.
1: Udah lama. Sekarang udah mau akhir tahun ya.
0: Bener-bener. Kita tadi sempat ngobrol. Kita tuh ternyata udah lama ya ngobrol ya. Baru-baru. Tapi rasanya kayak baru kemarin kita ngobrol kan.
1: Iya makanya. Iya kan. Time flies super fast.
0: Super fast sih tapi. Tapi gimana house life lately?
1: It's been amazing. Akhirnya ini sih kayak setiap minggu akhirnya aku rilis single baru. Yang sekarang bener-bener, the latest bener-bener. One.
0: Berarti akhir-akhir ini lagi super sibuk ya.
1: Wow.
0: Sibuk buat promosi ya. Bener. Tapi kan itu kehidupan musisi kata orang begitu ya kan. Bener.
1: Aku sias.
0: tapi gimana di apa Februari itu debut lu kan?
1: Iya, Februari itu debut aku, my first single Superfly.
0: Yes.
1: And then that's why I was here. Yeah. Ini pertama kali new interview.
0: Benar.
1: Iya, tapi kayak setelah itu ya every single 2 months aku release single sih.
0: Iya, gitu. Benar. Itu udah abis itu langsung produktif, release.
1: Waterfall.
0: Dan ini waterfall, benar. Dan ini bahkan udah mau debut album aja.
1: Yoi.
0: Okay. Gimana rasanya? Bentar lagi udah rilis nih album.
1: Asli aku sedang sih gara-gara nih album 10 lagu. Just disclaimer ada 10 lagu. Terus udah dikerjainnya udah lama banget sih asli. Jadi kayak thank God akhirnya rilis juga.
0: Benar-benar. Gue kebayang sih excitednya gimana gitu kan. Yeah. Buat ngerilis debut album, bahkan ini debut gitu kan.
1: Yes.
0: Benar-benar. Tapi lo punya ketakutan sendiri gak sih buat ngerilis album gitu?
1: Mungkin kayak sisi like my perfectionist side. Kayak when you're starting with a project, kadang-kadang kayak ini kayak masih bisa di-add something.
0: Yeah.
1: Kayak mungkin ada kadang-kadang aku masih ada mikir kayak gitu sih. Cuman then again udah kelar albumnya. Ya udah enggak usah diapa-apain. Hopefully everyone will like it. If it resonates, that's
0: like
1: the biggest part.
0: But how you handle it, the perfectionist. Gimana cara buat nge-handle perfectionistnya kayak akhirnya gue akhirnya kayak kayaknya ini udah cukup deh gitu. Itu kan susah banget kan?
1: Asli.
0: Iya kan? That's the hardest part, right?
1: Yeah, that is the challenge.
0: Yeah.
1: Cuman mungkin karena ini ya apa ada orang lain di kayak in my team, jadi kayak mereka kasih kita timeline. udah nggak boleh di waktu
0: stop.
1: Bentar.
0: Yeah. Oh, berarti ada yang ngebantu ngekontrol nge-manage lah ya.
1: Iya. Yeah.
0: Bener-bener kayaknya udah nih kita bener. Sekarang mikirin yang ini dulu deh gitu ya. Bener-bener, itu susahnya jadi seorang perfeksionis sih ya. Iya kan, itu kayak gak pernah ngerasa cukup. Tapi itu bagus juga, gitu kan.
1: Iya. Yeah.
0: That's a good, tapi kalau berlebihan itu gak
1: baru
0: bagus
1: ya.
0: Alright. Seru banget, ini karena udah mau debut album. Album apa judulnya?
1: Pretty Little Secret.
0: Pretty Little Secret. Kira-kira ada rahasia apa di album ini ya? Tadi kita bakal bahas pokoknya teman Pro 2 dan ini yang sekarang lu baru rilis single dulu berarti ya?
1: Yes.
0: Single dulu yang judul adalah Freak Like Me. Kira-kira ngebahas soal apa di lagu ini nanti kita bahas. Jadi buat kamu yang penasaran, yang pengen nanya-nanya juga, yang pengen ngobrol seru-seruan juga di malam hari ini, boleh banget teman Pro 2 langsung drop aja di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp ke 0811-801-05. Kalau gitu jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.
2: Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Bling Out Gang. Alright, ini kalau terakhir kita ngomongin soal debut single lo, sekarang ini jadi single keberapa nih berarti dia yang udah lo rilis?
1: Wow, udah banyak sih, lumayan banyak. Ini kayaknya kelima atau keenam ya sekarang?
0: Kelima
1: atau kayaknya lima
0: ya?
1: Deh.
0: Kelima ya untuk
1: udah single. Lumayan banyak
0: soal. Wow, berarti dalam waktu berapa tuh? Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober. 9 bulan lu udah rilis 5 single ya?
1: Yes.
0: So produktif ya Anda ya? Atau emang langsung, tuntutan aja ini?
1: Langsung gas.
0: Langsung gaspol ya. Benar. Dan ini baru rilis di hari ini banget.
1: Iya.
0: Ternyata ya. Dan ini adalah Freak Like Me. Ini gimana single sebelum gua nanya tentang apa, gimana rasa lo ketika single ini akhirnya rilis dan bisa dengerin sama orang-orang?
1: Honestly, ini termasuk single aku yang pertama yang aku bikin agak lumayan beda dari genre aku yang lainnya.
0: Alright,
1: jujur.
0: Okay.
1: And I was like pretty experimental sih yang pas aku bikin lagu ini. And so I think it's like very exciting karena you know it's like sisi eksperimental dibanding yang lain, lagu-lagu aku yang lain akhirnya kerilis juga. And you know at some points of the song juga yang kayak I think it's quite unique.
0: Yeah.
1: Jadi yeah, I'm very excited
0: Bener. Jadi Freak Like Me ini secara garis besar ceritanya tentang apa nih berarti? Ceritanya tentang diri lo atau apa?
1: Pengalaman hidup aku sih.
0: Okay.
1: Autobiografi kali.
0: Apa maksudnya dari perjalanan hidup lu apa maksudnya yang secara garis besar diceritain di lagu ini?
1: Lebih ke ini sih kayak curcol aku dulu. When I was like younger dari SMP SMA, kayak I was pretty introverted. Terus kayak socially I was very anxious banget Taraka. Jadi at some certain point, I had this question. Aku ada pertanyaan di otak aku yang kayak, you know, what if I don't, you know, think about other people's opinions banyak kayak gitu. Bener-bener. Karena ada sisi people pleaser aku.
0: Alright, okay.
1: Itu paling susah. Gitu. Jadi at some certain point, akhirnya kayak aku tulis the song mengenai itu sih, yang kayak being different and kayak embracing diri aku sendiri yang kayak different from other people. Karena at the end of the day, kayak the only person yang kayak can do better about like for you yourself is only you.
0: Yes.
1: Gitu. Bener. Yeah, it's about that.
0: Oh, okay. Berarti ini apa ya? Kayak meng-encourage diri lo sendiri sebenarnya ya. Tadi itu maksudnya cukup sulit juga mungkin ya di lingkungan yang sekarang buat menjadi yang beda sendiri gitu kan?
1: Iya.
0: It's quite hard.
1: Yeah. It is.
0: Apa yang lo pernah alamin?
1: Kayaknya aku sempat kayak tulis di Superfly juga. Basically aku suka drag show like RuPaul kayak gitu. Dan at some certain point selama aku SMP, aku sempat akhirnya I kind of shaved my hair.
0: Oh, okay.
1: Sampai kayak bald.
0: Okay.
1: So I remember dulu tuh aku lumayan takut kayak to show like a lot of my experimental sides kayak gitu. Jadi kayak at some certain point pas aku try to show it like in public and especially jadi Bling Out Kid yang kayak warna-warni banget.
0: Betul.
1: I think that's like when kayak I've unleashed my fullest potential. Gitu deh.
0: Bener. Jadi kayak yaudah gue bebas deh gitu ya.
1: Kelepasan.
0: Bener-bener. Tapi gue lupa deh kayaknya sempat kita bahas juga kemarin yang lu jadi apa bald botak gitu kan.
1: Yeah.
0: Itu cukup berani, bukan cukup lagi, itu berani banget lu lakuin. Itu mungkin sesuatu yang lu apa ya, tadi experimental side lu yang ngebuktiin kalau emang ya orang gak peduli sama apa yang kita suka gitu ya berarti ya?
1: Iya.
0: Wow. Itu cukup berani loh.
1: I think the bravery to change yourself itu the first step.
0: Benar-benar. So apa yang lu temuin setelah lu banyak melakukan sesuatu yang mungkin unik dari orang-orang?
1: I think it's like apa ya? Aku lebih gak terlalu mikir like other people's opinions. Bukan berarti aku kayak aku gak mau menerima opinion. Tapi it's like lebih bebas aja. Jadi di like with yourself, kayak lebih lega jadinya.
0: Benar-benar. Lu nggak perlu mikirin apa yang bakal diomongin sama orang gitu lagi ya.
1: Iya. Iya kan. Exactly. The pressure itu sih.
0: Benar-benar. Kadang-kadang kita mungkin takut melakukan sesuatu karena kita terlalu mikirin apa yang akan orang omongin, gitu kan? Yang belum tentu itu kejadian.
1: Betul.
0: Iya kan?
1: Overthinking.
0: Overthinking. Benar. Tapi akhirnya setelah lu mencoba menjadi unik gitu, akhirnya lu menemukan kan hal itu ya berarti. Wow, itu sebuah perjalanan hidup yang menurut gue menarik sih. Iya kan, karena nggak semua orang berani melakukan itu, untuk melakukan itu ya, mencoba sesuatu yang belum tentu benar juga gitu kan.
1: Tapi yang penting coba dulu.
0: Ah, itu dia sih sebenarnya sih. Benar. Tapi kalau di lagu ini sebenarnya apa pesan yang pengen lo sampaikan dari lagu ini yang menceritakan tentang perjalanan hidup lo, bagian dari hidup lo kan berarti kan.
1: Pada intinya adalah kalau misalnya menurut kamu sedikit berbeda atau mungkin sangat-sangat berbeda karena you're like a freak or like you're quirky, I think it's okay. You do you, girl. You'll be okay.
0: Yes. Yeah. Benar-benar. Kalau lo suka sama sesuatu ya udah lakuin aja gitu kan. Selama itu nggak merugikan orang lain ya.
1: Betul.
0: Bener kan? Wow.
1: Oh my god. Yeah. You said the same thing. Yeah, you did.
0: Wow. Okay. Yeah. Soalnya yang menarik adalah lo bilang lo adalah seorang introvert. Gue juga. Gitu kan?
1: Bestie twins.
0: Iya, gue juga seorang introvert gitu. Yang akhirnya gue memutuskan kayak, ya udah, gue menjadi penyiar. Iya kan? Itu kan sangat jomblang banget kan. Gue ngerasa kayak SMA kayaknya. Gue ngerasa kayaknya gue nggak bisa selalu diem aja deh. Jadi orang yang pendiam gitu. Jadi akhirnya gue melakukan sesuatu yang berani gitu. Gue nggak meduliin saat itu apa kata orang. Kayak banyak akhirnya setelah jadi penyiar kayak. Lu jadi penyiar beneran gitu kan. Semua orang shock gitu.
1: 180 derajat
0: gitu. Itu hal yang lu temuin juga gak ketika lu menjadi unik itu?
1: Iya, yeah, for sure. Especially di music aku akhirnya kayak kebawa juga akhirnya.
0: Oh iya?
1: Like with music, yeah.
0: Okay. Apa-apa? Maksudnya yang kebawa dari segi musiknya itu bagian apanya?
1: I think mau itu dari sound design, lyric wise, I think I'm very experimental jadinya, gitu. Dan kayak kadang-kadang terlalu eksperimental jadi kayak I forgot. Kadang-kadang harus pop juga.
0: Benar. Tetap ada garis yang harus diikuti.
1: Tetap
0: ya.
1: Harus ada garis. Titik tengahnya.
0: Wow, menarik. Dan di lagu ini berarti secara musiknya lu juga explore juga nih. Berarti ini adalah bagian explore dari perjalanan musik lu berarti ya.
1: Iya.
0: Menarik. Alright, nah kita dengerin dulu kali ya Freak Like Me. Kira-kira seberapa eksperimental nih kalau di lagu ini dari Blink Out Kid. So langsung aja, ini dia Freak Like Me dari Blink Out Kid.

0: masih di Music Live Chat, masih barengan sama Edi Taman di malam hari ini, dan kita masih barengan sama Bling Out Kid. Alright, tadi kita udah dengerin Freak
1: yes.
0: Like Me, ya.
1: Benar.
0: Ini tadi lu sempat bilang katanya ini apa ya? The Five Vibes Koreanya, K-popnya ya?
1: Iya, yes. K-pop-ish, ada hip-hopnya juga.
0: Benar. Iya, dari gue juga ya juga lagi ngerasa gitu kan. Dari awal apa sih musiknya masuk gitu.
1: Yeah.
0: Itu dari awal udah bener K-pop banget kalau menurut gue ya. Dan ini seingat gue ini juga cukup beda sama Superfly lu kan.
1: Iya, yeah, beda banget.
0: Beda banget kan. Apa maksudnya yang lu explore dan akhirnya lu terapin di lagu Freak Like Me itu apa?
1: I think a lot of inspiration dari awalnya itu it started dari melodinya ta ta ta ta ta ta ta ta, ta kayak Middle Eastern,
0: kind of
1: like pay tribute to like my Middle Eastern Yaman, apa Jamaica, reggae, Yaman.
0: Benar.
1: Gitu, jadi kayak I think I wanted to start from there, terus kayak setelah lagi bikin gitar segala macam. Weh, gue jadi hip hop, weh. Gitu. Terus kayaknya tambahin K-pop, unsur-unsur K-pop menarik juga.
0: Bener. Tapi gimana akhirnya kepikiran dari apa tadi kan di awal masukin nada-nada apa Yaman ya berarti ya?
1: Yaman.
0: Balik lagi gitu. Unsur-unsur ya Yaman itu Middle East gitu kan. Kepikirannya dari mana itu? Tiba-tiba masukin aja, tiba-tiba apa? Ilham apa yang lu dapetin? Gitu. Ketika bikin lagu gitu.
1: Ya tiba-tiba ini sih kayak gak sih, gara-gara aku lagi di kantor terus lagi ngobrol-ngobrol sama orang kantor aku, my coworkers. Terus mereka juga kita lagi bahas my Yaman blood, terus kayak exactly yang tadi aku bikin joke. So I'm like wah kayaknya ini interesting nih, bikin lagu ada kayak Middle Eastern ya notes-nya gitu. Random banget sih asli.
0: Bener. Tapi kan maksudnya iya bener, tapi kan maksudnya bisa dari mana aja gitu kan, idenya itu bisa datang kan. Bener-bener wow, ini cukup menarik ya. Tapi itu juga yang bikin karena ini menceritakan tentang diri lo juga yang ya Yaman itu tadi. Yaman tadi itu juga bagian dari hidup lo juga gitu kan. Jadi menurut gue ya masih ada korelasinya lah, gak kayak random thing aja masuk ke ini gitu kan.
1: Tiba-tiba spontan uhuy.
0: Bener-bener spontan uhuy, astaga. Alright. Sekarang gue mau nanyain dulu nih pertanyaan dari teman Ro 2 yang udah merapat di malam hari ini. Ini ada dari Lara ya. Kalau suatu hari nanti kakak bisa bertemu dengan diri kakak yang dulu sebelum memulai perjalanan sebagai musisi, apa yang bakal kakak katakan kepada diri lo versi yang dulu gitu?
1: Mungkin ini sih, overthinking is not the brightest idea.
0: Okay.
1: Step it up dulu, kayak jalan dulu aja. Karena jalan pasti kebuka satu persatu. Kayak seiringnya.
0: Iya lagi, iya benar-benar lagi. Kadang-kadang untuk memulai sesuatu kita terlalu mikirin banyak hal. Yang akhirnya gak jalan. Bener.
1: Kayak limitasinya di diri lo sendiri.
0: Iya gitu. Lagi, bener lagi.
1: Asli, soalnya aku dulu overthinkingnya parah banget.
0: Oh iya.
1: Parah,
0: separah itu.
1: Lumayan parah lah.
0: Bahkan ketika lu mau memulai musik, lu juga se-overthinking itu.
1: Asli, kayak perform aja tuh aku takut banget. Kayak biasanya aku suka aku suka sakit perut. Jadi kayak sekarang kayak ternyata semakin I'm like exposed to it, kayak semakin aku lebih kayak okay, I can do this apparently gitu.
0: Benar-benar.
1: So overthinking itu sih awalnya sih.
0: Okay. Tapi gue penasaran sih, maksudnya dari perjalanan hidup lu, kenapa akhirnya lu memilih musik buat berkarya?
1: Karena emang dari dulu sih musik.
0: Bener. Karena kan lu juga tadi cerita kan, bahkan di kemarin kayak yang dulu kita ngobrol juga, lu sempat nonton drag itu tadi kan?
1: Yes.
0: Tapi kenapa akhirnya bisa ke musik?
1: Kayaknya like visuals, music, kayak fashion, I think it's tied not tightly tied together ya.
0: Iya sih, benar sih.
1: Gitu. Jadi kayak at some certain point aku inget banget aku dulu pas kecil nonton di aduh aku lupa acara musik apa yang di televisi. Okay. Terus kayak music video Lady Gaga kayak muncul gitu. Terus kayak I was so obsessed. Terus jadi dan kebetulan juga bokap aku juga dulu musisi kan. So it runs in my blood.
0: Iya benar-benar. Gitu. Selain darah Yeoman, darah musisi juga ya. Benar-benar. Aduh, di recall terus jokes tuh.
1: Nempel kan?
0: Nempel, benar-benar. Gue juga agak kaget sih tadi sih. Benar-benar. Oke, selanjutnya ada dari Ilham nih ya, yang ini menanya kalau kedepannya ada kesempatan buat kolaborasi dengan musisi lain, ada nggak satu nama yang paling kakak impikan untuk diajak membuat karya bersama?
1: Kalau misal, hopefully kedepannya like 5 years.
0: Yes.
1: Hopefully itu Lady Gaga. Oh, like, I love her.
0: Iya, Lady Gaga lagi nonton ini. lagi nonton Jakarta Timur dia, condet dia.
1: Jaktim Pride. Jaktim Pride.
0: Waduh. Okay, Lady Gaga.
1: Lady Gaga, Doechii. Kayak I think they're my main inspirasi sekarang as of right now.
0: Benar-benar.
1: Tapi kalau misalnya mungkin ke artis Indo. Honestly, I've been kind of obsessed with Nykila.
0: Yeah.
1: I love that she's so different.
0: Benar. Itu sangat-sangat beda banget ketika dia muncul sih.
1: Iya kan?
0: Iya, benar. Menarik sih. Benar. Tapi lu nyanyi hipdut tapi.
1: Waduh. Gak apa-apa sih. Gak apa-apa sih.
0: Benar. Mungkin
1: gak mengetahui.

0: Chelsea Music Live Chat dan kita masih bareng sama Bling Out Kid. Alright. Dan tadi kita juga di awal sempet nge-spill ya kalau ini juga bakal masuk jadi bagian dari album pertama lo, album perdana lo. Yang judul adalah Pretty Little Secret. Ini berarti bercerita tentang apa kalau di album ini sebenarnya secara garis besar?
1: I think it's like again autobiography, like my experiences di kehidupan aku. Kayak mungkin lebih ke journaling akhirnya aku tulis jadi kayak lirik lagu. Terus so it's like a flow of like retret in between the Superfly transformation.
0: Yes.
1: Terus lah itu there's I'm Still Here yang kayak ballads agak sedih, yang kayak fase-fase agak galau ya masih teenager ya. Terus with my other songs juga kayak it's like a different phases of my life. Dan Freak Like Me kebetulan emang kayak phase di mana aku kayak aku mau bebas gitu.
0: Bener-bener jadi gitu. Jati diri lo sendiri berarti ya jadi, di lagu ini ya.
1: Iya betul.
0: Alright. Berarti ini akan dirilis fullnya kapan?
1: November.
0: November ya?
1: Iya, November.
0: Ini November. Kalau gue lihat sih tanggal 4 ya.
1: Betul.
0: Kalau gue lihat ini ya.
1: Total betul.
0: Benar. Berarti yang udah dirilis itu udah ada apa aja lagunya?
1: So dari Superfly, there's I'm Still Here, ada Lonely, terus ada Coffee in the Morning, terus ada Heavenly, dan setelah itu Freak Like Me. Alright. Udah 6 lagu.
0: Like This Like That?
1: Oh iya, Like This Like That. Wih, ada 7 lagu.
0: Wow, udah banyak ya. Udah banyak ya. Gokil, gokil, gokil. Tapi emang berarti di album ini semua lagunya lo tulis sendiri? Produce sendiri?
1: I had a little help from my 3 magical fairies. Dari 2 producers sama ada satu songwriter di US. Agak jauh.
0: Benar.
1: Dan they helped with the album sih.
0: Okay. Tapi lu belajar sesuatu gak sih sama mereka-mereka ini? Karena kalau gak salah lu belajar sendiri kan otodidak soal produksi mixing segala macam.
1: Yoi.
0: Ya sih.
1: Dari YouTube awalnya, YouTube. Yeah. Terus terus kayak terus setelah itu karena ada beberapa teman aku yang produser juga, jadi kayak aku tanya tips and tricks lah gitu. Terus pas when I went to US, shout out to Trevor Brown and Zarek Walo, banyak sih kayak ternyata music production wow banyak yang saya tidak tahu. Jadi akhirnya kayak I learned a lot dan one of the songwriter yang kayak brilliant banget namanya Sebastian Cole, shout out to him.
0: Alright.
1: Kayak he helped with a lot of the songwriting di album ini juga. And my God, he is such a magical fairy. Karena dia tuh nulis bener-bener cuma 5 menit kayak baca, terus aku kayak jelasin dikit doang like about the song. Terus setelah itu kayak okay, dia bilang kayak aku keluar dari ruangan bentar ya 5 menit, tuh balik udah selesai liriknya.
0: Wow, mungkin dia AI kayaknya deh.
1: AI belajar dari dia.
0: Bener-bener kok kayaknya kamus bahasanya banyak banget itu ya.
1: Asli.
0: Iya kan, wow itu cuma 5 menit ya.
1: Iya dia ya? Asli, jadi kayaknya dia nulis mirip Mapster sih. Gitu.
0: Alright, wow ini menarik berarti ya. Jadi tapi ketika di album ini lu bisa mendefinisikan ini sebagai album eksplorasi lu atau enggak?
1: Iya. I would say so. I think debut album aku yang ini very experimental, kayak dari satu lagu ke satu lagu. It's very different.
0: Alright.
1: And it sounds different. And I think one of the essence yang aku selalu bawain kayak with like Bling Out Kid, it's like playful kayak and playing the character like whichever, kayak dari rap yang misalnya yang kayak tiba-tiba kayak aggressive gitu. Terus tapi I can be sweet as well. Kayak gitu. So very playful.
0: Yeah. Menarik. Jadi di 10 lagu ini hampir semuanya berbeda lah ya.
1: Berbeda.
0: Dari segi musik, dari segi lirik dan juga karakternya mungkin yang dibikin di lagu-lagunya ya. Wow, menarik. Anyway, kalau ngomongin soal Freak Like Me, ini akan ada MV-nya atau sudah ada visualizer-nya?
1: There's gonna be a visualizer soon. Tapi belum di-release.
0: Alright.
1: Yes, but soon.
0: Soon ya, akan soon. Ya. Alright. Oke, terakhir deh, mungkin ada yang ingin disampaikan Bling Out Kid ke teman Pro 2 seluruh Indonesia. Silakan.
1: Hey guys, thank you so much yang udah support aku dari my first single. Dan kalau misalnya kalian mungkin belum dengerin single-single aku, bisa, you guys can just check it out on my Spotify dan semua DSP. And hopefully, kalau misalnya if it resonates with you guys, hopefully it helps your day. Apalagi kalau misalnya Jakarta lagi macet, mungkin kayak menemani kalian juga gitu keseharian. But yeah, hopefully you guys like my songs and stay tuned. Please help support. November album aku keluar.
0: Yes, let's go. Alright, berarti Freak Like Me dan keenam lagu lainnya ya yang udah dirilis duluan bisa didengerin di semua DSP. Iya kan, bisa didengerin, pokoknya dengerin yang banyak ya. Dan nanti ditunggu November akan ada full albumnya, Pretty Little Secret.
1: Dan bisa didengerin juga di RRI Pro 2.
0: Bisa di request banyak-banyaknya ya teman Pro 2 ya. Thank you so much. Thank you so much Bling Out Kid.
1: Thank you so much.
0: Ditunggu albumnya nanti ya.
1: Yoi.
0: Kita semoga bisa ngobrol lagi ya.
1: Yoi. Gas.
0: Alright, abis ini bakal ngebawain Free Like Me.
1: Yeah.
0: Langsung. Alright, siap ya. Oke, tapi sambil Bling Out Kid siap-siap, gue pamitan dulu ya. Terima kasih teman Pro 2 udah seru-seruan 1 jam terakhir ini bareng sama Bling Out Kid. Abis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya ya. Kalau gitu nama gue Edi Tama, pamit. Kita ketemu lagi di hari esok di jam yang sama. Are you ready?
1: Yeah.
0: All right. Yeah. So this is Bling Out Kid with Freak Like Me.
1: Gina, I've seen a freak. Strawberry, pineapple, I'm unique. I'm hard to capture off the leash. I have no master. I'm a dream and a dream.

Falcons! Woo!

Seni Indonesia itu penuh makna, bukan cuma soal estetika. Di balik gerakan tari dan motif kain, ada filosofi hidup. Seni mengajarkan tentang kebersamaan, alam, dan spiritualitas. Anak muda mulai sadar kalau seni bisa menjadi identitas diri. Gak heran kalau seni lokal makin sering diangkat ke konten kreatif. Seni menjadi cara untuk bangga jadi orang Indonesia. Keren tanpa harus kehilangan jati diri.

0: Oke teman-teman Pro2, hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang banget aku Sofi kembali lagi hadir di ruang denger kamu hari ini. Edisi hari Selasa ya, tanggal 6 Oktober 2026 ya. Dan tentunya teman Pro2 aku bakal menemani kebersamaan kamu selama 4 jam ke depan hingga nanti ke pukul 12 malam ya. Seperti biasa teman Pro2 ya, kalau di malam hari ini bakalan ada ruang literasi. Dan buat kamu tetap stay tune aja, kita akan membahas mengenai literasi nantinya. Kira-kira apa, tetap stay tune di 94.8 Pro2 FM, teman terbaik kamu.
1: Pro2 FM, teman terbaik kamu.

0: Hai hai hai, selamat malam teman-teman Pro2. Ketemu lagi bareng Uut ya di malam Selasa hari ini. Gimana nih kabar teman-teman Pro2 semuanya di malam hari ini? Semoga sehat ya teman-teman Pro2, karena alhamdulillahnya Uut juga sehat di malam hari ini. Nah teman-teman Pro2, seperti biasanya di malam ini kita bakal ada program Ruang Literasi yang bakal nemenin kita dari jam 8 malam sampai ke jam 9 malam nanti. Dan tentunya di Ruang Literasi malam ini kita bakal kedatangan narasumber ya teman-teman Pro2, dan kita bakal ngobrol tentang sesuatu yang sebenarnya dekat banget sama kehidupan kita, yaitu membaca kehidupan dan juga menulis perjalanan. Karena membaca teman-teman Pro2 ternyata itu nggak selalu soal buku aja gitu. Kita juga bisa belajar membaca pengalaman, kemudian kegagalan ya kan, dan juga membaca orang-orang yang ada di sekitar kita. Bahkan fase-fase yang pernah kita lewati sekalipun, kita bisa membaca dari hal-hal yang sudah lalu itu. Dan dari apa yang kita baca dalam kehidupan itu, kadang lahir nih sebuah tulisan yang bisa punya makna untuk orang lain, teman Pro2. Nah, pas banget malam ini kita bakal ngobrol langsung dengan seorang penulis muda yang baru menghadirkan karya berjudul Antara Kegagalan dan Keimanan. Wow, judulnya aja menarik ya teman Pro2. Jadi langsung aja kita sapa ya buat malam hari ini. Sudah hadir bersama kita ada Bang Jeffrey Prawinata. Ya betul ya Bang?
1: Bener gak?
0: Betul, biasa dipanggil?
1: Jeffrey.
0: Bang Jeffrey.
1: Atau Ajo Ijeb.
0: Ajo Ijeb. Okay. Ya tadi Uut sempat ngobrol juga sih sama Bang Jeffrey ya sebelum kita mulai teman Pro2. Kalau Bang Jeffrey ini orang Pariaman.
1: Pariaman Tulen.
0: Pariaman Tulen berarti Ajo banget ya.
1: Ajo banget tapi yang lahir di Padang Panjang dan besarnya di Medan.
0: Wah ke Medan. Oke, okay, agak jauh agak ya jauh. Bang. Berarti abang untuk menempuh pendidikan di Medan gitu?
1: SD SMP Medan, SMA okay. Pariaman dan kuliahnya ke Aceh.
0: Wow, jauh. Kuliahnya di Aceh ya, dari Pariaman, terus di Padang Panjang, terus ke Medan, ke Aceh, balik lagi ke Padang Panjang.
1: Balik lagi ke Padang Panjang.
0: Next, kemana lagi nih Bang?
1: Menetap.
0: Iya, menetap ya di Padang Panjang. Okay. Ya. Iya. Karena Padang Panjang jujur nyaman ya Bang?
1: Nyaman, dingin, dan sejuk. Gitu.
0: Sejuk ya, tapi kalau dingin-dingin tuh biasanya kita jadi malas gak sih Bang?
1: Sebenarnya kadang di cuaca yang dingin itu kita punya banyak inspirasi kan.
0: Iya ya.
1: Cuaca yang dingin itu penuh dengan gunung.
0: Betul sih.
1: Yang hijau-hijau.
0: Iya benar, vibes-nya ya, suasananya gitu ya. Oh iya, sampai lupa nih nanyain kabar Bang Jeffrey. Bang Jeffrey sehat?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah sehat. Dari Pariaman ya, Bang.
1: Dari Pariaman.
0: Jauh-jauh main ke RRI Bukit Tinggi ya sampai malam nih di sini. Wow, keren sekali. Makasih banget loh Bang Jeffrey ya, pertama dan utama sekali nih. Makasih banget udah ngeluangin waktunya buat Uut, buat teman-teman Pro2 dan juga buat Pro2 Bukit Tinggi. Nah, Uut baru baca nih Bang kalau Abang baru ngeluarin buku yang judulnya Antara Kegagalan dan Keimanan.
1: Benar.
0: Kenapa ada sangkut paut dengan keimanannya gitu Bang?
1: Karena kita berpikir kita harus mendefinisikan kegagalan dulu. Mm-hmm. Karena kegagalan itu berada pada titik hidup manusia.
0: Iya benar.
1: Karena kita punya fase di mana kita merasakan kegagalan itu sendiri.
0: Mm-hmm.
1: Dan saya melihat anak-anak muda zaman sekarang itu ketika menerima kegagalan, itu tidak serta-merta imannya bagus, kuat.
0: Oh iya benar sih, malah lebih
1: banyak
0: goyah
1: lebih
0: ya gitu ya Bang.
1: Anak broken home atau
0: benar.
1: Anak yang ditinggal orang tua lah,
0: betul,
1: itu
0: betul.
1: Kan mentalnya tidak stabil.
0: Betul, setuju. Banyak ya di luar sana ya Bang?
1: Banyak, karena saya juga punya anak murid itu sekitar 38 orang rata-rata itu anak broken home. Makanya mereka
0: Bang.
1: Yang saya didik, karena saya berasal dari itu juga.
0: Oh iya, tunggu Bang, Abang bilang mendidik anak.
1: Iya.
0: Berarti abang seorang guru?
1: Kalau dibilang guru enggak.
0: Berarti apa tuh Bang?
1: Pendidik tanpa gelar.
0: Ngajarnya di?
1: Cuman online.
0: Oh oke, okay. Kayak tutor online gitu ya.
1: Gitu. Okay, karena saya berpikir ketika anak broken home itu, itu pasti inspirasinya banyak.
0: Benar, karena jadi, dari pengalaman-pengalaman.
1: Daripada mereka meliarkan pikirannya ke yang hal negatif.
0: Betul.
1: Bagus dialirkan ke yang positif.
0: Betul, diarahkan ke hal-hal
1: contoh,
0: yang positif.
1: Kayak menulis, kayak membaca.
0: Benar.
1: Itu kan kalau kita biarkan mereka di titik itu, pasti mereka larinya ke narkoba, ke
0: benar.
1: Betul. Ya, yang merusak diri sendiri lah.
0: Betul, itu misalnya kayak broken home kan, saking, ini contohnya broken home ya Bang, yeah. Misalnya saking sedihnya atau saking terpuruknya, terus ada yang kayak cutting gitu-gitu. Nah daripada kayak gitu, mending disalurkan ke hal-hal yang positif, kayak gitu. Selain menulis gitu, apalagi Bang biasanya kalau dari anak-anak didik Abang?
1: Kalau saya memang memfokuskan menulis, karena mereka itu banyak latar yang dari broken home, yang betul. Dari ya tanda kutip korban pemerkosaan.
0: Oh iya, oke.
1: Itu kan ketika ada suatu saat itu anak Jawa Timur tanpa saya sebutkan nama, itu dia pemerkosaan oleh ayah kandungnya sendiri.
0: Astaga, oke. Terus Bang? Ya,
1: bagaimana mentalnya itu, ya namanya anak-anak yang masih SMP.
0: Masih kecil banget
1: masih
0: ya
1: kecil Bang. Banget. Yang masih SMP, otomatis keluar rumah tidak berani.
0: Betul, kayak ngerasa
1: di lingkungan di tersisi.
0: Betul.
1: Jadi saya memotivasinya, kamu buat tulisan, saya bilang. Ketika kamu menghadirkan sebuah karya, itu yang orang yang mencaci kamu dahulu, itu akan lupa. Dia akan mengingat nama kamu, karya kamu di masa depan yang akan datang. Dan sekarang alhamdulillahnya dia sudah punya satu novel.
0: Alhamdulillah, jadi udah ada apa ya teman Pro 2, udah ada bukti nyatanya ya, daripada kita melakukan hal-hal yang negatif gitu, mending disalurkan ke hal-hal yang positif juga, dan bisa dibilang kayak menghasilkan sebuah karya juga ya, gitu ya Bang. Nah jadi ini pas banget Bang Jeffrey sama judul obrolan kita di malam hari ini ya, seputar dengan membaca kehidupan dan menulis perjalanan gitu ya. Nah kalau menurut Bang Jeffrey sendiri, ini gimana sih arti membaca kehidupan tuh, gimana maksudnya Bang?
1: Arti membaca kehidupan itu di tiap kita, di samping kanan kiri depan belakang, itu kan penuh dengan kehidupan, penuh dengan lingkungan.
0: Betul, bahkan di depan kita ini ada penuh dengan kehidupan ya Bang.
1: Iya. Dan kita bisa mengambil titiknya, itu titiknya misalnya perjalanan orang atau perjalanan teman atau diri kita sendiri yang paling dekat.
0: Betul.
1: Karena membaca kehidupan otomatis kita membaca karakter kita sendiri atau karakter orang.
0: Setuju.
1: Nah, ketika kita bisa membaca karakter orang, hal yang paling bagusnya ya kita tuliskan ke dalam sebuah karya, kita tuliskan ke dalam sebuah karya untuk menjadi pengingat atau menjadi motivasi untuk orang yang lain. Begitu Kak.
0: Betul, karena karya yang kita hasilkan pun pasti nanti bakal tertinggal dan akan bisa dibaca juga oleh orang-orang lain gitu
1: orang
0: ya
1: lain.
0: Bang, gitu ya.
1: Karena kita ini sebagai manusia pasti ada saling ketergantungan.
0: Betul, setuju.
1: Dan apa yang kita lalui pasti dilalui orang lain juga.
0: Iya benar, walaupun misalnya gak banyak lah ya banyak yang melalui kayak kita, tapi ada gitu. Betul.
1: Kenapa misalnya kita lagi baca buku nih ya, ini kok relate sama aku ya, kok ya, aku banget.
0: Iya, ini kok bukunya isi curhatan aku, gitu. Jadi memang seperti itu ya teman-teman Pro 2. Jadi kalau dipikir-pikir, memang setiap insan manusia yang ada di muka bumi ini pasti punya pengalaman,
1: punya
0: juga
1: pengalaman.
0: Ya kan Bang Jeffrey. Tapi Bang Jeffrey, gak semua orang itu bisa menangkap pengalaman sebagai sesuatu yang bermakna. Kadang ada yang pengalaman ya udah pengalaman aja, lewat begitu aja gitu. Nah menurut Bang Jeffrey sendiri, apa yang membedakan orang yang emang sekedar menjalani hidup dengan orang yang benar-benar membaca kehidupan gitu? Kan ada orang yang kayak ya udahlah let it flow aja hidup nih, tapi justru ada orang yang kayak suka membaca kehidupan gitu, kayak memaknai banget nih kehidupannya. Apa
1: sebenarnya
0: sih
1: membaca kehidupan, memaknai kehidupan, itu hampir sama, hampir mirip.
0: Okay.
1: Karena ketika kita menjalani kehidupan, secara tidak langsung kita membaca kehidupan kita sendiri.
0: Ya betul.
1: Secara tanpa kita sadari. Tapi untuk menghadirkan itu ke dalam sebuah tulisan, gak semua orang bisa.
0: Iya sih. Kayak Wood, kayaknya Wood gak mungkin bisa deh menuangkan kehidupan Wood ke sebuah tulisan.
1: Tapi ketika kita ingin, ketika kita mau tulisan, itu berawal dari kita terbentur dulu.
0: Oke,
1: berawal dari kita gagal dulu, berawal dari kita luka dulu. Karena rata-rata penulis berawal dari yang tidak baik-baik saja.
0: Iya Bang, gitu ya Bang? Berarti
1: iya.
0: Berarti gak ada penulis yang menulis buku karena emang lagi baik-baik aja?
1: Jarang.
0: Iya juga sih. Soalnya Wood ada, iya sih setelah Wood pikir-pikir, ada Wood pernah ngikutin salah satu penulis yang Rintik Seduh tuh Bang.
1: Rintik Seduh.
0: Nah itu kan dia kayak ada kegagalan gitu ya, masalah hubungan ya. Oh iya juga ya, teman Pro 2 jadi sadar nih kita. Jadi mungkin teman-teman Pro 2 yang pernah mengalami kegagalan, mana tahu nanti setelah itu bisa menuliskan kehidupannya, dituangkan ke dalam buku gitu. Tapi kalau misalnya, kan gak apa-apa ya Bang, kalau misalnya kita menuangkan kegagalan kita di dalam buku atau kehidupan kita di dalam buku, tuh bukunya gak laku gitu misalnya, gak ada yang baca, tuh gak apa-apa kan Bang sebenarnya?
1: Sebenarnya gak apa-apa, karena mental penulis harus bermental baja.
0: Oke.
1: Dalam artian, penulis tidak semua terkenal.
0: Iya, betul.
1: Yang kedua, penulis tidak punya royalti yang tinggi kalau belum terkenal.
0: Kalau mau cari uang, kalau jangan cari jadi uang, penulis jangan deh, nulis. Gitu ya, oke.
1: Tapi kalau mau cari kenyamanan atau penulis itu kan seni.
0: Betul.
1: Seni itu dari hati.
0: Mm-mm.
1: Kalau ingin menulis, ya penuh dari hati.
0: Oke.
1: Kalau hanya untuk berpatokan ke uang,
0: mm-mm,
1: ya pasti akan selesai.
0: Betul. Kadang ada yang termotivasi kayak mau jadi penulis lah, kayaknya asik deh menulis, jadi penulis yang bukunya bestseller terus gitu. Itu
1: karena mereka melihat yang bestsellernya.
0: Iya, dia melihat yang sukses ya Bang, gitu kan. Sebenarnya banyak juga penulis-penulis lainnya yang berhasil menerbitkan buku kayak gitu.
1: Iya.
0: Nah, sebagai penulis nih Bang Jeffrey, apakah Bang Jeffrey termasuk orang yang suka memperhatikan hal-hal kecil di sekitar?
1: Tentu Kak.
0: Iya ya.
1: Karena ketika kita menulis, karena ketika kita mentok dengan ide kita sendiri, mm-hmm, yang berada dalam diri kita, kita otomatis butuh ide dari lingkungan kita.
0: Okay.
1: Butuh dari teman, keluarga, atau mm-hmm, kerabat dekat.
0: Okay.
1: Karena pengalaman orang adalah pengalaman yang paling berharga juga bagi orang lain, mm-hmm, di sekitar.
0: Mm-hmm.
1: Jadi itu yang perlu kita tuangkan ke dalam sebuah tulisan.
0: Okay. Misalnya kita ada orang yang mengalami hal yang belum kita alami, itu bisa jadi pelajaran juga buat kita ya kan
1: bisa
0: Bang, kedepannya gitu. Misalnya kalau suatu saat kita mengalami hal seperti yang dialami orang lain, kita udah tahu nih gitu ya, yeah, kan Bang. Oke. Nah Bang Jeffrey ngomong, nanti kita bakal kulik-kulik lagi ya Bang, tapi buat mau tahu dulu, Bang Jeffrey ini kan seorang penulis.
1: Benar.
0: Ya. Udah berapa buku Bang yang Abang terbitkan?
1: Kalau yang pribadi novel atau segala macam itu 15, yang 2 antologi.
0: Antologi, oke,
1: okay, 15. Yang 2 itu yang sama anak didik, bersama-sama nulis puisi.
0: Oh, oke. Nah itu 15-nya, genrenya apa Bang?
1: Sebagian besar itu novel sama cerpen,
0: mm-hmm,
1: dan genrenya itu banyak macam-macam, politik, romance,
0: oh,
1: dan lingkungan.
0: Berarti buku yang baru ini yang tentang kegagalan dan apa tadi Bang, kegagalan,
1: keimanan,
0: antara kegagalan dan keimanan, ini buku terbaru ya?
1: Buku terbaru.
0: Oke, tapi buku yang paling abang senangi gitu dalam proses membuatnya tuh buku apa Bang?
1: Kalau yang paling disenangi kayaknya sepertinya ini sih.
0: Yang terbaru ini
1: yang
0: ya?
1: Yang terbaru ini.
0: Boleh dong Bang dikasih spill dulu sinopsis dari buku ini gimana? Mungkin mana tahu ada teman-teman Pro 2 yang penasaran, karena judulnya aja menarik gitu.
1: Iya, sinopsisnya karena saya melihat itu berawal dari kegagalan dulu ya.
0: Iya, balik lagi ya.
1: Balik lagi, berawal dari kegagalan, mm-hmm, baik itu teman atau saya atau orang tua,
0: mm-hmm,
1: karena saya melihat orang tua bercerai kan,
0: mm-hmm,
1: orang tua bercerai, mm-hmm, saya melihat kegagalan di dalamnya,
0: mm-hmm,
1: dan sahabat saya sendiri itu hampir bunuh diri karena banyak utang.
0: Mm-hmm.
1: Nah,
0: okay,
1: itu saya masukkan juga ke dalam tulisan saya.
0: Okay.
1: Dan saya sendiri itu banyak menemui kegagalan yang setelah tunangan ditinggal. Jadi di situ saya cakup mulai dari pernikahan, mulai dari kegagalan pekerjaan, mulai dari
0: finansial gitu ya.
1: Finansial semuanya lengkap di situ.
0: Oke, berarti ini bukunya bukan yang ada alurnya gitu ya Bang?
1: Bukan yang ada alurnya, tidak.
0: Lebih ke kayak POV-POV kehidupan.
1: Kalau dibilang kan sekarang kan lagi trennya pengembangan diri, self improvement.
0: Iya, betul. Berarti itu
1: mengarah ke sana.
0: Berarti ini buku antara kegagalan dan keimanan ini masuk ke self improvement lah ya,
1: iya
0: Bang, berarti. Nah, Bang, dari berapa ya? 16, 17.
1: 17.
0: 17 buku yang sudah Bang Jeffrey terbitkan. Itu biasanya idenya muncul dari mana aja, Bang? Misalnya selain dari kehidupan gitu, apalagi gitu.
1: Idenya muncul kebanyakan sering dari kamar mandi ya.
0: Dari kamar mandi ya.
1: Iya, dari kamar mandi.
0: Iya, bahkan penyanyi pun juga dari kamar mandi ya, penulis pun juga ya.
1: Karena ketika kita di kamar mandi, kita berasal dari gila sendiri.
0: Iya, banyak.
1: Gila
0: yang
1: sendiri dalam artian kan kalau dalam ilmu psikolog, itu kita masing-masing manusia punya kegilaannya sendiri.
0: Betul.
1: Misalnya
0: betul.
1: Lagi baca HP ketawa sendiri itu kan termasuk gila kalau dalam kajian psikolog.
0: Mm-mm.
1: Cuman di kamar mandi itu banyak ide-ide yang muncul.
0: Oke.
1: Ngomong-ngomong sendiri.
0: Iya ya, kayak coba ini kayak gini ya, coba ini juga sih.
1: Makanya ketika saya ke kamar mandi itu saya sering bawa HP.
0: Oke, itu nyari inspirasi juga apa gimana?
1: Bukan nyari inspirasi, ketika kita ingat dengan apa
0: langsung
1: ide
0: dicatat.
1: Kita langsung dicatat.
0: Oke, oke, nah, paham.
1: Kalau kita misalnya satu detik kita satu detik atau beberapa detik itu kita biarkan akan hilang.
0: Betul sih, kadang maksudnya kayak beberapa menit kemudian, misalnya keluar dari kamar mandi nih bang, tadi rasanya ada mikirin ide yang bagus deh. Tapi apa ya gitu?
1: Tapi
0: ya.
1: Apa?
0: Oke, berarti memang banyaknya dari kamar mandi ide-ide ini muncul gitu. Wow, keren sekali teman-teman produa. Kayaknya Uut juga deh, misalnya kalau lagi di kamar mandi kan, kayaknya topik apa lagi ya yang enaknya aku bahas siaran nanti ya gitu.
1: Karena di kamar mandi itu ruang inspirasi ya.
0: Iya juga sih, iya juga sih bang, setuju banget. Makanya gak heran kalau ada orang yang emang berlama-lama di kamar mandi. Mungkin emang nyari inspirasi beneran, ya kan bang? Kalau misalnya kita lihat dari buku yang terbaru yang baru abang terbitin, yang antara kegagalan dan keimanan, ada pengalaman dan refleksi tentang kegagalan tadi ya bang, harapan juga ada dan perjalanan
1: harapan,
0: seseorang gitu. Apa sih bang yang pertama kali membuat bang Jeffrey merasa bahwa cerita atau gagasan di buku ini tuh perlu ditulis dan dibagiin ke orang lain?
1: Kalau menurut saya semua penting ya.
0: Oke,
1: dalam
0: semua
1: artian
0: penting.
1: Gini, kita melihat di lapangan atau saya kadang jenuh sendiri ketika lihat di Instagram ya, Pariaman terus disebut, misalnya ada kasus pemerkosaan, kasus-kasus Pariaman terus
0: sering ya di
1: sering,
0: mention gitu ya,
1: dimention Pariaman. Jadi saya berpikir kenapa ya Pariaman begini, dan kenapa itu kan efek kegagalan juga di dalamnya. Jadi
0: benar.
1: Saya berpikir untuk menuangkan orang-orang yang berasal dari itu menerima kegagalan harus juga dengan keimanan.
0: Betul, setuju.
1: Ketika kita merasakan kegagalan, kita menempuh kegagalan itu sendiri, tapi kita keimanan kita masih dangkal.
0: Benar.
1: Yang terpikir
0: yang
1: bunuh
0: tidak-tidak
1: diri,
0: ya
1: yang
0: bang,
1: tidak-tidak
0: gitu, yang negatif-negatif.
1: Apalagi
0: gitu.
1: Anak-anak muda zaman sekarang.
0: Betul, banyak banget anak-anak muda, bahkan di sekeliling Wood ada juga.
1: Iya, anak-anak muda zaman sekarang, kalau saya bilang itu pengennya yang instan.
0: Betul, itu benar. Pengen yang instan.
1: Jadi kalau kalau anak-anak misalnya kayak saya kan kelahiran 95 masih udah tergolong entah tua entah muda nggak tahu lah ya.
0: Kalau maksudnya kategori milenial lah ya bang,
1: ya.
0: gitu ya. Oke.
1: Cuman kita kan masih dituntut untuk bekerja, masih dituntut untuk berusaha terus, tak
0: Benar.
1: pantang mundur.
0: Ya.
1: Kalau anak zaman sekarang jarang yang ibaratnya dalam hatinya aku harus berusaha, aku harus kuat, aku harus tegar dalam menghadapi kehidupan. Anak zaman sekarang dikasih kegagalan dikit, udah
0: Udah
1: down.
0: Langsung, ya langsung loyo, langsung ya langsung gugur lah ya istilahnya ya bang gitu. Emang banyak sih yang kayak gitu. Tapi ini menjadi salah satu alasan juga ya tadi
1: Salah
0: ya bang,
1: satu alasan.
0: untuk dituangkan ke dalam buku antara kegagalan dan
1: Dan
0: juga
1: keimanan.
0: keimanan gitu. Tapi banyak nih bang sebenarnya orang yang punya cerita, tapi pas mau nulis, misalnya kayak Uut nih, Uut punya kegagalan misalnya gitu. Tapi Uut pengen menuangkan kegagalan Uut itu dalam sebuah tulisan. Tapi pas mau nulis malah bingung nih, harus mulai dari mana gitu. Mungkin maksud Uut nulisnya bukan untuk kebutuhan di publikasi ya bang, mungkin untuk diri sendiri gitu. Tapi bingung mau mulai dari mana. Kalau menurut bang Jeffrey, gimana sih cara mengubah pengalaman yang kita alami menjadi sebuah tulisan yang punya nilai gitu?
1: Sebelumnya saya cerita dikit ya. Saya perjalanan menulis, tidak tahu gimana menerbitkan buku, gimana
0: Berarti
1: alurnya.
0: Gak ada basicnya
1: Gak ada
0: gitu ya.
1: basic, gak ada basic sama sekali. Kan saya berawal dari broken home tadi. Broken home tadi, daripada kan lingkungan saya di Medan, kanan kiri depan belakang narkoba, narkoba pencurian apa segala macam. Jadi saya berpikir daripada saya keluar satu langkah kaki dari rumah, yang saya jumpain itu aja.
0: Iya.
1: Lebih baik saya mengurung diri di kamar.
0: Betul, nanti kalau keluar kakinya satu langkah terpuruk nanti ya bang, takutnya
1: itu.
0: Ya gitu.
1: Apalagi kalau jiwa-jiwa broken home kan cepat.
0: Betul, betul, setuju.
1: Jadi di dalam kamar itu saya menulis, dan bahkan tulisan itu masih ada sampai sekarang dalam kertas buku, apa namanya, buku Kiki. Itu saya tulis pakai pena sampai saya sambil nangis, sambil apa. Nah, jadi gak tahu mau mau diarahkan kemana tulisan ini nggak tahu. Mm-hmm. Yang penting curahkan aja dulu.
0: Curhat aja lah dulu. Iya. Istilahnya kayak diary ya, nah, Bang. Oke. Okay.
1: Tapi lama kelamaan kita pasti menemukan cara, misalnya nanti ada ini alurnya begini, apa mm-hmm. begini. Kalau mm-hmm. ingin menjadikan buku begini.
0: Mm-hmm. Itu Bang, kalau Uut boleh tahu di tahun berapa Bang, Abang yang sering menulis-menulis di kertas kayak gitu?
1: Itu sejak MTS. SMP.
0: MTS berarti masih muda banget lah ya
1: masih
0: Bang.
1: Masih muda banget.
0: Nah terus Abang pertama kali menerbitkan buku itu di tahun?
1: Di tahun saya kelas 3 SMA ya, akhir.
0: Berarti ini udah lama juga ya Bang? Udah lama juga berarti ya.
1: Karena saya orangnya tertutup. Rata-rata kan orang yang berekonomi itu tertutup. Dan saya orangnya tertutup dan orang tidak tahu. Bahkan orang tua saya tidak tahu saya menulis. Dan
0: sampai sekarang?
1: Sampai sekarang.
0: Sekarang gak tahu gitu ya.
1: Bahkan setelah menerbitkan buku baru mereka tahu. Mm-hmm. Sejak kapan kamu menulis? Pertanyaan mereka. Mm-hmm. Ya, mereka kan hanya tahu tentang mereka berdua dalam.
0: Betul. Tapi di kapan sih Bang titik atau momen Abang nih, kan berarti awalnya Abang gak berniat untuk mempublikasi buku kan?
1: Awalnya gak ada niat.
0: Emang mau nulis aja kan?
1: Emang mau nulis aja.
0: Nah, kapan titiknya Abang ngerasa kayak, kayaknya aku perlu ngepublikasikan buku deh, kayak gitu. Kapan Bang?
1: Ada sahabat saya yang bilang, tulisan kamu bagus loh kan.
0: Oh dipuji, nah, gitu ya, oke. Okay.
1: Kenapa enggak kamu buat Instagram katanya. Nah, buat Instagram, post-post di situ segala macam.
0: Oke, okay, yang kayak ala-ala quotes-quotes iya. Gitu ya Bang. Oke, nah. Oke. Okay.
1: Dan setelah saya coba, saya keenakan.
0: Oh, candu.
1: Keenakan
0: candu
1: nulis
0: ya.
1: Di Instagram kan, okay, awalnya dari Instagram. Mm-mm. Keenakan nulis di Instagram. Mm-mm. Sampai ada juga kenalan penulis. Jeffrey, Kak Jeffrey, ayo nerbitkan buku sama aku katanya. Nerbitkan buku aja saya bingung.
0: Aku gak tahu caranya.
1: Aku gak tahu caranya gitu. Tapi okay. Saya belajar-belajar teori dari Google. Ya udah ini buat kerangkanya, buat ini, buat judul apa segala macam yang menarik.
0: Tapi dibantu pastinya ya kan Bang? Atau sendiri semua?
1: Sendiri semua.
0: Oke, keren. Terus Bang?
1: Dan setelah ibaratnya udah menghadirkan karya, otomatis yang namanya ilmu akan terus. Akan terus kita cari.
0: Betul, dan terus berkembang juga gitu ya.
1: Dan sambil menulis, sambil saya cari guru juga. Guru dalam artian sama-sama penulis yang bisa mengajari saya misalnya. Kan namanya penulis itu tidak serta-merta menghadirkan diksi-diksi yang baik dan indah doang.
0: Gak harus puitis-puitis juga iya. Ya Bang gitu.
1: Karena di dalamnya ejaan kata, diksi tadi, EYD yang menarik atau segala macam. Dan okay. Dari situ saya belajar.
0: Oke, berarti di situ momennya ketika Bang Jeffrey ini dipuji ya kalau iya. Tulisannya bagus, terus bermula dari Instagram, terus ada yang reach out ya kayak
1: itu yang memuji saya yang hampir bunuh diri tadi.
0: Oh, oke. Okay. Tanpa disadari ternyata dia juga apa ya menumbuhkan rasa apa ya kepercayaan diri lah istilahnya dari ya. Bang Jeffrey ya gitu ya. Wah, emang teman-teman produser kita ini sangat bergantung ya kehidupan kita sama orang lain.
1: Sama orang
0: gitu.
1: Lain.
0: Kadang secara enggak kita sadar
1: ya.
0: Kayak kita nih sementara butuh support kan Bang gitu. Enggak sadar kita malah nyupport orang lain juga gitu ya kan. Sama kayak orang yang bunuh diri tadi gitu.
1: Kadang sifat manusia gini enggak? Memberi saran ke orang lain bisa. Memberi saran ke diri sendiri enggak bisa.
0: Siapa nih teman-teman Pro 2 nih yang ahli banget ngasih-ngasih saran-saran ya buat temannya tapi untuk diri sendiri enggak bisa.
1: Kebanyakan orang begitu.
0: Iya.
1: Termasuk saya sendiri juga.
0: Uut juga, termasuk Uut kalau orang lain kan, "Iya, kamu kayak gini bagusnya." Ya giliran diri sendiri.
1: Aduh. Mellow.
0: Aduh, gimana ya caranya gitu ya kan. Nah, Bang Jeffrey, kalau kita menulis tentang pengalaman sendiri kan karena buku Bang Jeffrey kan juga terkait dengan pengalaman dan juga kehidupan gitu ya.
1: Benar.
0: Kan. Berarti kan kalau kita tuangkan ke dalam tulisan itu juga berarti membuka sebagian cerita pribadi kepada pembaca kita gitu ya.
1: Benar
0: kan.
1: Sekali.
0: Nah pernah gak sih Bang Jeffrey ngerasa ragu untuk menceritakan sesuatu di dalam buku karena kayaknya nih terlalu personal deh kayak gitu. Pernah gak kayak gitu?
1: Kalau dalam diri saya sisi personal itu gak ada ya.
0: Gak ada berarti ya.
1: Karena saya menulis itu penuh dengan kejujuran.
0: Oke,
1: dalam artian
0: jujur aja gitu.
1: Ya udah tuangkan aja dalam tulisan. Karena ketika kita menulis ibaratnya kalau kata bahasa Padang diaga-aga ya. Nah, itu kalau nulis ya udah.
0: Ya sampai
1: nanti,
0: sini aja
1: sampai
0: lah
1: sini
0: gitu.
1: Aja ya. Nah, ini apalagi mau ditulis? Kalau ini penting enggak ya? Jadi enggak usah mikir penting atau enggaknya, ya udah
0: tulis aja dulu
1: tulis aja.
0: Gitu.
1: Karena tulisan yang baik adalah berasal dari kejujuran.
0: Mm-mm.
1: Karena kejujuran kita akan meresap kepada orang lain.
0: Benar,
1: nanti.
0: Benar, karena kalau kita jujur aja nulisnya, pas orang baca, orang bakal relate juga kan Bang. Tapi kalau misalnya ada yang kita tutupi, terus kita cut, orang-orang kayak ngerasa, ini kayaknya agak aneh deh gitu. Maksudnya kayak, kok ini ngerasa gak natural ya ceritanya, kayak gitu.
1: Kalau kata ibu saya, hal yang dilakukan tanggung-tanggung itu gak bagus.
0: Ya, jadi mending all in aja gitu ya kan. Gak
1: usah tanggung-tanggung.
0: Benar, karena kan kita menuangkan ke dalam karya ya kan Bang. Bukan curhat sama orang lain.
1: Bukan curhat sama gitu. Orang lain.
0: Betul, dan dibungkus dalam bentuk karya.
1: Dan dalam bentuk karya, walaupun misalnya saya tulis itu penuh dengan kejujuran apa yang saya alami.
0: Hmm?
1: Dan orang yang membaca pasti tidak memikir itu tentang saya.
0: Iya, gak mungkin karena, juga dia, ibu untuk ikut aja kuma gitu ya.
1: Gak mungkin.
0: gak mungkin ya, karena orang bakal menikmati aja.
1: Benar. Karena tulisan penuh karangan kan, penuh karangan, ibaratnya saya pun menulis ya tidak serta-merta semua pengalaman, pasti ada karangan juga di dalamnya.
0: Benar-benar, walaupun di skala 100, 90-nya nyata 10%-nya adalah karangan gitu, untuk mempercantik sebuah cerita lah ya.
1: Tidak ada penulis yang 100% nyata.
0: Iya juga sih. Ya oke deh Bang Jeffrey, kita bakal kulik-kulik lagi nih Bang seputar dengan buku Abang juga dan juga kegiatan Abang sebagai pegiat literasi juga nantinya ya Bang.
1: Okay.
0: Tapi kita bakal break dulu teman-teman Pro 2, jadi pastiin kalian jangan kemana-mana dan stay tune terus di Pro 2 Bukit Tinggi dan juga di YouTube RRI Bukit Tinggi.
2: Wih, keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: Sini, aku mau cerita. Aku lagi bahagia banget tahu.
5: Kenapa emang?
4: Cuti aku udah di ACC sama bos.
5: Minggu depan aku mau liburan ke Bali. Nanti kamu aku bawain oleh-oleh ya.
4: Oh gitu. Syukur deh, aku ikut seneng ya. Mudah-mudahan aja dia batal berangkat, ketinggalan pesawat.
6: Sebagian orang lain tidak akan pernah merugikan kamu. Kekayaan mereka juga tidak akan pernah mempengaruhi jatah rezekimu. Hiduplah dengan hati yang bersih, agar melihat orang lain berbahagia tidak akan menyakiti hidupmu.
7: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
0: Oke, teman-teman Pro 2, kita balik lagi di program Ruang Literasi buat malam hari ini. Gak kerasa ya, kita udah lumayan banyak nih ngobrol-ngobrol sama Bang Jeffrey. Dan tentunya Bang Jeffrey masih bareng kita ya di malam hari ini ya Bang. Ngantuk gak Bang malam ini?
1: Kalau dibilang ngantuk, enggak lah.
0: Enggak ya, enggak ngantuk lah ya. Karena kan ngomong sama teman Pro 2 juga ya Bang.
1: Benar.
0: Jadi kita sharing-sharing, kita ngobrol-ngobrol. Jadi kita bakal semangat ya. Semoga teman-teman Pro 2 yang lagi dengerin kita atau yang lagi nontonin kita tetap semangat juga. Nah, okay. Sebelum kita lanjut Bang, bertanya-tanya ya seputar dengan karya-karya Bang Jeffrey ini. Uut ada games dulu nih.
1: Oke, siap.
0: Bang Jeffrey suka main games gak?
1: Kurang sih.
0: Kurang ya, tapi ini pasti bakal suka. Karena gak games-games banget jujur. Nah ini cuma menjawab setuju atau enggak aja sih. Okay. Bang Jeffrey. Jadi ini ada berapa ya? Ada 6. Nah jadi Bang Jeffrey tinggal menjawab setuju atau enggak. Terus alasannya kenapa gitu.
1: Boleh.
0: Kita mulai dari yang pertama ya, teman Pro 2 dan Bang Jeffrey. Bang Jeffrey setuju atau enggak, penulis yang baik itu harus belajar menjadi pembaca yang baik terlebih dahulu? Bang Jeffrey setuju atau enggak, dan seberapa besar pengaruh kebiasaan membaca terhadap kualitas tulisan?
1: Kalau masalah itu setuju banget.
0: Setuju ya, karena setuju.
1: Seorang penulis butuh bacaan, butuh Betul. Referensi,
0: okay.
1: butuh wawasan yang lain.
0: Mm-hmm.
1: Ketika kita tidak membaca,
0: mm-hmm.
1: otomatis tulisan kita berputar di lingkaran itu saja.
0: Mm-hmm. Itu aja yang kita itu tulis aja. Gitu ya.
1: Putar-putar okay. balik.
0: Benar. Nah, terus seberapa besar nih Bang pengaruh kebiasaan membaca ini terhadap kualitas tulisan?
1: Itu kalau pengaruh tulisan bacaan terhadap gaya bahan bacaan terhadap tulisan,
0: mm-hmm.
1: itu sangat berpengaruh.
0: Balik lagi
1: misalnya
0: tadi ya,
1: balik lagi tadi.
0: Mm-hmm.
1: Kita pemilihan diksi, pemilihan kata yang baik.
0: Mm-hmm.
1: Ketika kita tidak punya wawasan yang lebih, otomatis yang kata-kata itu aja yang kita ingat.
0: Mm-hmm. Sebenarnya ada kata-kata yang bisa lebih dipercantik, mm-hmm. gitu, yang lebih bagus penggunaannya. Tapi karena kita kurang bacaan.
1: Dan itu butuh bacaan.
0: Jadinya itu aja yang kita pakai, yeah. gitu ya kan Bang. Oke, terus kita lanjut yang kedua ya Bang Jeffrey. Bang Jeffrey setuju atau enggak, pengalaman yang paling berat dalam hidup itu justru bisa menjadi tulisan yang paling berarti?
1: Balik yang tadi ya, itu orang penulis itu berangkat dari yang tidak baik-baik saja.
0: Oke.
1: Jadi saya setuju.
0: Setuju ya.
1: Karena ketika kita merasa terbentur,
0: mm-hmm.
1: kita lebih mudah menulis, lebih gini ya, kayak kakak
0: mm-hmm.
1: misalnya,
0: mm-hmm.
1: itu lebih mudah mencurahkan isi hati saat kita lagi galau.
0: Betul.
1: Saat kita lagi gak baik-baik
0: lagi
1: aja.
0: Lagi gagal, lagi galau, pokoknya lagi down gitu ya,
1: iya.
0: Bang. Lebih mudah untuk.
1: Malah saya kalau lagi bahagia, saya bingung menulis apa.
0: Iya ya, kadang emang suka kayak gitu Bang, kalau bahagia kita enjoy aja sama
1: iya.
0: kebahagiaan. Giliran kita udah sedih kan, baru kayak, tulislah nih sedih lah nih.
1: Ini,
0: ya, ya. Tapi kan jadinya sayang juga gak sih Bang, kalau kebahagiaan kita gak di... Teruskan.
1: Ada masanya.
0: Ada masanya ya, oke. Okay. Nah next Bang, Bang Jeffrey setuju atau enggak? Enggak semua pengalaman itu harus diceritakan, tapi setiap pengalaman bisa menjadi bahan untuk belajar.
1: Enggak semua pengalaman harus diceritakan. Kalau masalah itu benar.
0: Benar ya,
1: kalau
0: setuju
1: dari,
0: ya berarti
1: setuju.
0: Ya Bang?
1: Kalau dari pribadi, kalau saya enggak ada, ibaratnya enggak ada untuk menutup-nutupi pengalaman, tapi... Yang lain kan beda pola pikir, beda mindset berpikir juga.
0: Betul, betul.
1: Ya tergantung privasi masing-masing.
0: Oke, okay. Nah tapi setiap pengalaman bisa menjadi bahan untuk belajar.
1: Benar, setiap
0: Setuju,
1: pengalaman
0: ya?
1: Jadi bahan untuk belajar. Misalnya
0: iya.
1: itu kayak kita melihat misalnya kayak bangku itu. Kayak bangku itu kita melihat bisa kita inspirasikan jadi mobil entah jadi apa.
0: Mm-mm,
1: karena benar. Kan penulis ini otaknya otak miring. Otak
0: iya.
1: miring dalam artian apa yang dilihatnya ya udah. Ini bisa saya jadikan ini kan?
0: Iya bisa jadi inspirasi ya. Gitu ya Bang. Terus juga kalau kita tidak apa ya namanya Bang, gak, pengalaman tuh nggak jadikan bahan untuk belajar, jadinya kita kayak nanti masuk ke lubang yang sama
1: masuk
0: juga.
1: Masuk lubang yang sama.
0: Benar-benar. Jadi kita setuju lah ya Bang
1: setuju,
0: untuk ini
1: Bang.
0: Ya. Nah kemudian Bang Jeffrey setuju atau enggak, menulis itu membutuhkan keberanian untuk jujur bahkan terhadap diri sendiri?
1: Nah kalau menulis itu memang membutuhkan keberanian untuk kita jujur.
0: Mm-mm.
1: Memang ada tulisan yang penuh dengan karangan.
0: Mm-mm.
1: Yang seperti novel atau fantasi atau segala macam itu kan karangan.
0: Okay.
1: Tapi sejenis novel-novel yang kehidupan atau novel yang kita baca J.S. Kairen lah.
0: Mm-mm.
1: Yang orang sama orang Sumatera Barat.
0: Orang Sumber ya Bang, J.S. Kairen ya. Okay.
1: Itu kan novelnya tentang kehidupan juga. Tuh,
0: betul, Uut punya tuh Bang novelnya. Terus Bang gimana lagi?
1: Jadi kita membaca kehidupan, kita harus mendekatkan diri tulisan kita dengan kehidupan juga, itu intinya.
0: Biar pembaca kita juga relate ya yeah. Bang gitu. Oke, okay. Nah next Bang Jeffrey. Bang Jeffrey setuju atau enggak, anak muda hari ini sebenarnya enggak kekurangan cerita, tapi justru kekurangan waktu untuk berhenti dan merefleksikan cerita itu?
1: Setuju, karena gini, kalau saya bilang malas ya, bukan
0: iya,
1: kekurangan.
0: Ini lebih ke dibagusin bahasanya sih.
1: Iya.
0: Lebih ke malas ya
1: iya,
0: gitu.
1: Lebih ke malas karena anak muda, balik tadi ke saya bilang, mereka pengennya yang instan.
0: Instan, ya.
1: Jadi ketika ingin memulai segala sesuatu, nanti kalau gagal gimana? Aku mau coba tapi aku takut. Jadi mereka ya karena keraguan-raguan gak jadi. Karena pesan dari orang tua saya juga itu, jalanilah hidupmu tanpa keraguan. Karena ketika kita penuh dengan keraguan, kita akan berhenti sendiri, entah di mananya, entah di tengah jalan, entah di akhir jalan. Jadi anak muda zaman sekarang itu ya penuh dengan keraguan. Jadi ya untuk memulai pun ragu juga. Ya balik tadi, kalau ingin memulai ya mulai aja, lakukan dengan misalnya kalau kita mau menulis, ya udah curahkan aja isi hati kita sendiri ke dalam tulisan.
0: Betul. Berarti bisa dibilang Bang Jeffrey enggak relate lah ya sama anak-anak muda zaman sekarang ya kan?
1: Bisa dibilang gitu.
0: Karena mungkin ada beberapa bagian yang relate tapi kebanyakan gak relate.
1: Kebanyakan gak relate.
0: Benar. Terakhir nih Bang Jeffrey dari games kita ya.
1: Oke.
0: Bang Jeffrey setuju atau enggak sebuah tulisan itu enggak harus mengubah banyak orang? Nih, setuju atau enggak?
1: Kalau itu saya kurang setuju ya.
0: Kurang setuju, kenapa? Karena gitu Bang?
1: Kita menulis itu otomatis kita harus menyampaikan pesan untuk orang lain. Menyampaikan pesan moral untuk orang lain itu, atau mendidik orang lain, memberi perubahan kepada orang lain dalam artian dengan pola pikir. Ketika kita menulis, otomatis kita harus menuntut tulisan kita itu sampai kepada hati pembacanya.
0: Bisa menyentuh hati pembaca gitu ya Bang.
1: Kalau kita hanya sekedar nulis hanya untuk ya hura-hura, atau tulisan kita tayang atau segala macam, tanpa ya kadang kan

0: Pengalaman Bang
1: Pengalaman
0: Jeffrey.
1: saya dulu, saya dari SD sampai SMP saya itu tidak suka membaca. Bahkan tidak suka membaca sama sekali. Paling kalau saya membaca itu hanya buku pelajaran, misalnya
0: Ya, itu
1: SK,
0: karena
1: karena
0: tuntutan ya,
1: tuntutan
0: karena
1: ya.
0: wajib diharuskan gitu ya.
1: Yang namanya novel atau buku fiksi atau segala
0: Gak
1: macam,
0: baca.
1: nggak pernah. Sampai akhirnya saya menulis dan hampir jadi buku. Dan saya merasa saya butuh. Ketika saya butuh, otomatis saya ketergantungan dengan itu. Jadi menulis dengan membaca itu tidak bisa dipisahkan.
0: Seberkesinambungan gitu ya,
1: Berkesinambungan
0: Bang.
1: dan saling berdekatan itu. Ketika kita menulis tanpa membaca, tulisan kita dalam, kalau saya bilang, jelek.
0: Monoton juga
1: Iya.
0: ya, Bang. Itu kayak tadi ya, kayak
1: Nah,
0: itu aja yang kita
1: tapi
0: tulis
1: kalau
0: gitu.
1: kita ingin tulisan kita bagus atau ada perubahan, ya kita harus membaca.
0: Bener.
1: Karena kayak saya berawal dari nggak suka membaca. Karena saya dituntut tulisan kita harus harus bagus, otomatis saya terpaksa, awalnya terpaksa
0: Iya.
1: sampai ketergantungan dengan membaca itu.
0: Jadi harus baca lagi gitu, biar tulisan kita juga berkembang gitu ya kan, Bang.
1: Iya.
0: Jadi kita harus baca buku-buku lain biar minimal kosakata kita nambah lah
1: Minimal
0: ya,
1: kosakata
0: Bang,
1: kita
0: gitu.
1: nambah.
0: Tapi Bang, ada juga yang bilang gini, kalau mau jadi penulis itu jangan kebanyakan mikir, kayak tulis aja deh apa yang kamu pikirin. Nah, tapi Bang Jeffrey, di sisi lain, penulis ini kan juga perlu banyak membaca ya, Bang, kayak
1: Benar,
0: tadi ya
1: benar.
0: kan, supaya punya wawasan. Nah, menurut Bang Jeffrey, gimana menemukan keseimbangan antara membaca dan menulis ini, Bang?
1: Menemukan keseimbangan antara
0: Membaca
1: membaca
0: dan
1: dan
0: menulis.
1: menulis. Keseimbangannya susah ya menemukannya. Antara menulis itu tidak bisa dipisahkan. Jadi kita harus, kalau kita ingin menulis, kita harus membaca. Harus diharuskan. Dalam artian kayak tadi, kayak saya, ketika saya menulis, saya memiliki ketergantungan dengan membaca. Otomatis terpaksa saya harus membaca. Mau tidak mau saya harus melakukan itu.
0: Tapi kan ada orang yang kayak gini, Bang. Saking terlalu pengen banyak bacanya gitu,
1: Iya.
0: nggak nulis-nulis gitu. Maksudnya kayak lama nih, slow banget progres menulisnya gitu.
1: Itu banyak orang yang terjadi itu.
0: Ah, itu gimana,
1: Banyak
0: Bang?
1: ya, kemauan tadi, balik kemauan tadi, apa namanya?
0: Balik ke diri sendiri
1: Balik ke
0: berarti ya,
1: diri
0: Bang,
1: sendiri,
0: gitu.
1: tapi berawal dari teman-teman ya. Awalnya kan gitu juga. Kan saya banyak teman-teman komunitas baca, orang yang biasa membaca. Itu ketika ketemu dengan saya, apa, "Bang, aku pengen nulis loh. Gimana caranya, Bang?" "Ya kakak mulai aja dulu loh. Kakak mulai apa?" "Tapi aku bingung mulai dari mana," katanya.
0: Ya itu selalu
1: Nah,
0: menjadi permasalahan
1: jadi
0: sih.
1: permasalahan. Kalau kakak bingung mulai dari mana, kakak nggak akan jalan-jalan, ya udah di sini aja. Kalau kakak mau menulis, ya udah. Setidaknya buat course kecil atau buat tulisan-tulisan puisi kecil. Karena menulis sekarang termasuk yang paling mudah kayak. Karena kan misalnya kalau novel kan agak susah. Kalau novel kita membentuk rangka,
0: Iya,
1: tokohnya
0: harus ada alurnya
1: harus ada
0: juga
1: alurnya.
0: gitu ya.
1: Kayak self improvement, buku saya yang terbaru kan nggak ada alur. Bebas aja ngalir. Nah, makanya saya bilang ke teman-teman, tulisan kamu mudah untuk diterbitkan kalau zaman sekarang. Karena pembaca itu banyaknya kaum-kaum muda. Yang bisa kita tarik hatinya, yang bisa kita tarik mereka untuk membaca tulisan
0: Betul.
1: kita.
0: Apalagi kalau tulisan kita tuh udah seputar dengan kegagalan.
1: Iya.
0: Wih, itu kayak orang-orang pasti bakal banyak yang relate, anak-anak
1: Banyak yang
0: muda
1: relate.
0: gitu ya. Bang, tapi Bang Jeffrey lebih milih mana sih, Bang? Kebanyakan baca, tapi progres nulisnya tuh lama, atau kayak udahlah nulis apa aja, tapi kayak dari segi bacaan itu masih kurang gitu.
1: Kalau saya nulis aja dulu ya.
0: Nulis aja lah dulu ya,
1: Nulis
0: Bang.
1: aja dulu
0: Nanti
1: ya.
0: untuk kosakata dan segala macamnya nanti berkembang seiring berjalannya waktu.
1: Bukan berkembang juga ya. Nulis dulu. Dengan nanti kita terpaksa sendiri itu.
0: Kayak Bang Jeffrey tadi ya,
1: Nah.
0: awalnya kan gak suka baca nih
1: Awalnya gak suka
0: gitu ya
1: baca.
0: kan. Oh ya, oke. Bang, tapi kan buat anak-anak muda yang sering bilang, ada nih anak muda yang suka ngomong gini, aku sebenarnya pengen nulis, tapi aku gak tahu mau nulis apa gitu. Itu pernah gak Bang Jeffrey menemukan itu? Kayak di antara anak-anak didik abang gitu, ada gak?
1: Banyak itu mereka, "Aku mau nulis, Bang, ya, tapi aku bingung nulis apa," kata. "Emang kamu nggak punya ide?" saya bilang.
0: Enggak gitu.
1: "Nah, enggak," katanya. "Oh, coba deh kamu lihat keluarga kamu, kamu lihat kakak kamu, atau kamu lihat itu, bisa kamu tuliskan, walaupun kamu nggak mau nulis diri kamu sendiri, kamu tuliskan orang lain." Nah.
0: Nah, kalau misalnya, berarti kita bisa mencari ide itu kayak dari sekeliling kita
1: Sekeliling
0: aja
1: kita,
0: ya,
1: lingkungan.
0: Bang. Soalnya kalau memang ada nih teman-teman Pro 2 yang berniat

0: untuk mencoba menulis, tapi nggak tahu kalau dari diri sendiri kayaknya nggak ada deh yang bisa mau
1: Bahkan
0: ditulis.
1: itu tulisan saya ada kritikan pemerintah.
0: Tapi
1: Dan
0: abang nggak takut?
1: enggak. Karena dalam penulisan kritik itu saya harus memikirkan yang membaca undang-undang atau
0: Ya tapi kan emang,
1: riset.
0: ya emang harus apa ya, harus valid lah ya
1: Memang
0: bang
1: harus
0: gitu kan.
1: valid, dan kedua kita harus penggunaan kata-kata yang tidak mengarah kepada pribadi tertentu.
0: Iya benar, karena itu bakal jadi resiko juga
1: Jadi
0: kan kalau
1: resiko.
0: ada kayak gitu.
1: Makanya sampai sekarang tulisan saya masih aman-aman aja.
0: Iya, mungkin karena Bang Jeffrey juga bisa nih untuk meletakkan kayak kosakata dan
1: Iya,
0: pemilihan kalimatnya gitu.
1: benar.
0: Jadi ibaratnya itu sebenarnya buku kritik, cuma pas dibaca kayaknya nggak terlalu
1: Nggak terlalu
0: mengarah ke
1: mengarah.
0: kritik
1: Cuman
0: gitu.
1: kalau di kalau bagi orang yang membaca, udah membaca,
0: Itu dia
1: itu
0: tahu ya.
1: pedas. Kritik-kritikannya pedas, cuman
0: Bener.
1: tidak menjurus kepada
0: Orang
1: pribadi
0: tertentu,
1: tertentu.
0: ya benar-benar-benar-benar. Dan tadi udah bisa Wood simpulkan kalau bukunya itu berbicara tentang bagaimana kegagalan itu nggak harus menghentikan langkah
1: Langkah
0: seseorang
1: seseorang
0: gitu,
1: benar.
0: tapi bisa menjadi titik balik yang dibalut dengan keimanan,
1: Keimanan.
0: betul. Nah, sebenarnya pesan utama apa sih yang pengen Bang Jeffrey sampaikan kepada pembaca lewat buku itu?
1: Pesan utama yang ingin saya sampaikan kepada pembaca itu. Balik lagi saya contohkan ya. Saya contohkan misalnya saya menerima kegagalan itu mulai dari pernikahan yang tunangan gak jadi dan sampai cari pekerjaan dulu susah.
0: Betul, sekarang
1: Nah,
0: pun masih susah.
1: sekarang masih susah. Dan makanya di dalam tulisan itu saya menuliskan salah satunya tentang pekerjaan itu pengangguran bukanlah kematian. Jadi jangan menganggap bahwa pengangguran itu aku udah mati, langkahku udah habis. Ya kita balik lagi, kita lihat. Jangan kita lihat yang gagal-gagalnya aja. Kita harus melihat misalnya bos KFC itu di umur berapa dia sukses. Kita harus
0: Betul.
1: melihat yang udah-udah.
0: Benar.
1: Nah, jadi kita punya motivasi. Kita jangan terbentur karena kita gagal satu kali kita udah langkahnya. Makanya kita harus melanjutkan hidup. Misalnya balik lagi saya kadang suka sedih kalau melihat orang yang apalagi berita-berita banyak ya. Apa namanya? Ketika menerima kegagalan dari percintaan, mengakhiri hidup, bunuh diri.
0: Betul, itu sangat disayangkan.
1: Sangat disayangkan. Nyawa itu berharga padahal, apalagi
0: Benar.
1: dia tidak memikirkan orang yang ditinggalinya gimana
0: Iya,
1: nasibnya.
0: betul betul betul, betul sekali, Bang.
1: Makanya di situ saya memiliki pesan moral untuk teman-teman yang lain itu supaya tidak berhenti langkahnya, supaya tidak mudah depresi, supaya tidak mudah untuk berpikir aku mau mati aja, kenapa Tuhan tidak adil sama aku. Nah, kan banyak yang
0: Banyak,
1: berpikir gitu. Nah,
0: banyak, banyak di TikTok juga banyak yang kayak gitu, Bang.
1: kenapa Tuhan tidak adil sama aku, itu kan kata-kata udah menunjukkan keimanannya
0: Betul,
1: kurang.
0: iya, benar.
1: Kalau kita punya keimanan, meyakinkan bahwa Allah itu ada, pasti kita terus berjalan, terus berdoa, terus
0: Betul,
1: berusaha.
0: mungkin bisa dibilang kayak Tuhan mau ngasih apa sih sama aku, kayak
1: Sampai
0: gitu ya
1: sampai
0: kan?
1: sesulit ini aku
0: Iya,
1: dibuat.
0: betul,
1: Itu
0: betul,
1: bagi
0: betul.
1: orang imannya yang kuat, tapi bagi imannya yang lemah, pasti ya udah deh, akhiri aja hidup ini.
0: Iya, ngapain juga hidup nih kayak gini-gini aja, aku dikasih cobaan gini terus gitu ya kan, Bang?
1: Tuhan gak adil banget sama aku.
0: Betul, betul, betul, betul, betul. Tapi memang banyak ya, Bang, kasus-kasus kayak gitu.
1: Banyak kasus-kasus itu zaman sekarang saya lihat.
0: Banyak, misalnya kayak dari segi finansial, dari segi
1: Dari segi
0: percintaan.
1: percintaan dan kan saya riset-riset juga ibaratnya dari data-data internet atau segala macam. Itu kebanyakan kasus bundir itu tiga. Rata-rata broken home yang ditinggal orang tua. Yang kedua gagal nikah.
0: Percintaan berarti ya, Bang.
1: Percintaan.
0: Oke.
1: Yang ketiga itu karena ketergantungan ekonomi.
0: Iya, apalagi indeks ekonomi kayak sekarang ya, Bang. Apa-apa serba susah gitu ya kan. Jadi otomatis itu bakal berpengaruh juga.
1: Bakal berpengaruh.
0: Coba deh nanti baca buku Bang Jeffrey kalau udah terbit. Kan katanya belum terbit ya, Bang?
1: Sudah
0: Maksudnya
1: terbit,
0: masih proses.
1: sudah terbit, cuman proses pengiriman ke sini.
0: Oke, kata Bang Jeffrey nanti Bang Jeffrey mau ngirim ke RRI.
1: Boleh.
0: Semoga sampai ya, Bang
1: Boleh.
0: Jeffrey. Jujur Uut kayak penasaran juga, Bang. Karena kan di dalam kehidupan kita nih kayak siapa sih yang gak gagal gitu
1: Siapa
0: ya
1: yang
0: kan.
1: gak gagal? Pasti
0: Betul.
1: semua merasakan.
0: Benar, bahkan orang yang sukses sekalipun pasti berangkat dari kegagalan
1: Kadang kita
0: gitu
1: sering
0: ya.
1: mikir gini ya, kita melihat di TV, ih sukses orang itu ya.
0: Iya kayak asik ya, asik jadi ya, dia
1: bisa
0: gitu.
1: Keluar negeri sana sini ya. Cuman mereka gak berpikir apa yang sudah dilaluinya
0: benar,
1: dulu.
0: Benar, benar. Dia gak ngeliat kegagalan orang tuh.
1: Gak lihat kegagalan gitu. Orang. Gak lihat perjuangan orang itu gimana.
0: Iya, yang liatnya enaknya aja. Hasilnya aja. Ya, gitu ya Bang.
1: Kalau kita mau berpikir logis, kita harus berpikir, harus mengingat kegagalan orang itu dari mana juga.
0: Betul.
1: Kalau kita mau teladani mereka, bukan kayanya doang diteladani.
0: Iya, lihat juga gimana perjalanannya.
1: Gimana perjalanannya.
0: Nah kalau dalam proses menulis buku antara kegagalan dan keimanan ini Bang Jeffrey, apakah ada bagian tertentu yang membuat Bang Jeffrey ini justru ikut belajar nih atau merefleksikan kembali perjalanan hidup Bang Jeffrey selama menulis bukunya?
1: Hampir semua untuk semua, refleksi ya? Pribadi ya. Karena kita itu butuh, ya saya juga bilang enggak, iman saya juga enggak kuat sebenarnya. Karena saya bukannya munafik, saya juga pernah berpikir hampir kebunuh diri juga. Cuman ya di situ saya berubah. Ya karena mungkin masih tolong pertolongan iman dari Allah ya, atau pertolongan dari Allah. Ya akhirnya pikiran itu digagalkan,
0: dihilangkan ya Bang gitu. Dan dialihkan menjadi sebuah karya.
1: Nah, dialihkan
0: gitu,
1: menjadi ya. Sebuah karya. Okay. Makanya ketika saya melihat teman yang hampir bunuh diri, saya juga kesel.
0: Iya, soalnya apalagi kayak bunuh dirinya tuh, sebenarnya kita nggak menormalisasikan bunuh diri ya Bang. Iya. Cuma apalagi kalau bunuh dirinya nih dengan masalah sepele
1: dengan
0: gitu
1: masalah
0: loh Bang.
1: Sepele.
0: Jadi bukan, kan di waktu itu sempat ada yang viral kan Bang, berita yang dari Pariaman kayak Pariaman, dia nggak jadi nikah gara-gara iya. Uang itu gitu
1: uang,
0: ya kan.
1: Bunuh diri.
0: Sangat disayangkan sekali teman Pro2.
1: Makanya padahal kita tahu bunuh diri itu dosa besar.
0: Iya, gak diampuni Allah.
1: Gak diampuni Allah, tapi kenapa kita nekat melakukan itu?
0: Iya, kayak apa sih yang ada di pikiran kalian gitu? Pas mau bunuh diri kita nih, bukannya menyelesaikan masalah, malah lebih panjang masalahnya di akhirat loh ini.
1: Ya kalau kadang saya berpikir sama teman, kan bercanda-bercandaan ya. Daripada kamu bunuh diri, bagus kamu jual ginjal kamu sana, kasih orang tuamu duitnya. Saya kadang bercanda-bercanda gitu sama teman.
0: Iya, lebih, maksudnya kalau masalah finansial gitu ya kan Bang. Kayak, udahlah jual aja lah ginjal kamu sana, nanti kamu kasih uangnya gitu. Daripada bunuh diri,
1: iya,
0: kan
1: daripada bunuh
0: menyelesaikan
1: diri.
0: Masalah gitu. Iya sih, setelah dipikir-pikir kayak, iya juga, tapi itu bercandaan aja ya teman Pro2. Jangan kayak, kata Kak Uwot sama Bang Jeffrey, kalau ada masalah finansial jual aja ginjalnya. Enggak gitu
1: diambil.
0: Ya, enggak gitu, ini bercandaan aja ya gitu. Nah Bang Jeffrey, dari awal muncul ide nih sampai akhirnya buku ini benar-benar menjadi karya yang bisa dibaca orang lain, apa sih Bang bagian yang paling sulit nih dalam perjalanan Bang Jeffrey sebagai penulis? Yang paling sulit dalam menulis buku ini gitu.
1: Kalau yang paling sulit kayaknya sepertinya saya bilang tidak ada ya.
0: Wow, tidak ada. Keren.
1: Karena balik tadi saya bilang mencurahkan dengan isi hati, dengan kejujuran itu ya udah plong aja.
0: Karena dari diri sendiri
1: dari
0: juga.
1: Dari diri sendiri juga. Dan kita kan misalnya saya sebelum nulis cerita orang lain, saya otomatis bertanya dulu, wawancara dulu sama mereka. Nah, gimana kehidupan mereka, gimana perjalanan mereka. Dan otomatis juga saya meminta izin dulu dari mereka. Dan ketika izin udah sampai, udah diberikan, ya udah saya tulis aja dengan sesuka hati saya. Dengan pengalaman mereka.
0: Okay, berarti balik lagi ya teman Pro2. Mungkin ada yang nanya tadi Bang, kayak Bang Jeffrey nulis kehidupan orang lain izin gak? Udah
1: izin.
0: Terjawab ya, udah terjawab ya, udah izin kayak gitu. Kalau respon dari orang yang Bang Jeffrey tuliskan di buku tuh gimana Bang setelah ngelihat bukunya gitu?
1: Kalau setelah melihat bukunya belum ada ibaratnya kan bukunya belum launching sudah. Ibaratnya di tangan pembaca belum.
0: Tapi masih, orang yang bersangkutan sudah melihat.
1: Sudah melihat, cuman ya memberi semangat, memberi ya ibaratnya sesama teman. Kalau saya kan dipanggil teman Kuje. Nah, Kuje, semangat Kuje katanya. Tulisan kamu pasti menarik, bagus Kuje. Gitu kalau sama teman gitu.
0: Betul, jadi Bang Jeffrey juga disupport lah ya.
1: Iya.
0: Nah sekarang kita bisa menarik sedikit nih Bang Jeffrey ke dunia penulis muda. Kan banyak nih anak-anak muda yang juga udah mulai menulis gitu ya kan. Terus menurut Bang Jeffrey nih, tantangan terbesar yang terjadi saat kita menjadi penulis di zaman sekarang tuh kira-kira apa Bang tantangannya gitu?
1: Tantangan terbesar
0: di zaman sekarang untuk menjadi penulis
1: AI tadi ya.
0: Wow, AI ya. Bang, jujur ya, dari banyak dialog-dialog yang Word lakukan, AI ini selalu masuk dan termention kayak gitu.
1: Iya, benar.
0: Benar.
1: Tapi alhamdulillahnya saya dalam menulis enggak pernah menggunakan AI.
0: Ya karena kalau AI apa ya, Bang? Idenya enggak terasa natural.
1: Enggak terasa natural. Tapi kan sebagian penulis bilang boleh menggunakan AI tapi enggak penuh. Ibaratnya sebagai kerangka cerita atau ide mencari, doang.
0: Iya, cari ide misalnya lagi buntu gitu.
1: Iya. Tapi walaupun begitu, bagi saya kalau mencari ide lewat AI ya tidak normal juga bagi saya sendiri. Dalam artian enggak relate dengan saya sendiri.
0: Karena balik lagi, teman berdua Bang Jeffrey ini kan penulis yang emang menulis dari kehidupan.
1: Dari kehidupan, gitu
0: ya. Memang jujur. Kalau dari AI, AI mana tahu kehidupan kita, ya kan Bang? Benar sih, berarti AI yang menjadi tantangan.
1: Tantangan.
0: Tapi kalau kayak menjaga konsistensi gitu Bang, itu termasuk
1: tantangan
0: juga ya. Tapi itu banyak kan balik.
1: Penulis muda sekarang banyak di situ, banyak gagalnya di situ karena ya rata-rata ya, saya melihat itu penulis muda sekarang pikirannya uang, royalty.
0: Iya, maksudnya untuk menulis tuh untuk mencari uang gitu ya Bang.
1: Oh, jadi ketika kita mikirkan uang, misalnya nih ya, saya kan awal nulis buku launching, lakunya cuma satu biji. Satu biji itu, satu buah buku itu paling royaltinya 15 ribu, 12 ribu ya. Itu apa artinya coba? Kalau dibagi nominal ya, kalau dibandingkan nominal. Tapi kalau dibandingkan dengan hati dan apa, itu nyaman
0: kepuasan
1: banget bagi kita,
0: gitu
1: kepuasan
0: ya,
1: kita.
0: Iya benar.
1: Nah, makanya benar anak sih. Muda zaman sekarang menulis demi uang, ya udah.
0: Iya, itu kalau menulis demi uang nanti ya bisa dilihat aja karena gak menghasilkan uang.
1: Gak menghasilkan uang.
0: Menghasilkan uang sih, tapi gak banyak.
1: Tapi
0: gitu.
1: Ada, kalau mau menghasilkan uang ada perjalanannya dulu.
0: Betul. Bahkan penulis-penulis yang udah top di Indonesia sekarang pun,
1: kan kakak pernah dengar Jess Kairen juga itu,
0: iya,
1: berapa kali dia kegagalannya.
0: Betul.
1: Jadi kayak penulis yang udah top-top gitu, gak enak juga awalnya.
0: Iya, kita bisa melihat dia karena ada kegagalan dia dulu.
1: Iya.
0: Betul sih.
1: Berapa kali ditolak penerbit, berapa kali dia, ibaratnya untuk fokus nulis dia harus resign dari kerjaannya dulu.
0: Betul, biar fokus untuk menulisnya gitu ya Bang. Tapi nih Bang Jeffrey, kalau Bang Jeffrey harus memilih nih ya, yang sulit tuh yang mana sih Bang, menjaga konsistensi, mencari ide, membangun pembaca, atau berani menunjukkan karya? Salah satu kalau harus dipilih.
1: Yang paling sulitnya itu membangun pembaca ya.
0: Oke, kenapa Bang?
1: Karena
0: apa alasannya?
1: Kita harus kita dituntut untuk mengetahui sisi pasar. Dalam artian tulisan kita arahnya kemana. Karena kita harus melihat gaya tulisan kita dengan keadaan di lapangan, dengan lingkungan. Misalnya tulisan saya nih antara kegagalan dan keimanan. Itu kan tulisannya diarahkan kepada semua kalangan. Baik muda, kecil, tua.
0: Gak ada yang menjurus ke salah satu usia aja ya Bang gitu.
1: Dan sebagian tulisan lain kan ada yang kayak Boy Chandra. Dulu kan tulisannya yang romance. Itu kan arahnya ke remaja-remaja kekinian.
0: Benar, untuk anak-anak, orang-orang dewasa, misalnya orang-orang tua tuh ya udah gak relate lagi.
1: Orang tua gak relate.
0: Iya. Berarti kalau buku Bang Jeffrey ini relate lah ya untuk semua kalangan. Ibaratnya kalau di RRI itu ke Pro 1, relate sama semua pendengar gitu. Nah terakhir nih Bang Jeffrey, karena gak kerasa ya udah hampir 1 jam kita ngomong-ngomongin seputar dengan karya Bang Jeffrey nih. Terakhir pertanyaan dari Uut, kalau suatu saat pembaca selesai membaca buku yang judulnya Antara Kegagalan dan Keimanan, yang baru rilis. Nih habis baca tutup bukunya, terus hanya ada satu pesan dari buku itu yang bisa diambil. Itu kira-kira apa Bang?
1: Pesan yang diambil. Balik lagi tadi ya. Apa namanya? Setiap langkah kita itu berharga. Makanya jangan berhenti di tengah. Kita harus melanjutkan langkah sampai kita menemukan arahnya.
0: Udah,
1: itu aja.
0: Itu aja ya teman Pro 2. Semoga nanti teman-teman Pro 2 bisa mendapatkan kesempatan ya untuk membaca buku karya dari Bang Jeffrey. Itu nanti kalau misalnya udah terbit bisa didapatkan di mana aja Bang?
1: Itu di penerbit Love Prince dan bisa di Shopee, bisa melalui saya sendiri.
0: Bisa online juga. Kalau e-book ada gak Bang? Belum ya?
1: E-book belum.
0: Belum ya, tapi bakal ada? Rencananya
1: bakal ada.
0: Ya, terima kasih banyak Bang Jeffrey ya atas waktunya buat malam hari ini. Dan seru banget teman-teman Pro 2 obrolan kita di malam hari ini bareng dengan Bang Jeffrey Prawinata. Dan dari obrolan tadi kita jadi tahu teman Pro 2 bahwa literasi itu ternyata bukan cuma tentang seberapa banyak kita membaca, tapi juga tentang gimana kita belajar membaca kehidupan. Karena dari kehidupan kita bisa menemukan cerita, dan dari cerita kita bisa menulis gitu. Dan dari tulisan mungkin ada orang lain yang bisa menemukan makna dari perjalanan mereka sendiri. Dan sekali lagi terima kasih banyak Bang Jeffrey.
1: Terima kasih.
0: Ya, setelah ini langsung balik Bang?
1: Langsung balik.
0: Langsung balik, ya hati-hati di jalan ya Bang.
1: Siap.
0: Udah malam juga nih. Nah terima kasih banyak teman-teman Pro 2, gak kerasa ya udah 1 jam kita ngobrol di Ruang Literasi. Dan Bang Jeffrey pamit ya, mungkin boleh say bye dulu Bang ke teman-teman Pro
1: 2. Oke, saya pamit, say bye.
0: Oke, nah teman-teman Pro 2 terima kasih banyak. Kita tutup program Ruang Literasi buat di malam hari ini. Dan nanti bakal balik lagi bareng Utso. Stay tune terus di Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Bhinneka Tunggal Ika bukan hanya sebatas semboyan, namun adalah prinsip bangsa Indonesia. Arah dalam menyatukan langkah untuk negeri tercinta. Berpegang pada Bhinneka Tunggal Ika, kita bergandengan tangan untuk membentengi Indonesia dari hal yang akan menghancurkan. Kita berpegangan tangan agar seragam melangkah ke depan.

0: Kamu pernah gak sih tiba-tiba kepikiran banyak hal pas malam gini?
1: Bukan pernah lagi, itu mah rutinitas aku tiap malam.
0: Ya ampun, sama lagi. Makanya enak banget kalau malam tuh ada tempat buat cerita, iya gak sih?
1: Nah, itu dia. Kalau kamu butuh tempat buat curhat, sini gabung bareng kita di Story of the Day.
0: Kita nemenin kamu dari jam 9 sampai 11 malam di Pro 2 RRI Bukit Tinggi 94,8 FM, teman terbaik kamu.
1: Mau curhat soal cinta, persahabatan, kuliah, kerja, atau perasaan yang gak kamu beraniin bilang ke siapa-siapa? Semuanya boleh.
0: Dan biar makin nyampe ke hati, kamu juga bisa sekalian request lagu yang cocok buat mood malam kamu.
1: Kirim ceritamu lewat Instagram @pro2bukittinggi atau WhatsApp di 0811-6699-480.
0: Story of the Day.
1: Tempat di mana cerita kamu gak cuma didengerin,
0: tapi dipahami.
1: Karena kadang yang kamu butuhin cuma satu, suara yang bilang kamu gak sendirian.
0: Jadi, jangan pendam sendiri. Ceritain aja di sini bareng kita setiap malam.
2: Story of the day.
1: Yuk, sini curhat.

0: Gotong royong adalah nilai yang sejak lama menjadi nafas kehidupan masyarakat Indonesia. Dari desa hingga kota, kebiasaan saling membantu tumbuh secara alami. Nilai ini mengajarkan bahwa pekerjaan berat akan terasa ringan jika dilakukan bersama. Di tengah tantangan zaman modern, gotong royong tetap relevan dalam bentuk kolaborasi dan solidaritas. Tidak selalu soal tenaga, gotong royong juga hadir dalam bentuk empati dan dukungan moral. Saat satu orang kesulitan, yang lain hadir tanpa diminta. Inilah kekuatan bangsa yang membuat Indonesia tetap bertahan.
1: Bu, lihat tuh si Ardi.
2: Mana?
1: Capek-capek kuliah di universitas ternama, malah ujung-ujungnya jualan stik tendaan.
2: Iya ya Pak ya, ngapain kuliah kalau ujung-ujungnya jualan juga?
1: Iya Bu.
2: Kalau kuliah itu harusnya kerja kantoran dong, baru sukses. Mana anak kita si Asti naksir banget lagi tuh sama si Ardi.
3: Ayo, aduh. Bapak Ibu lagi ngomongin Mas Ardi ya.
2: Iya, ngapain sih itu kamu naksir sama si Ardi? Kuliah di universitas bagus, tapi ujung-ujungnya jualan juga. Iya.
3: Bu, Pak, Mas Ardi itu entrepreneur bukan sekedar jualan aja, tapi sedang membangun bisnis. Bagus dong Bu, dengan usahanya nanti Mas Ardi bukan hanya bekerja, tapi juga membuka lapangan pekerjaan, Bu.
1: Ngapain juga capek-capek kayak gitu?
3: Ya namanya bangun usaha ya capek lah Pak. Tapi kan nantinya dengan jadi entrepreneur, Mas Ardi akan berkontribusi kepada masyarakat tidak hanya untungnya aja gitu loh.
2: Iya deh. Dedemenan kamu tuh. Ya Pak ya.
4: Halo teman-teman Pre2, tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran. Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda aja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian kamu. RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: pisang emas di bawah berlayar. Masak sebiji di atas peti. Hutang emas boleh dibayar, hutang budi dibawa mati.
1: Pantun, sebuah warisan budaya yang kaya makna dan indah melalui sajak-sajaknya yang merdu. Mengajarkan tentang nilai-nilai kehidupan, bukan hanya sekedar rangkaian kata-kata. Tapi, apa sebenarnya pantun itu? Pantun adalah bentuk puisi tradisional Melayu yang terdiri dari 4 baris. Sejarahnya mencapai berabad-abad yang lalu, terpengaruh oleh keberagaman etnis dan bahasa. Sejak zaman kerajaan Nusantara hingga kini, pantun digunakan dalam berbagai konteks, mulai dari hiburan hingga komunikasi sastra. Namun, keberadaan pantun kini terancam oleh modernisasi dan lupa akan warisan budaya. Mari kita bersama-sama melestarikan kekayaan seni ini dengan mempelajarinya, mengajarkannya kepada generasi muda, dan menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari. Jangan biarkan pesona dan keindahan pantun punah. Jaga, lestarikan, dan wariskan keindahan budaya pantun untuk generasi mendatang. Karena dalam setiap baitnya terdapat hikmah dan kebijaksanaan.

0: Bu, aku pengen jadi anak jagoan. Pasti teman-teman di sekolah tidak berani ngebully aku.
1: Nak, kamu gak kasihan sama ibu dan ayah? Udah capek-capek cari uang untuk biaya sekolah. Kamu balas bukan dengan prestasi belajar, malah ingin diakui jadi jagoan.
0: Kalau begitu, mulai sekarang aku ingin balas kebaikan ibu dan ayah dengan prestasi belajar.
1: Nah, itu baru jagoan ibu. Bayarlah letih orang tua mencari biaya sekolah dengan menjadi siswa berprestasi, bukan siswa yang jago bully.
2: Halo teman-teman Pre2, tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer, tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran? Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda aja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian kamu. RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Pengentasan kemiskinan bukan cuma urusan pemerintah, tapi juga panggilan untuk kita, anak muda yang punya ide, energi, dan empati. Di era digital, peluang terbuka lebar. Dari UMKM online, gerakan sosial berbasis komunitas, sampai inovasi teknologi.

0: ntar aja.
1: Gak usah, biarin aja.
0: Iya juga ya, ngapain juga harus saya lepaskan di situ. Biarkan aja.
2: Eh, ada batu. Ambil aja aku jatuh. Aku lepasin ah.
3: Siapa saja mengangkat sebuah batu dari jalan akan dicatat untuknya suatu kebaikan. Dan siapa saja yang dicatat untuknya suatu kebaikan, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Tabrani.
4: Halo Toma Pradua, mau dengerin selfie siaran tapi terkendala lokasi dan sinyal radio? Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Pada aplikasi RRI Digital, nggak hanya siaran RRI Bukit Tinggi aja nih yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, nggak ada alasan lagi untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena nggak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI Prodo Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

94,8 Prada FM, teman terbaik kamu. Masih berangkut tentunya teman Prada 2 di malam hari ini. Dan kita ada di ajang Story of the Day ya. Seperti biasa nih teman-teman Prada 2, kalau dari Story of the Day itu kita bakal request-request lagu gitu. Ini udah banyak banget ini ada request ya. Ada request lagu selesai dari Sabrina Lenor ya. Anyway, lagunya udah keputarin tadi. Terus dari Fitri juga request lagu yang sama. Elizabeth juga request lagu yang sama. Dari 0858 66 sekian juga request lagu yang sama. Terus ada dari Cimi request lagu yang sama nih. Dan ada juga nih dari Arul ya, katanya, "Halo Kak Selvi, diriku mau dengerin lagu dong buat temenin malam yang dingin dan hati yang biasa aja, karena yang anget cuma gorengan." Judulnya berakhir di aku, Id Gitaf ya Kak, semoga lagunya bisa diputar, karena kalau gak diputar ya sudah, diriku pura-pura gak kecewa aja. Aku puterin kok habis ini ya. Selamat buat dirimu dan semua yang lagi dengerin radio ini, semoga malamnya menyenangkan. Dan jangan lupa, kalau belum punya pasangan, setidaknya punya playlist yang setia. Makasih udah diputerin ya, sama-sama Bang Arul. Terima kasih kembali sudah ini ya, sudah request ya pada malam hari ini. Ini anyway, buat teman-teman Prada 2 yang masih pengen request lagu, masih aku tungguin nih sampai nanti ke pukul 11 malam ya. Jadi buat kamu tetap stay tune aja nih. Di mana lagi kalau bukan di 94 98 Prada FM, teman terbaik kamu. Kita ke ini ya, dari Id Gitaf dulu. Yang requestan darinya Bang Arul, katanya pengen request lagu Berakhir di Aku ya. Mungkin ada dari teman-teman Prada 2 yang relate sama lagu ini. Nah, ini mungkin bisa mewakili perasaan kamu. So ini dia Berakhir di Aku dari Id Gitaf. Enjoy and happy listening.

atas nama segenap bangsa Nusantara. Tanah air tumpah darah. Tanah kami lahir, hidup, dan tumbuh dalam kebinekaan yang ikat. Serta kedamaian abadi. Terima kasih telah senantiasa bersemayam menjaga bumi Nusantara.

Radio Republik Indonesia didirikan satu bulan setelah radio milik pemerintah militer Jepang, Hoso Kyoku, dihentikan beroperasi pada 19 Agustus 1945. Kurangnya informasi tentang kemerdekaan Indonesia kala itu membuat beberapa orang pribumi yang pernah bekerja di Radio Jepang berinisiatif untuk mendirikan Radio Republik Indonesia. Hal ini dikarenakan radio dinilai sebagai alat komunikasi yang penting, serta dapat memberi informasi kepada rakyat tentang apa yang harus dilakukan. 8 orang yang sebelumnya pernah tergabung di Radio Hoso Kyoku akhirnya mengadakan pertemuan bersama pemerintah Republik Indonesia di Jakarta guna merumuskan rencana pendirian Radio Republik Indonesia. Mereka adalah Abdul Rahman Soleh, Adang Kadarusman, Suhardi, Sutarji Harjo Lukita, Sumarmadi, Sudomo Marto, Harto, dan Maladi, yang mana mereka merupakan sosok di balik sejarah lahirnya Radio Republik Indonesia.

Dari dataran tinggi Gayo Aceh, lahirlah sebuah tarian yang bukan hanya indah dipandang, tapi juga syarat makna, Tari Saman. Tarian ini diciptakan oleh Syekh Saman, seorang ulama yang menyebarkan nilai-nilai moral dan keagamaan melalui gerak, irama, dan lantunan syair. Tanpa alat musik, para penari menciptakan harmoni melalui tepukan tangan, dada, dan paha yang berpadu dalam tempo cepat. Gerak mereka serentak, duduk sejajar, melambangkan kesetaraan, kekompakan, dan kebersamaan. Tak heran, Tari Saman diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya tak benda dunia. Lebih dari itu, pada tahun 2019, lebih dari 12.000 penari tampil bersama di Aceh, mencetak rekor dunia dan menegaskan satu hal, bahwa dari kebersamaan, lahirlah kekuatan yang mempersatukan bangsa.

0: Ra, kamu nanti mau kuliah lanjut di mana, Ra?
1: Kalau saya sih sekolah ikatan dinas biar selesai bisa langsung kerja. Kalau kamu sih, Ma, mau lanjut kuliah di mana?
0: Kalau saya sih, karena saya suka dengan bisnis, saya pengen kuliah di manajemen bisnis di Binus aja, Ra, yang di Jakarta itu.
1: Di Binus sih, Ma, tidak kemahalan tuh. Apa orang tuamu sanggup biayai kuliah di universitas ternama sekelas Binus yang banyak artis-artis itu kan?
0: Iya, Ra, syukur. Karena sekalipun orang tua saya punya penghasilan rata-rata, tapi saya bisa kuliah di sana karena mereka sudah ajarkan kami untuk berinvestasi sejak dini. Ini, Ra, orang tua saya sudah investasi sahamnya di Dana Reksa dengan modal kecil bisa dikumpulkan dalam waktu 5-10 tahun lamanya. Hari ini saya bisa kuliah di kampus pilihanku.
2: Ayo berinvestasi untuk masa depan anak cucu Anda. Manfaatnya dapat Anda rasakan langsung. Secara keuangan terjamin dan aset modal hidup masa depan Anda terlindungi. Ayo berinvestasi untuk keluarga dan masa depan anak cucu Anda.
3: Halo teman-teman Pre2, tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer, tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran? Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda aja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian kamu. RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Indonesia adalah rumah bagi beragam latar belakang budaya, suku, dan keyakinan. Perbedaan ini menuntut kita untuk memiliki tenggang rasa dalam kehidupan sehari-hari. Tenggang rasa berarti memahami tanpa harus menyetujui segalanya. Sikap ini menjaga hubungan sosial tetap harmonis meski pandangan berbeda. Dengan tenggang rasa, konflik dapat diredam sejak awal. Kita belajar menempatkan diri pada posisi orang lain. Maka, dari situlah persatuan bisa terus tumbuh.
1: Halo teman-teman Pre2, tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer, tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran? Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda aja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian kamu. RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
2: Hai Ti, gak jadi diving nih.
3: Udah, baru aja turun kemarin.
2: Ya, gak ngajak.
3: Sorry deh, mendadak sih. Dan lagi, aku emang harus diving kemarin.
2: Emang kenapa?
3: Soalnya mau nyari hadiah buat si Mina.
2: Loh, kok nyari hadiah di laut?
3: Biar spesial ulang tahunnya. Aku mau kasih bunga terumbu karang buat dia.
2: Aduh Ti, kalau banyak orang kayak kamu bisa tambah rusak terumbu karang.
0: Indonesia adalah surga terumbu karang. Namun sayang, hanya 29% saja yang masih dalam kondisi sangat baik.
4: Sebagai warga negara Indonesia, apa yang mampu kita lakukan?

Marapi yang berada di Provinsi Sumatera Barat tidak hanya menjadi saksi betapa agung karya Sang Pencipta, namun juga menjadi saksi atas setiap langkah kaki dan ayun tangan para pejuang kehidupan. Ya, tanahnya yang subur dimanfaatkan oleh penduduk sekitar sebagai sumber kehidupan. Hal ini sudah dilakukan sejak zaman dulu, bahkan diwariskan hingga sekarang.

0: Ibu Salmi Afrita, salah seorang pejuang keluarga yang menekuni usaha gula merah atau saka dari lereng Marapi.
1: Boleh dibilang dari kecil, dari bayi kami dibesarkan di Pondok Kilangan ini. Ini sudah lama sekali karena ini turun-temurun peninggalan dari leluhur kami. Jadi kalau dibilang lama, sudah lama sekali. Kalau dari tebu ini bisa kami produksi gula merah. Gula merah ini ada dua macam, gula merah kering, gula merah basah. Yang kami biasa bilang itu saka rata. Yang gula merah yang basahnya, kalau yang saka keringnya gula saka karyang. Atau dengan sekarang inovasi baru, gula semut.
0: Layaknya gula yang bercita rasa sangat manis, para pejuang keluarga di sana tentunya berharap kehidupan mereka juga menjadi manis. Namun, harapan tak selamanya menjadi kenyataan. Suburnya tanah dan kayanya bahan baku ternyata tidak menjamin kemakmuran dan kesejahteraan penduduknya. Terbukti, hingga saat ini, mereka masih harus tertatih mengumpulkan penghasilan dari ladang-ladang dan pondok pengolahan tebu. Dari Jorong Bukit Batabuah, tarikan pelan nafas yang begitu lelah, sesak dada yang tak tertahan akan getirnya kehidupan, seolah tak bisa ditepis begitu saja.
1: Semenjak menjadi petani sampai sekarang, kami merasa kalau soal ekonomi, kami paling bawah ekonominya. Kami rasa dengan harga saka yang sekarang belum mencukupi, istilahnya belum memenuhi kebutuhan kami dengan kebutuhan yang sangat berat untuk anak sekolah, untuk biaya-biaya yang lain gitu. Boleh dibilang tidak seimbang. Karena paling mendasar di kami di sini kan kami orangnya petani tebu, yang otomatis beras kami beli. Kalau sekarang harga beras, harga padi, makanan pokok kita lebih tinggi dari harga saka, penjualan saka kami. Otomatis kalau kami beli bahan pokok dengan harga gula merah yang sekarang, ya otomatis kami kelimpungan, apalagi buat kebutuhan anak sekolah dan lain-lainnya untuk makan sehari-hari itu udah terasa susah gitu. Nah, itulah rendahnya hasil usaha kami dengan 2.000 aja di bawah gula apa di bawah beras harga saka merah ini kami udah kewalahan.
0: Ketidakstabilan harga gula merah adalah salah satu yang menyebabkan kesejahteraan masyarakat berada di awang-awang. Terutama ketika harga anjlok, mereka benar-benar hidup dalam keadaan pas-pasan, tertatih dalam mencari penghasilan, namun realitas ini bukan menjadi alasan untuk mereka meninggalkan warisan yang telah lama mereka rawat. Mereka memilih untuk tetap bertahan dengan profesi petani tebu dan pengolah gula merah. Sembari mencoba berbagai cara lain untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan melanjutkan kehidupan mereka.
1: Kami bertahan yang pertama keahlian kami baru ini. Ini yang bisa kami kuasai gitu kan. Di samping nanti mungkin ada keahlian-keahlian lain, tapi yang paling dikuasai oleh masyarakat sini ya baru ini gitu. Tapi kami tidak menutup diri untuk mana tahu nanti ada yang memberikan keahlian lain, misalnya buat peningkatan ekonomi, alhamdulillah kami terima. Kalau untuk beralih ke profesi lain, alhamdulillah kita udah mulai. Sebahagian masyarakat dah ada yang menanam wortel segala macam, karena kami yakin tanah kami, karena kami tinggal di lereng Gunung Merapi, tanah kami sangat subur, sangat potensial buat pertanian sudah ada. Tapi walaupun kami beralih ke tanaman lain, yang tebu, yang saka tetap akan kami pertahankan gitu. Bukan berarti kami menutup diri untuk berubah ke yang lain, pindah ke usaha lain gitu.
0: Tahun demi tahun berlalu, yang sebenarnya dibutuhkan oleh para pengolah saka ini adalah uluran tangan dari berbagai pihak, dukungan moral maupun dukungan material agar kehidupan mereka terus berlanjut. Dan tradisi mengolah gula merah pun tetap lestari.
1: Untuk mendapatkan gula merah itu kerjanya betul-betul susah, butuh tenaga, butuh pengorbanan gitu ya. Jadi kalau bisa harganya di atas 15.000 mungkin kami petani saka, petani tebu ini baru bisa dibilang hidupnya bisa gitu, ekonominya boleh dibilang tercukupi, baru tercukupi gitu kan, belum lagi lebih gitu. Kami berniat dengan inovasi baru ini, memang tujuan awalnya pingin merubah ekonomi petani kami, yang khusus petani tebu, bisa meningkat lebih bagus. Karena semenjak dari dulu saya lahir di sini, besar di sini, sekarang mengabdi pun di pondok ini kan, dari dulu sampai sekarang, kalau masih sakanya kayak yang seperti ini kan, ekonomi itu tidak meningkat, jalan di tempat. Kami pingin bagaimana ekonomi ini bisa meningkat lebih dari apa yang telah kita perbuat selama ini. Makanya kami ciptakan inovasi baru ini supaya ekonomi rumah tangga terangkat. Kami ingin pembeli mengetahui kalau produk kami ini produk yang kualitas tinggi, yang higienis, dengan proses 4 kali penyaringan itu higienisnya sudah kualitasnya bagus. Kami berharap di pasaran lebih diterima gitu, harga pun bisa lebih tinggi.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman.

Radio Republik Indonesia didirikan satu bulan setelah radio milik pemerintah militer Jepang, Hoso Kyoku, dihentikan beroperasi pada 19 Agustus 1945. Kurangnya informasi tentang kemerdekaan Indonesia kala itu membuat beberapa orang pribumi yang pernah bekerja di Radio Jepang berinisiatif untuk mendirikan Radio Republik Indonesia. Hal ini dikarenakan radio dinilai sebagai alat komunikasi yang penting, serta dapat memberi informasi kepada rakyat tentang apa yang harus dilakukan. 8 orang yang sebelumnya pernah tergabung di Radio Hoso Kyoku akhirnya mengadakan pertemuan bersama pemerintah Republik Indonesia di Jakarta guna merumuskan rencana pendirian Radio Republik Indonesia. Mereka adalah Abdul Rahman Soleh, Adang Kadarusman, Suhardi, Sutarji Harjo Lukita, Sumarmadi, Sudomo Marto, Harto, dan Maladi, yang mana mereka merupakan sosok di balik sejarah lahirnya Radio Republik Indonesia.

Akhirnya, hari yang panjang selesai juga. Istirahatkan pikiran, tinggalkan semua beban. Tutup mata dan biarkan musik yang bicara di jam 11 malam ini. Bareng Just Music, your space, your music, your peace.

Di Papua ada hiu yang bisa jalan. Ya, hiu ini dari genus Hemiscilium. Masyarakat Papua, khususnya Raja Ampat, panggil dia Kalabia. Si gemes Kalabia ini suka jalan-jalan malam di perairan Papua. Ia jalan-jalan malam bukan cari angin loh, tapi cari makan di deretan terumbu karang. Nah, dibandingkan hiu lain, ukurannya lebih kecil dan suka main di perairan dangkal. Selain pintar berjalan, Kalabia juga jago main petak umpet. Sayangnya, karena nggak mampu berenang menyeberangi laut dalam, keluarga Kalabia cuma menyebar di wilayah yang terbatas di Papua.

0: Ada razia. Balik nih, balik aja.
1: Hah, ada polisi razia? Gue harus balik lagi nih, kawat.
0: Apa? Razia? Ya elah, lagi buru-buru gini ada razia lagi. Kenapa ya masih ada sebagian dari kita yang takut gitu kalau ada razia kendaraan? Wah, pasti nggak lengkap ya? Atau nggak pakai helm? Terus nggak ada SIM mungkin? Tapi bisa jadi juga nggak bawa STNK kendaraan. Padahal kalau nggak ada masalah, pasti nggak masalah dong ada razia, iya kan?

0: tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pengentasan kemiskinan bukan cuma urusan pemerintah, tapi juga panggilan untuk kita, anak muda yang punya ide, energi, dan empati. Di era digital, peluang terbuka lebar. Dari UMKM online, gerakan sosial berbasis komunitas, sampai inovasi teknologi yang bikin akses pendidikan dan pekerjaan makin merata. Ketika anak muda berani terlibat, entah lewat berbagi ilmu, membuka lapangan kerja, atau mendukung produk lokal, rantai kemiskinan bisa diputus pelan, tapi pasti. Perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil yang konsisten. Karena ketika anak muda bergerak, harapan ikut tumbuh.
1: Namanya Rosa.
2: Ia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
3: Ya. Dasar gendut, jelek, kotra pantas hidup.
1: Setiap hari Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya, Rosa memilih diam untuk selamanya.
4: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.

0: terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: Teman terbaik.

ukur kedewasaan bagi kamu mungkin ditandai dengan adanya perubahan fisik atau dari pertambahan usia. Tapi tahukah kamu, di Pulau Nias, khususnya bagian selatan, ada sebuah tradisi untuk menentukan seorang laki-laki sudah dianggap dewasa atau belum. Tradisi ini bernama Fahombo. Hombo Batu atau Lompat Batu adalah tradisi masyarakat Nias Selatan untuk menentukan kedewasaan, ketangkasan, dan keberanian seorang laki-laki di sana. Tradisi ini dilakukan dengan cara melompati batu yang disusun setinggi 2 meter dengan ketebalan batu 40 cm. Masyarakat Nias percaya, laki-laki yang berhasil melakukan tradisi lompat batu ini merupakan sosok yang diberkahi oleh roh leluhur dan para pelompat batu yang sudah meninggal dunia. Juga terkadang menjadi ukuran penentuan apakah si laki-laki sudah cukup matang untuk menikah.

0: haus banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya satu, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita nggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Pro 2 FM,
5: teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.

0: Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth, Stephanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?
1: Teman terbaik kamu.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Semua Produa, sampai di sini berakhirlah tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi, siang, hingga malam hari ini. Hari ini edisi Selasa, tanggal 6 Oktober 2026. Sampai berpisah, sampai jumpa besok pagi pukul 4.45 waktu Indonesia Barat. Aku Safi pamit undur diri dulu dari ruang dengar kamu. See you tomorrow and bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat pagi teman Pro 2, di mana saja suara kami ini dapat didengar. Inilah program Pro 2 Radio Republik Indonesia Bukit Tinggi, di udara dengan gelombang 94,8 FM. Kembali menyelenggarakan acara siarannya sepanjang pagi, siang, hingga malam nanti. Hari Rabu tanggal 7 Oktober tahun 2026. Selamat pagi, selamat beraktivitas dan merdeka.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Oke, selamat pagi teman-teman Pro 2. Hai, ketemu lagi sama Ica Maisa di hari ini di edisi 7 Oktober ya. Dan seperti biasa kita akan mengawali pagi kita dengan lagu bernuansa Islami, dilanjut juga dengan Spada Just Music. Nah, sampai jam 6 ya. Jam 6 sampai jam 9 bakal ada Spada, terus bakal ada Siaga Corner di jam 9. So, don't go anywhere, tetap stay tune di 94.8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد علمتم الذين اعتدوا

قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون.

عنكم وأنتم معرضون. صدق الله العظيم.

Selamat pagi teman Pro2. Bangun, bangun, bangun. Jangan molor lagi. Karena pagi kamu bakal super duper spesial bareng Spada. Selamat pagi teman Pro2. Jam 6 sampai jam 9 pagi. Kita bakal nemenin kamu dari sarapan sampai siap-siap ngantor, sekolah, atau ngurusin dunia. Musiknya gokil, berita terbaru, dan info menarik dan ringan yang bisa bikin pagi kamu meledak semangatnya. Ayo, jangan cuma tidur doang. Spada, siap nge-charge mood kamu sampai full baterai di jam 6 sampai 9 pagi. Bangun, dengerin, dan rasain pagi yang beda bareng kita. Spada, selamat pagi teman Pro2.

0: Pernah gak sih lihat kolom komentar yang isinya malah saling menjatuhkan? Padahal, beda pendapat itu wajar. Yang bikin beda itu adalah cara kita menyampaikannya. Jadi anak muda hari ini bukan cuma dituntut aktif di media sosial, tapi juga bijak saat menggunakan suara. Berani menyampaikan pendapat itu keren, tapi menghargai pendapat orang lain jauh lebih keren. Karena perubahan gak selalu dimulai dari hal besar. Kadang cukup dari satu komentar yang santun, satu diskusi yang sehat, atau satu aksi nyata di lingkungan sekitar. Yuk, jadi generasi yang gak cuma aktif bersuara, tapi juga aktif menjaga rasa saling menghargai. Tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: saudara, demikianlah sebuah tembang pilihan. Semoga bisa meredam segala kerinduan.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Hai teman Pro 2, mau dengerin Ica Maisa siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio? Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Program 2 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Dan di aplikasi RRI Digital, gak cuma siaran RRI Bukit Tinggi aja yang bisa kamu dengerin, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi gak ada alasan lagi untuk melewatkan siaran favorit kamu cuma karena gak ada sinyal radio. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
1: Iya. Ini udah jalan. Bentar ya. Aduh, telat nih.
2: Ih, apaan sih, Nggi? Berisik.
1: Kak, tolong pesenin ojek online dong. Aku udah telat nih, janjian sama klien di kafe yang biasa kita makan siang ya.
2: Iya. Kenapa, Nggi? Kok lemes banget sih?
1: Dealnya batal, Kak.
2: Seriusan? Kok bisa gagal? Kenapa?
1: Iya, soalnya aku telat. Harusnya semalam aku gak begadang. Pas datang ke pesta ultahnya Nia. Jadi bisa bangun pagi dan bisa datang meetingnya on time.
2: Ya ampun, ya udah, mau gimana lagi? Lain kali kamu itu harus lebih menghargai waktu ya.
1: Iya, batal.
2: Udah, cep.
3: Pernah gak sih lagi seru-seru denger radio, tiba-tiba sinyalnya hilang? Atau kamu lagi dalam perjalanan, di luar kota bahkan di luar negeri, dan gak bisa menikmati siaran favorit seperti biasanya? Tenang, sekarang ada RRI Digital. Aplikasi yang tetap bikin kita terhubung dengan siaran favorit. Kapan saja dan di mana saja. Mau berita terkini, musik, hiburan, podcast, atau program-program menarik dari berbagai daerah di Indonesia. Semuanya ada dalam satu aplikasi. Tinggal buka RRI Digital. Pilih siaran yang dimau, lalu dengarkan langsung dari genggaman. Praktis, mudah, dan siap menemani aktivitas sepanjang hari. Dimanapun kamu berada, RRI selalu bisa menemani. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk download aplikasi RRI Digital melalui Play Store dan App Store. Nikmati pengalaman baru mendengarkan radio di era digital. RRI, sekali di udara, tetap di udara.

Hai teman Pro 2, tahu gak sih kalau membaca itu dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit buat membawa buku atau dapetin koran? Nah, ada cara mudah untuk membaca dan juga mendapatkan informasi yang up to date dengan satu benda aja. Cuma dengan sekali klik di browser kamu, kamu bisa mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan juga berita yang ditulis oleh reporter dan juga koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan juga berita harian kamu. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Oke, teman-teman Pro 2, jam 6 waktu Indonesia Barat, waktunya kita ke Pro 2 Info, di mana informasi yang pertama datang dari kompetisi basket yang menjadi fondasi masa depan timnas Indonesia. Pewarta basket yang tergabung dalam jurnalis suka dan peduli olahraga menggelar diskusi guna membahas pembinaan, liga, industri, dan prestasi basket Indonesia pada Selasa 6 Oktober 2026. Sekjen Perbasi Nirmala Dewi menyambut positif forum ini. Dan Dirut IBL, Junas Miradiarsyah, menilai media penting dalam ekosistem basket Indonesia. Presiden Prabowo Subianto akan menambah jumlah personel polisi hutan sebanyak 70 ribu orang untuk meningkatkan perlindungan kawasan hutan nasional. Penambahan anggaran telah diajukan oleh Kepala Negara untuk mendukung kebutuhan operasional polisi hutan yang diperluas. Dan pengumuman ini dilakukan pada acara penyerahan denda administratif dan penyelamatan keuangan negara di kantor Kejaksaan Agung pada 6 Oktober 2026. Last but not least, teman-teman, kali ini Presiden Prabowo Subianto menekankan bahwa seluruh jajaran pemerintah harus berfokus pada peningkatan kemakmuran rakyat. Dan Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan melaporkan hasil kerja tahap ke-8 melalui penyerahan denda administratif kepada negara di kantor Kejaksaan Agung. Acara pengarahan ini menunjukkan komitmen pemerintah terhadap penyelamatan keuangan negara dan penguasaan kembali kawasan hutan secara berkelanjutan. Itu dia ragam informasi kita kali ini, teman-teman Pro 2, jangan kemana-mana. Abis ini kita akan masuk ke Spada. Selamat pagi, teman Pro 2.
1: Kamu baru saja mendengarkan Pro 2 Info.

pagi teman Pro2. Bangun, jangan molor lagi. Karena pagi kamu bakal super duper spesial bareng Spada. Selamat pagi teman Pro2. Jam 6 sampai jam 9 pagi. Kita bakal nemenin kamu dari sarapan sampai siap-siap ngantor, sekolah atau ngurusin dunia. Musiknya gokil, berita terbaru, dan info menarik naringan yang bisa bikin pagi kamu meledak semangatnya. Ayo, jangan cuma tidur doang. Spada, siap nge-charge mood kamu sampai full baterai di jam 6 sampai 9 pagi. Bangun, dengerin, dan rasain pagi yang beda bareng kita. Spada, selamat pagi teman Pro2.

Bagi teman-teman Produce, selamat hari Rabu ya. Anyway, welcome back with Ica Maisa di sini di pagi hari ini yang akan menyapa kamu di Spada. Selamat pagi teman Produce. Yuk, sampai jam 9 nanti kita akan bahas sesuatu yang pastinya seru ya. Gimana nih tidurnya semalam? Semoga seger nih bangun-bangun, dan buat yang udah siap-siap mandi atau mungkin sarapan atau bahkan nih udah di jalan buat sekolah, kuliah maupun kerja. Semangat ya untuk hari ini teman-teman. By the way nih aku mau nanya dulu nih, tahu gak sih kalau di tanggal 7 Oktober ini diperingati sebagai International Day of Peaceful Communication alias Hari Komunikasi Damai Internasional. Nah kelihatan berat yang kayak namanya itu kayak waduh gimana tuh gitu kan. Tapi tenang teman-teman, di jam pertama ini kita bakal ngobrolin hal yang dekat banget sama kehidupan kita sehari-hari. Soal gimana nih cara kita buat nyampaikan sesuatu, merespon pesan, dan juga menjaga agar obrolan kita tuh baik di dunia nyata maupun di layar ponsel ya, tetap adem tanpa bikin drama. Nah jadi barengan sama aku kita akan bahas itu teman-teman. Kita akan bahas soal saring sebelum sharing. Jaga jemari, jaga perasaan dalam rangka Hari Komunikasi Damai Internasional. Sebenarnya gak harus di hari ini aja, tapi setiap hari ya. Nah pernah gak sih kayak kamu tuh dapet chat dari temennya yang cuma nulis kamu di mana gitu, tanpa ada tanda baca, tanpa emotikon. Terus kamu langsung mikir, duh dia marah ya sama aku gitu. Padahal sebenarnya juga itu cukup apa baik ya, kayak cuma nama nanya kamu di mana pakai kamu gitu. Kalau nanya pakai DMN gimana? Waduh. Ternyata pas ketemu nih orangnya ternyata santai-santai aja. Emang tipe orang yang ngetik hemat aja gitu kan. Nah, dunia komunikasi digital tuh sekarang unik banget teman-teman. Tulisan tanpa nada suara sering banget bikin kita tuh kayak salah paham. Kadang nih niatnya tuh kayak cuma bercanda, tapi dibaca orang lain malah terkesan ketus. Makanya nih, penting banget buat kita untuk gak langsung menyimpulkan dan emosi saat baca pesan yang agak rancu. Nah, tapi tenang dulu, saring dulu, kalau ragu nih, mending konfirmasi langsung dibanding debak-debak yang bikin kepala pusing sendiri dari pagi.

0: kepikiran nggak kalau hasil pertanian di sekitar kita itu tuh sebenarnya punya peluang bisnis yang besar? Sayuran bisa diolah menjadi produk makanan. Buah bisa dikembangkan menjadi produk olahan. Hasil perkebunan bisa dikemas dengan branding yang menarik dan dipasarkan secara online. Yang mana artinya peluang di sektor pertanian itu bukan cuma berada di proses produksi, tapi juga di pengolahan, pemasaran, teknologi, dan kreativitas. Jadi, anak muda nggak perlu takut melihat pertanian sebagai sesuatu yang kuno. Dari sawah bisa lahir ide. Dari ide bisa lahir usaha. Yuk, lihat pertanian dari perspektif baru.
1: Tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
2: Hai teman Produa, mau dengerin Ica Maisa siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio? Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran program 2 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Dan di aplikasi RRI Digital, nggak cuma siaran RRI Bukit Tinggi aja yang bisa kamu dengerin, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi nggak ada alasan lagi untuk melewatkan siaran favorit kamu cuma karena nggak ada sinyal radio. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Oke, teman-teman Prodia, hi, Stilu Ica Maisa here. Dan kita memasuki pertengahan jam 6 pagi ini. Kita masih mendalami nih, gimana sih cara menetapkan komunikasi yang damai itu. Dan ini bukan cuma soal chat pribadi ya, tapi juga soal apa yang kita unggah dan ketik di kolom komentar sosmed. Kadang nih kita gemes banget pengen ikutan komen atau mungkin ngebagiin berita yang lagi viral tanpa tahu nih kebenarannya. Nah, sebenarnya prinsipnya itu sederhana. Sebelum klik share atau send, coba tanyain dulu nih ke diri sendiri, apakah itu benar? Ini berguna gak ya? Dan apakah ini tidak menyakiti hati orang lain? Kalau jawabannya ragu, mending kita simpen dulu nih. Lebih baik memilih diam atau nyebarin pesan yang positif-positif aja. Dan itu tuh juga bentuk dari komunikasi yang damai. Dan langkah kecil dari jari-jari kita nih juga bisa banget nih mempengaruhi mood orang lain seharian.

0: saat kita memutar kran dengan leluasa, di tempat lain ada saudara kita yang harus berjalan berkilo-kilometer hanya untuk menimba seliter air bersih. Air bersih bukan milik kita seorang. Setiap tetes yang kita biarkan terbuang sia-sia saat menggosok gigi, mencuci kendaraan, atau membiarkan kran bocor adalah hak orang lain yang terbuang. Bijaklah menggunakan air. Matikan kran saat tidak digunakan. Hemat air hari ini. Amankan masa depan bersama.
1: Pernah nggak sih lagi seru-seru denger radio, tiba-tiba sinyalnya hilang? Atau kamu lagi dalam perjalanan, di luar kota bahkan di luar negeri, dan nggak bisa menikmati siaran favorit seperti biasanya? Tenang, sekarang ada RRI Digital. Aplikasi yang tetap bikin kita terhubung dengan siaran favorit. Kapan saja dan di mana saja. Mau berita terkini, musik, hiburan, podcast, atau program-program menarik dari berbagai daerah di Indonesia. Semuanya ada dalam satu aplikasi. Tinggal buka RRI Digital. Pilih siaran yang dimau, lalu dengarkan langsung dari genggaman. Praktis, mudah, dan siap menemani aktivitas sepanjang hari. Dimanapun kamu berada, RRI selalu bisa menemani. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk download aplikasi RRI Digital melalui Play Store dan App Store. Nikmati pengalaman baru mendengarkan radio di era digital. RRI, sekali di udara, tetap di udara.
2: Hai teman Pro 2, tahu gak sih kalau membaca itu dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit buat membawa buku atau dapetin koran. Nah, ada cara mudah untuk membaca dan juga mendapatkan informasi yang up to date dengan satu benda aja. Cuma dengan sekali klik di browser kamu, kamu bisa mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan juga berita yang ditulis oleh reporter dan juga koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan juga berita harian kamu. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: FM。
1: Intermezzo。
2: Acep, ya ucup lagi.
3: Bosan nggak nih tebak-tebakan terus?
2: Ya udah deh, tebak aja apa lagi cum?
3: Oke. Perbedaan Bali sama Lombok apa?
2: Kalau di Bali banyak bule, kalau di Lombok bulenya sedikit, bener nggak?
3: Salah. Jawabannya, kalau di Bali pasti ada Lombok, di Lombok belum tentu ada Bali.
1: Intermezzo.
4: Mas, ayamnya 5 kilo dong. Harganya masih sama kan sekilonya?
5: Masih mbak, tapi kok tumben belinya banyak banget? Ada acara apa nih? Biasanya beli sekilo-sekilo aja.
4: Gak ada sih mas, tiba-tiba pengen beli ayam yang banyak aja. Sama, saya takut besok harganya udah beda mas, takut naik.
5: Walah, jangan boros-boros mbak, beli secukupnya aja toh. Pasti mbaknya masih ada kebutuhan yang lain. Mbak tahu nggak, kalau mbaknya keseringan ngeborong itu malah bikin barang menjadi langka dan harganya malah jadi mahal.
4: Belanjalah secara cerdas dan bijak agar harga di pasaran menjadi stabil. Harga stabil, rakyat sejahtera.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2.
6: Oh boy.

Teman-teman berdua gak kerasa udah mau jam 7 aja nih di Spada. Dan tadi kita udah ngobrolin di jam pertama ini tentang pentingnya jaga komunikasi yang damai di International Day of Peaceful Communication. Ingat teman-teman, komunikasi yang baik itu gak cuma bikin suasana jadi adem, tapi juga mencerminkan aura positif yang ada di dalam diri kita. Nah, ngomongin soal aura nih ya, dan juga keindahan dari dalam diri, pas banget. Kayaknya tadi pas aku ngomong nah, kayaknya pada kaget gak sih? Ya udahlah ya, karena nanti di jam 7 kita bakal lanjut lagi nih barengan sama kamu bahas topik yang gak kalah menarik dalam rangka National Inner Beauty Day ya. Kita bakal bahas apa sih yang bikin seseorang tuh kelihatan mempesona gitu dan cakep banget selain dari penampilan fisiknya. Penasaran dong? Jadi jangan kemana-mana, tetap di Spades di 94,8 Pride FM, teman terbaik kamu.